0: Aduh, aku kena kawal bungkur nak. Aduh. Aing jam longkir, aduh, jeng bau hangser arah. Ragamang, leungeun rangoas rek ngaranggeum sirah Rusli.
1: Naon sih?
0: Cepeng. Rusli ngarenyag, ngelok setengah teu sadar manehna ngomong.

ulah ganggu ka aing sia teh. Ulah ganggu ka aing. Kadi itu ka sabrang ka Palembang sia. Aduh. Ah, ulah deket-deket ka dieu. Aduh, nyingkah. Nyingkah sia nyingkah. Nyingkah sia nyingkah. Aduh, adalah. Nyingkah, nyingkah, nyingkah, nyingkah, nyingkah lah. Rusli bari munur sababaraha lengkah, sieun diranggeum ku eta makhluk. Ngong aya sora, tepati jentre tapi kaharti maksudna ku Rusli. Ngan datangna sora teh teuing ti mana da sidik lain ti eta makhluk.

naon sia teh nah make nanyakeun ka kuring teu teu nyaho teu apal kuring mah teu apal teu apal kaditu sia teh ngadirulain teh ngadirulain sia teh lain ka aing teu apal aing teu teu apal teu apal teu apal teh malusli bari terus munur sieun dirangkeum jurig pok deui aya nu ngomong

0: Uguh Rusli bekisieun. Aya nama ngarti yana tajurig teh menta huluna. Rusli sadar aya nama bakat kusieun mah. Muntang korek teu pulangkeun kana tempatna, pasti manehna bakal cilaka, bakal dirawu, dipotongkeun huluna ku eta makhluk. Pok ngomong Rusli teh atuh harita teh bari jeung kapaksa oge sieun. Buguh atuh teu karasa. Dina calanana anu ngagayot bari bau ditambah hangseur.
1: Ku aing rek dipulangkeun asal ulah nyingsieunan si ajurig. Hiling sia. Init sia kaditu sing jauh. Init sing jauh. Aduh aing teu kuat sieun ku sia.

0: 你干嘛那个家？
1: Dek dibikin, gua ingin dipulangkan, siya dipulangkan, asal siya lu nggak ganggu siya, ha? Ayo, ini siya, ini siya. Seor, seor, hiuk kayak angin tarik dituturkan kosera anjing anu babau. Les makhluk bodas tengah lengit, kekenyahuan ini, na. Plus li puguh atau henaker, tapi maneh na tenyumponan janggi, na, kalah bereng-beng lumpat ka imah, na. Geus tepi ka imahna plus ka jero prug panto ditutupkeun plus ringa hegak bakat ku capek gek diuk satengah ngarempeyek datu urna leuleus ka cida. Kumaha harus ri geus dipulangkeun can cek bapana geus pak tapi naon sia teh terus ri teu kebat nyarita na manehna teu wani nyaritakeun sanyana tapi kumaha harus ri rek niangan pepanyakitan mana teh? Hah? Teka gok siamanya siun siat teh? Sukan teh uka siun siama dasar anak setan siat teh? Hah?
2: Aduh ampun pak
1: teh ampunannya ini nama karasa siat siun kuno kitu siat
2: aduh siun kuring teh siun pak aduh siun pak aduh
1: nya siati atuh. Ya siapa pagawean teh? Belawang kabina-bina sia teh, Rusri.
2: Ih,
1: dasar anak sampeuraan sia teh. Ah. Dasar sia mah yeuh. Jangan gugu ka kolot cer kurang ajar sia teh. Kumaha geus kieu yeuh? Ah.
2: Aduh. Ampun. Ampun, Pak. Sieun urang geus sieun, Pak.
1: Nya sieun sia tongor sia aing geus sieun sia teh kurang ajar sia ah. Bareng jeung omongan Rusli. Rieg. Imah ngarieg deui. Aduh nya cek aing oge. Di mana sia tangkorek tah? Tangkorek teh di mana sia teh? Neuneuna sia. Dipulangkeun acan sia teh ha.
2: Sieun kuring teh lain sieun sia.
1: Di mana nyokot tah sia teh? Ha?
2: Aduh. Ya imah aing bakal runtuh ieu. Ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol we heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut saproses abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pis Ciamis. Radio Pis Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: orang korek teh di mana sia teh? Neuneuna sia. Dek pelanggan acan sia teh, ha? Sieun, kuring teh lain sieun-sieun sia. Di mana nyokotna sia teh? Ha? Aduh, ieu imah aing bakal runtuh ieu. Rieung. Rieung. Pursut.
1: Kenteng merulagan.
0: Tunya cek aing oge sia teh. Dia eneur-eneur ku makhluk gaib kurang ajar sia teh.
1: Kadenge kenteng pepes pru pre pepes dina panyaweran. Mang Dasim kerung manehna ngarasa heran naha saha nu ngenagkeun imahna jeung deui naon maksudna. Samemeh meunang jawaban peledug aya haseup bodas du asup tina erang-erang. Haseup bodas bekila bekiloba terus ngakulung ceneg ngajangelek jadi makhluk bodas kukuncungan. Ceras pisan emongan ka Mang Dasim.
0: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ieu nu ngeunageun imah aing teh. Hayang naon atuh sia teh, ha? Hayang naon sia teh? Teu puguh ngadon ngedag-ngedag imah batur sia teh kurang ajar. Jeung pedah naon betul ngaganggu ka aing? Pedah naon sia teh, ha? Sok, makhluk bodas. Ha? Ngomong sia.
1: Cek Mang Dasim.
0: Ngomong sia teh. Lain ngegerungan kitu sia ngahiung.

0: keje sora. Teng ti mana datang na ari makhluk nu bodas anger ngebelegbeg di tengah imah. Rusli, di kamanakeun nu tadi teh ha? Di kamanakeun si tangkolak teh? Dipiceun pak. Kamana dipiceun na? Kamana dimiceun na? Ha? Kamana miceun na Rusli? Kamana si miceun na Rusli? Teuing teka ciri pak. Ngan tetelak ngagorobas kanu bala. Aduh, sia teh ah. Aduh, pak. Aduh, sia mah. Kakara aing boga anak-anakan beka cepatut sia teh kurang ajar. Hah? Ari sia atuh. Kuasa kabina-bina teuing sia teh. Kumaha ari geus kieu sia teh? Tah hayu nagih deuleu nu menta hulu sia teh. Aduh, ampun, pak. Ampun pak, mewek sekurang nyaksa. Aduh pak, tong disiksa atuh pak. Tak kuring mah terumasa salah. Sia, terumasa salah kurang ajar sia. Naon atuh make jeung mawa hulu salah lupa sia teh hulu jelema dan sia kurang ajar sia. Hayo jangan. Ampun pak. Uring rumah sa salah pak, sia. Rumah sa kurang ajar. Hayo tiangan, tiangan sia kurang ajar. Aduh, sieun pak, teh. Aya kasieun mah sia kurang ajar. Aya sia kasieun mah. Matak nanaon teh kudu beunang ngicarek sia teh utuh merekeuang jadi anak-anak teh kurang ajar sia. Aduh, ampun pak. Hayu, jeung bapa sia. Jeung bapa sia hayu. Kurang jangan tahulu teh, ha? Mang Dasim nyengot oncor terus keluar ti imah. Dituturkeun ku Rusli. Tuluy neangan tangkorek teh nu tari dipiceun ku Rusli. Teu wudu rada hese. Tapi ka mata klieur neanganna. Tapi kulantaran Mang Dasim hayang tengtrem hate, hayang ulah diganggu ku curig. Terus usaha satekah polah neangan tangkorek nu dipiceun ku Rusli. Akhirna mah kapanggih eta tangkorek jelema teh nyelap dina rungkun danas. Nyangereng weh matakeueung Mang Dasim oge muringkak bulu punukna teu wani nyokot ku sorangan kalah nitah anakna. Tah geuning kapanggih sia. Cokot kumaneh si Rusli, cokot sia.
1: Aduh, pak.
0: Kudu tanggung jawab sia naon teh. Wani berbuat, wani tanggung jawab sia kurang ajar sia. Tanggung ku sarangan, aing teu lubiung sia, ha?
1: Aduh, pak.
0: Cok sia, ditenggel ku aing sia. Kagok ku tiang gobongkol ku aing mah sia ditenggelna ge. Paeh-paeh sia kurang ajar. Geus posen aing teh. Ngabendungan sia teh, ngacengkelkeun ka kolot kurang ajar sia. Era aing teh ku tetangga percuma boga anak-anakan kieu kurang ajar sia sugan teh moal kieu haras ku aing dikukut sia teh ha tila leutik dididik ku aing
1: dek sabar kumaha aing boga anak kieu patut sia kurang ajar sia atuh pak
0: Rusli nurut harita mah tuluy tangkorek teh dipulung geus kitu Rusli neuteup ka bapana. Jika numen tapi tuduh nah aku maha satu luina bapak nasur cipok ngomong kagok asong kurang ajar sia hayu urang bareng urang mulangkeun eta barang ka tempat asalna
1: mangga pak
0: di mana sia hah di mana
1: di astana
0: hayu urang ke astana astana mana
1: astana nu basa eta urut ngaruang jasadna putra Gan Ubed.
0: Heeh, hayu sia. Teu mikir panjang. Terus laleumpang ngajug-jug ka astana. Kalawan mawa oncor keur nyaangan jalan, tekung si Dila geus tepi kanu dijug-jug. Ari breh nenyok kuburan geus rita deui kawas biasa. Rusli ngahuleng. Sajongjongan mah colohok bengong malah ngupat jroning hatena.
1: Aduh ning kuburan geus bener deui. Iraha ngaruangna nya?
0: Hai, Rusli. Tongah ulang kitu sia sedan.
1: Buah sia nu maling mayit oge nya.
0: Sia jiga nu mayeuh.
1: Geura pulangkeun tangkorek teh. Ti mana asalna sia?
0: Ti jero kuburan ieu, Pak.
1: Rusli reuwas asa kagebah nunjuk kana kuburan.
0: Pek pulangkeun deui.
1: Pek syah sakal-akal pulangkeun deui.
0: Pak, apan kudu dikali mangkaning tua pacul tua naon?
1: Sia atuh da.
0: Kurang ajar pisan.
1: Sok parancahan sia sakalian. Dek kumaha dikuleungeun, dek kusirah, kusuku sia. Nu penting mah ngali ieu kuburan.
0: Sok geura kali deui sia kurang ajar.
1: Aing mah ngabantu, kesel aing mah sia.
0: Heeh.
1: Rusli ngagugu manehna ngali kuburan sabisa-bisa kuleungeun bari jeung peuting harita teh sieun mun urang matu bari jeung teu mawa pakarang sanggeus rada jero plus tangkorak diabuskeun bari nyarita
0: aduh pek atuh tah omat ya tangkorek dipulangkeun ku aing ampura aingnya ngaganggu kasia omat lah rekanggu deui da geus lain-lainna deui
1: pokna terus lombang di dungkupan deui cung nangtung
0: aduh beres Pak
1: hayu balik sia mantok sia hayu balik sia ha
0: geus kitu mah dua nana mulang deui ka imah
1: di jalan teu aya kajadian naon-naon angin leutik teu matak ngaganggu oncor anger ngagebur sora jangkrik taya reureuhna cari cangkas jeung babance ukur ngengklokan teu matak sieun jeung keung harita teh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ya nakaraos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kang bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di

0: Kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yaya.
1: Kumaha Kang?
0: Cik Akang menta pamadegan anu hade. Nah kudu kumaha geus kieu yeuh? Nah urang tarek cicing bae ieu teh atawa kumaha? Da meureun ku Yayah oge kanyahoan. Kumaha gandeng na omongan jalma? Cing, ceuk maneh kumaha Yayah ieu?
1: Ih Kang Ubed, salah gede mun diantep teh, salah gede Kang, salah gede, salah gede, salah gede. Kuring mah sedih, sedih pisan. Asa diwiwirang, asa dihina, asa ditaranyangan di pasar ieu teh. Padahal dosa naon nu geus dipilampah ku urang, dosa naon nu geus dipilampah ku urang Kang? Kasalahan naon nu geus dijieun ku urang tepi ka meunang wiwirang anu sakitu gedena. Sasat wiwirang di kolong catang nya gedena panjang Kang ieu teh.
0: Ceuk Bu Yayah nyarita bari pepeta. Cisocana merebay deui harita teh asa kagugah manehna teh atuh harita teh. Nya kaharti. Kaharti karasa ku Akang oge tapi coba. Kumaha benerna? Coba. Kumaha benerna ieu teh?
1: Carana mah kumaha bae eta mangan nu penting teu meunang cicing urang teh Kang.
0: Nya atuh, nya kudu abrug-abrugan, ha? Kudu ngeceuah, kudu abrug-abrugan Akang teh. Gan Ubed baeud.
1: Hartina lain kudu abrug-abrugan, kaos nu gelo lain, lain. Tapi kudu ikhtiar, maksudnya kudu ikhtiar Kang.
0: Arek ieu oge pek atuh dagoan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua.
5: Iya,
4: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, baru

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh, tinu lambung, mangtanya asa atos nariren, ieu wae nyanak mobil, mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Tah terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugin ka nanting sansaurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadu pidameun kitu nya. Tuang oge nah ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu?
1: Ya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat, gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?

0: masuk pingsan lah pak.
1: Oh, lo
0: sering gugur mohon tadi pak yang ongak sesek jadi sesek ya kecapean teh tadi dinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu akhirnya teh pembengkakan jantung gitu untuk nyeri
1: mohon
0: sok ngodo dada gitu
1: mohon
0: dada teh asap mah nyeri nyeri cuma sok pingsan ngodo kita itu dada yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
1: Terus kayak engap omingnya. Oh,
0: nah,
1: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Mm-hmm. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
0: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh, ayana.
1: Ayana kumaha masih kena karaoke sesekna.
0: Ayana mah masih kena, tapi ente ingin mah bisa ngepel, bisa kamar juga alhamdulillah.
1: Mohon ibadah lancar.
0: Oh ibadah lancar, dari mah kamar juga pak capek.
1: Oh gitu.
0: Oh
1: ayana mah saat usah konsumsi alpa propolis,
0: alhamdulillah.
1: Ibadah dia lancar,
0: pak lancar, ya. Alhamdulillah lancar, ubah dari mah lamun hulang sehari terlihat pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Oh, seep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Heeh, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
0: deui nya. Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
0: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
1: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming ya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak
0: amin.
1: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah atas saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Nah,
2: khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Ya,
4: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugul.
3: Mohon.
4: Kadieu hoyong unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumaha sok finish ngewodo gitu kita dada, dada di punggung kita ita kos gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, engap gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
4: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
5: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alpha Propolis Drop.
5: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi Propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri dia punggung, punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng, cangkeng, alhamdulillah, tuh, ayana.
5: Ayana kumaha masih kena karosnya sesek na.
4: Ayana mah masih kena, tapi TJT ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga, alhamdulillah.
5: Oh, ibadah lancar.
4: Oh, benar lancar, jadi mah kamah juga pak capek.
5: Oh gitu.
4: Oh,
5: macam mana? Ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis.
4: Alpa propolis, alhamdulillah.
5: Ibadah dia lancar,
4: lancar, alhamdulillah lancar. Oh, beri malam berulang sehari terlihat pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abi meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
5: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi Alpha Propolis itu seep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
5: Oh, seep?
4: Tilu.
5: Oh, tilu botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
5: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
4: Tilu.
5: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
4: tilu, dinya.
5: Tilu botol. Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
4: Ka hiji.
5: Oh, ti botol.
4: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
5: Nuhunnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
5: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
5: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
4: Pak Oming
5: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite.
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sarang nama ieu teh mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
6: Mohon.
5: Pas name di check up naon wae entu sehat teh?
6: Entu sehat.
5: Darah sehatnya pas lungsur
6: kantun rematikna salit
5: sarang radang pinggulnya
6: radang pinggulna mohon
5: mohon mohon eta teh name sabotolnya
6: mohon
5: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
6: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
5: sabaraha kali sadinten ngaleut
6: 3 kali
5: sabaraha tetes tah
6: 6 tetes
5: berarti anjing
6: siang sarang wengi
5: wengi we bade bobonya
6: mohon.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
4: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Guru pami lo di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagedeg mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah, dan teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sagedeg deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
4: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kadua na mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
4: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai petani Ciamis Selatan hadapi masalah serius, banjir saat hujan, kekeringan saat kemarau. Halinar, komitmen lapas Tasikmalaya berantas handphone, pungli dan narkoba warga binaan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Nasib petani di Kabupaten Ciamis kembali menjadi perhatian serius. Ancaman kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi ribuan petani, khususnya di wilayah Ciamis bagian selatan. Keluhan mengemuka dalam kegiatan peninjauan dan dialog bersama petani yang dihadiri sejumlah pihak, mulai dari perwakilan pemerintah provinsi, Balai Wilayah Sungai BWS, DPRD Kabupaten Ciamis hingga organisasi petani Tani Merdeka. Ketua Petani Merah Putih Ciamis, Kiai Haji Aos Abdul Aziz mengatakan pihaknya terus memperjuangkan aspirasi petani dengan menghadirkan para pemangku kebijakan langsung ke lokasi pertanian. Menurutnya, persoalan utama yang selama ini dihadapi petani adalah ketidakstabilan pasokan air. Saat musim kemarau, petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi, sementara ketika musim hujan, justru banyak lahan pertanian yang terendam banjir. Ditambahkan, mayoritas masyarakat di wilayah selatan merupakan petani padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Karenanya, mereka berharap adanya solusi nyata agar produktivitas pertanian tetap terjaga sepanjang tahun.
4: Mendatangkan para pemangku kebijakan untuk menuntaskan atau mengurai permasalahan yang ada. Alhamdulillah, barusan dari pusat hadir, dari provinsi hadir, dari kabupaten dan dewan juga hadir. Terima kasih semuanya. Kami menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di lokasi. Harapannya yaitu adalah sukses apa yang direncanakan. Bisa panen dengan melimpah, air tidak kekurangan, dari ketika musim kemarau, dan nanti ketika musim hujan pun tetap panen bisa berjalan. Harapan seperti itu.
1: Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Partai Nasdem, Endang Cahyadi, mengungkapkan persoalan irigasi menjadi perhatian penting karena menyangkut keberlangsungan ribuan hektar lahan pertanian. Ia menjelaskan sedikitnya lebih dari 5.000 hektar sawah di wilayah Ciamis Selatan terancam kekeringan saat musim kemarau. Sementara pada musim hujan, sekitar 2.000 hektar lahan rawan terendam banjir. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, DPRD Ciamis bersama stakeholder terkait juga tengah mengusulkan sejumlah program diantaranya pembangunan jaringan irigasi air tanah JIAT di beberapa titik wilayah pertanian.
5: Pertama, saya di DPRD merangkum usulan-usulan dari masyarakat untuk mengantisipasi hal terburuk terjadi, yang salah satunya adalah mengusulkan dipermudah aliran air ke wilayah Kapur tadi, dan yang kedua diadakannya sumber air untuk diselamatkan oleh warga, dan yang ketiga kami sedang mengusulkan JIAT, jaringan irigasi air tanah, yang kurang lebih jumlahnya di wilayah Ciamis ada 23 titik dan di wilayah Kapur tadi ada 6 titik. Harapannya lewat pemerintah daerah yang sudah memverifikasi tersebut dengan baik, dan yang kedua ada tersebut dialihkan secara diadali oleh BWS. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar kita bersama, baik di daerah, Pemda atau Pemda, bisa direalisasikan dengan baik oleh pemerintahan pusat, yaitu lewat Balai Besar Wilayah Penyelidikan dan Pemprov Jawa Barat.
1: Razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus menegaskan mengatakan razia bukan sekedar seremonial belaka, namun bagian dari komitmen serius melakukan pembenahan internal. Targetnya, semua benda terlarang harus dibersihkan dari lapas kelas 2B Tasikmalaya. Menurut Sitorus, penggeledahan rutin hampir dilakukan setiap pekan. Bahkan saat razia sebelumnya, petugas menemukan sejumlah benda berbahaya seperti benda tajam, sendok logam, hingga barang mencurigakan lain yang diduga dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan sesuatu. Tak hanya itu, petugas juga menemukan beberapa lubang kecil yang dicurigai sebagai tempat penyimpanan barang tersembunyi.
3: Target kita yang jelas semua benda terlarang harus kita bersihkan. Dan kita sudah berkomitmen, seluruh pegawai kita sepakat melarang semua peredaran apapun larangan yang terkait adanya di lapas kelas 2B. Kemarin terakhir kita ada temuan benda-benda tajam, juga sendok, temuan ruangan kecil-kecil, mungkin tempat menyimpan sesuatu, tapi kita sudah lakukan perbaikan, tutup kembali seperti sedia kala gitu.
1: Sebelumnya, apel Halinar dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Diki menekankan kepatuhan terhadap aturan adalah kunci ketertiban. Bahkan, ia juga mengapresiasi manajemen lapas yang tetap mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan meski tengah mengalami kelebihan kapasitas dengan total 442 binaan.
6: Kuncinya adalah aturan baik itu kebersihan, itu kenyamanan, aturan baik itu dalam bersikap dan yang lainnya, itu harus diikuti oleh semuanya karena manusia tanpa aturan pasti akan berantakan. Jadi setiap aturan harus dijalankan, termasuk yang sekarang lagi digalakkan yaitu terkait masalah narkoba, hak ilegal dan juga penipuan. Jadi soal kebersihan memang.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
2: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
2: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PRSSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience, DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi, muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia, termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi sebuah ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
8: Hari ini saya mendapatkan sebuah rasa. Sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRSN sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
9: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
8: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, nggak cuma di skop Jawa Barat, tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
1: Dalam diskusi antara PRSSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRSSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
13: Kilas Radio.
14: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
15: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang telinanya tehnya.
5: Mohon. Mohon
4: nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
5: Atau siap 2 botol.
4: Sarang ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takuma teteh sareng sendang ngalatan dong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teh aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Wirobihan
4: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
7: Pekijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini. Iya,
7: beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang
7: pakai
9: obat tetes
7: mata
9: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya.
9: Pada beli obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
9: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina, Pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
2: selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu pak
3: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
2: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
3: alfa propolis
2: saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
3: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
3: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa wae gitu wae. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: beli obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya,
1: iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata, tes mata ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlibul
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah, ayona abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan palimana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
4: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga Jamu tetes Alpa Propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
4: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alpa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos terkonsumsi ieu landung jamu tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Paramitra sadaya, kaayaan di rumah sakit harita keur loba pasien anu geuring ngadadak. Aya anu nyeri beuteung, nyeri sirah, malaria jeung sajabana. Malah aya oge anu kasurupan sagala. Dokter jeung suster harita teh kacida sibukna ngurus pasien anu sakitu lobana. Nepikeun kamindeng patukeur antara pasien jeung anu besuk. Caturkeun harita aki ganteng keur dirawat di ruang VIP. Tepira ari panyakitna mah ukur kabuhulan. Ngan sigana manehna saumur-umur can kungsi ngambeu rumah sakit. Da biasana mah mun gering teh cukup dibawa ka dukun, malah sakali mangsa mah pernah ditambaan ku nini paraji, basah harita teh keur katarajang jeung jerihun. Harita geus aya saminggu manehna nempatan ruang VIP di eta rumah sakit. Najan cek dokter geus waras oge, keukeuh manehna mugen embung balik. Ari nu jadi sabab pangna manehna embung balik teh, pedah saking ku betah, dumeh saban poe dipariksa ku suster anu geulis. Mun kabeneran aya suster anu asup ka ruangan, manehna sok ujug-ujug humarurung siga anu panas tiris. Maksudna mah sangkan dipariksa ku suster. Siga harita kirawanci jam 8 isuk, geus waktuna suster mariksa pasien. Aki ganteng harita teh keur gogoleran dina ranjang pasien, bari SMS-an teuing jeung saha, da katempona teh surat seuri bae. Keur kitu kadenge aya anu ngetrokan panto. Ku taksiran manehna, nu keketrokana panto teh pasti suster. Atuh aki ganteng anu keur SMS-an teh, buru-buru munikeun HP kana handapeun bantal, tuluy disimbut bunyi. Malah sirahna oge ditutupan simbut, bari kadenge marurung siga anu panas tiris. Teu jauh tina panyangka aki ganteng, yen anu keketrok teh suster. Nyawe, harita teh saurang suster jaga asup ka ruangan. Ari suster anu mariksa manehna teh unggal poe tara anger, sok gonta-ganti bae. Lolobana mah nu mariksa teh suster ngarora keneh, rupana gareulis, pangawakana jarangkung lenjang. Atuh aki ganteng dina dipariksana oge, kacida pisan betahna. Numatak manehna geus waras oge, keukeuh embung balik. Sup harita teh saurang suster asup, atuh aki ganteng teh geus siap-siap. Manehna rek nuduhkeun bagian awak anu karasa nyeri, da ku suster teh sok tuluy dirampaan. Ari suster nu kagiliran mariksa aki ganteng harita teh tayalian suster senior anu geus meunang umur. Kadenge harita suster teh nyebutkeun punten bari ditungtungan ku bersin.
1: Punten. Wasi.
0: Para mitra sadaya. Ngadenge sora suster nyebut punten teh aki ganteng ngahuleng. Sabab sora suster anu ayeuna mah kadengena teh sora awewe geus kolot. Atuh aki ganteng harita teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Eh, gening sora suster teh beda tinu unggeus unggeus. Biasana mah sorana teh sok halimpu siga sora ABG.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nanya ka eta suster bari anger dikurubun ku simbut.
1: Punten, iya teh suster atanapi tukang ransom.
0: Bari anger harita teh nutupan sirahna ku simbut, aki ganteng teh nanya. Hayang ngayakinkeun yen anu asup ka ruangan manehna teh suster atawa lain. Kadenge ku aki ganteng anu ditanya teh nembalan.
1: Leres pisan, Ujang. Abdi teh suster senior. Kaleresan ayeuna teh ka bagian jadwal marios pasien.
0: Kadenge suster anu rek mariksa manehna saurang awewe kolot, aki ganteng teh ruas para mitra. Tuluy manehna murungkut bari kadenge nyarita kieu.
1: Duh, punten suster. Abdi mah tos teu kedah di parios deui, da tos jag-jag waringkas. Saur dokter oge, abdi mah tos tiasa uwi.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, suster senior teh ngomong semunyentak.
1: Telumrah teuing ah, pan tadi si Ujang teh kadenge kuma mahu marurung. Siga anu panas tiris. Ayo, sok buka kadinya simutna. Rek dipariksa sakujur awak sina imut.
0: Aki ganteng jadi sasah para mitra. Komo suster nyebutkeun majar erek dipariksa sakujur awak nama. Maneh natih murengkeun. Simut nu dipake ngurubungan awakna teh kalah dibulenkeun pageuh pisan. Nempo kitu para mitra suster senior teh jadi nafsu. Ceg manehna teh kana botol infusan. Sirinting harita teh nyampeurkeun aki ganteng anu keur ngarengkol ngabuntel maneh ku Simut. Teu tatapa sini deui. Habok habok. Harita teh bujur aki ganteng dibabukan para mitra ku botol infusan.
1: Ayo, hudang, sia, hudang.
0: Aki ganteng kalah beki morongkol para mitra. Beki magehan Simutna dibuntelkeun kana awak. Atuh suster senior teh beki nafsu.
1: Ai ai ai. Kalah beki morongkol sia. Ngahureuyan aing sia teh.
0: Suster senior teh harita para mitra manehna teh eleh geleng. Sanggeus ngababukan bujur aki ganteng ku botol infusan teu mempan, ceg manehna teh nyokot jarum suntik. Kalayan teu tatapa sini deui para mitra, cos eta jarum suntik teh ditojoskeun kana bujur aki ganteng anu harita nongengan suster senior. Atuh kuak harita para mitra aki ganteng teh ngagoak bakat ku nyeri. Ampuh. Ulah disuntik, ulah disuntik. Suster senior teh teu malire para mitra ka aki ganteng anu harita keur kokowowongan. Tuluy ceg harita teh kana pispot anu dijieun tina bahan plastik. Trok harita teh ditakolkeun kana sirah aki ganteng. Bari harita teh ngomong nitah muka Simut.
1: Hayo, buka sia Simutna. Hayangnya ho emak mah sia kumaha dodongesna. Hayo, buka, buka.
0: Para mitra sadaya, kaayaan di ruangan harita teh jadi ribut ku jalma dua. Atuh anu aya di luar ruangan ngarasa curiga yen di jero ruangan pasien teh keur aya insiden. Kabeneran harita teh aya saurang dokter ngaliwat ka hareupeun panto eta ruangan. Ngadenge aya anu ribut, kontan dokter teh harita asup ka eta ruangan. Breh katempo ku dokter harita teh suster keur nakolan sirah pasien ku pispot. Atuh para mitra, kebak dokter teh reuwas. Tuluy nyampeurkeun suster bari kadenge nyarita. Suster, nanaonan ieu teh? Kunaon pasien diroga hala kitu? Mireungeuh aya dokter di dinya, suster senior teh Malik manehna dodongkoan tuluy meresan pakakas paranti mariksa anu patulayah. Malah di dinya teh aya jarum suntik anu bengkok sagala. Kadenge deui harita teh dokter nyarita. Aya naon ieu teh, Sus? Ari suster ngadenge dokter nanya kitu teh, tuluy manehna ngajawab.
1: Tuh mantu da pa dokter, pasien siga kitu mah kudu diwarah. Kunihin pisan jelema teh. Abdi teh rek marios. Nada eta mah ujug-ujug nyawel gado. Teras ngajembel imit. Ih, emang na abdi teh awewe gampangan.
0: Para mitra sadaya, ngadenge suster ngomong kitu, kebeg teh aki ganteng ngaranyug para mitra. Kebeg teh aki ganteng ngarenyag. Sabab manehna teu rumasa milampah anu bieu disebutkeun ku eta suster. Atuh korejat manehna hudang, breh katempo suster senior teh keur melong ka manehna bari nyerengeh seuri. Tuluy suster teh ngiceupan ka aki ganteng. Ari aki ganteng para mitra diajak seuri ku suster teh beungeutna katempo sepa. Tuluy neuteup ka dokter anu harita nangtung sisi ranjang pasien. Pok aki ganteng nyarita ditujukeun ka eta dokter.
1: Aduh, punten pa dokter. Anu tadi dicarioskeun ku ibu suster teh bohong. Abdi mah teu rumaos kitu. Eta mah ibu susterna bae anu GR.
0: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, dokter teh mesem tuluy kadenge nyarita. Oh, percanten lah perkawis eta mah. Mung si ibu ieu teh saleresna mah sanes suster
1: tapi iya teh nini paraji. Tah anjeunna di dieu teh, tos lami sok bunta bantu dina proses persalinan. Barang ngadenge yen eta awewe kolot teh nini paraji, aki ganteng teh ngabiri gidig. Tuluy dokter teh nyarita deui. Tos ayeuna mah da aki ganteng teh tos sehat, saeuna mah mending mulih bae. Ngadenge dokter nyarita kitu, aki ganteng teh gancang nembalan. Alim ah pa dokter, abdi mah betah keneh di dieu. Nya saupamina ngarepotkeun pihak rumah sakit mah, kumaha upami abdi nyandak ranjang sareng kasur ti lembur? Sakan tenan sareng parabot dapur. Dokter katempo ngahuleng teu lilapok nyarita deui. Nya teu langkung aki ganteng bae eta mah. Ngan meureun unggal dinten aki ganteng ku abdi rek disuntik baal. Koloyong harita dokter teh init ninggalkeun aki ganteng. Sedang nini paraji, anu majar suster senior tea, harita teh siganu embung ninggalkeun aki ganteng. Atuh nempo nini paraji ngajengjen bae nangtung teh, aki ganteng molotot. Pati kadenge harita teh nyentak.
2: Heh, naha cicing bae di dia? Init ka ditu?
1: Hus, hus, hus, hayo, ingka, sia, hayo. Cek aki ganteng harita teh para mitra, bari tuluy nyokot botol infus anu tadi dipake ngagebugan bujur manehna. Keluar harita botol infusan teh dipangpengkeun ka nini paraji. Anu harita keur nangtung bari nyerengeh ngajak seuri ka manehna. Hiuk, tuk. Botol teh nengel pisan para mitra kana tarang nini paraji. Atuh nini paraji teh ngagoan. Wadaw! Cek nini paraji teh para mitra, bari harita teh nyekelan tarangna.
0: Para mitra sadaya, satuluyna nini paraji teh init ninggalkeun aki ganteng anu harita keur ceuleumeut. Bari kadenge harita nini paraji teh susumbar.
2: Awas ya, engke peuting mun keur sare ku aing rek dipindahkeun ka kamar jenazah.
0: Para mitra sadaya, beja ngeunaan aki ganteng dirawat di rumah sakit, harita nyebar ka mana-mana. Maklum aki ganteng teh ka asup selebritis anu geus kakoncara. Atuh beja teh harita kadenge ku wakuwu sabatur-batur anu harita keur ngariung badami ngarencanakeun pikeun besuk ka rumah sakit. Kadenge pok wakuwu ngamimitian nyarita. Lain ari beja ngeunaan aki ganteng dirawat teh bener henteu? Da sakanyaho dewek mah tong boro ku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Pan ku mantri tukang nyuntik oge, manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh aki rayut.
3: Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padri teh ayo nate sae gitu.
4: Ibu ayo nate seif seberapa botol?
5: Dua, majengka dua ayo nate.
4: Mohon, ibu karaosa siatnya di botol ke seberapa, Bu?
5: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin seif oge.
4: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
5: Sadin tente tilu kali, genep tetes, genep tetes.
4: Ibu, udingati mantan jamu tetes Alpha alfa propolis, Bu.
5: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu terus alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
5: Amin, amin, amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Iya.
8: Oh, ya, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ya, sakanya hao dewek mah. Tong boroku hayang dirawat di rumah sakit sagala. Panku mantri tukang nyuntik oge. Manehna mah sieuneun pisan. Kadenge harita anu ngajawab teh Aki Rayut. Nya ngitu dewek nya asal teu yakin. Lamun Aki ganteng naik dibawa ka rumah sakit teh. Jeung nadeui da si eta mah jarang gering. Sakalina boga kanyari paling oge kali gata atawa sisi dueun ciga tiheula masa loba teuing ngadahar beuleum iwung cingcek maneh kumaha ireng nu disebut ireng ku Aki Rayud harita teh keur heuay tayalian manehna teh anu neulah Arjuna ireng teh pangna dilandih Arjuna ireng teh pedah kasepna teh sabaraha tapi hideungna mani nemen pok harita si ireng teh ngajawab. Ari ceuk dewek mah, mungkin oge aki ganteng dibawa ka rumah sakit teh. Da ayeuna mah manehna geus manjing ka kolot. Loba anu karasa, teu kaop ka hujanan saeutik oge, sok tuluy bae ogoh ka rubiahna. Hayang dipencetan, hayang itu, hayang ieu. ngan sigana basa hujan gede kamari mah manehna teh kapuak guludug. Da cenah sirahna oge nepikeun kabutak sabeulah. Cek si Arjuna ireng teu eulem-eulem lamun ngomong teh sok asal bitu. Ngadenge majar aki ganteng kapuak guludug. Wakuwu jeung aki rayud siga anu reuwas. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu nyarita. Wah, gawat atuh kapuak guludug mah euy. Teu bisa dianggap enteng tah. Datong boro kapuak guludug, cacakan dewek oge kungsi kapuak bujur munding nepikeun kapingsan atuh. Geus ayeuna mah tong loba micin waktu. Hayu urang ka rumah sakit. Karunya bisi anu gering teh keur mamayu eueuh nu ngogo. Sanggeus Wakuwu ngomong kitu mah atuh bering harita tilu jalma teh arindit muru ka rumah sakit. Teu kacatur di jalana tilu jalma teh geus anjog kanu dituju. Wakuwu salaku kekentongna leumpang dangah mapayan koridor rumah sakit dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng. Maklum urang kampung para mitra maranehna saumur-umur karek harita nincak rumah sakit. Atuh tilu jalma teh harita tulag tolog teu puguh laku. Kadenge harita Wakuwu nyarita ditujukeun kanu duaan. Keheula urang teh pan rek besuk lain. Jadi kudu daftar heula. Ngan kudu kasaha daftarna nya? Cek Wakuwu siga nu bingung. Tuluy kadenge harita Aki Rayud mere saran. Nying Wakuwu, urang nyobaan ka ruangan anu itu tuh. Aki Rayud harita teh nunjuk ka ruang poli gigi. Atuh bring tiluanana muru eta ruangan. Anu kabeneran sepi keur eueuh pasien ukur aya saurang suster anu keur jaga. Nempo aya tilu jalma datang teh, suster buru-buru nanya. Bade daftar, Pak? Ditanya kitu teh gancang harita Wakuwu anu ngajawab. Muhun. Tuluy suster teh nyokot buku, gutrut nulis ngaran-ngaran tilu jalma. Teu sabaraha lila kurunyung dokter gigi datang. Bus manehna asup ka rohangan, satuluyna kadenge suster manggil ngaran Wakuwu. Mana anu namina Wakuwu? Mangga diantos di ruang pamariosan. Atuh teu kaleked Wakuwu gancang asup ka ruang pamariksaan. Leumpangna teh popoyong kodan. Sanggeus aya di ruang pamariksaan, kadenge dokter gigi teh nyarita. Bade dicabut, Pak. Ditanya kitu Wakuwu teh ngahuleng. Manehna teu ngarti kana pananya dokter. Sabab datang ka rumah sakit oge, niatna teh rek besuk. Atuh Wakuwu harita teh jadi malik nanya ka dokter. Dicabut naon apa dokter? Ngadenge Wakuwu ngajawab kitu, dokter teh asa diheureuyan. Tuluy kadenge nyarita. Yeh, ari si bapak kumaha ieu teh? Cobi buka bahamna. Dititah kitu ku dokter teh para mitra, najan ragu-ragu, akhirna Wakuwu teh calangap. Bari hate nama ngocomang. Wah, tetela, prosedurna rumit pisan. Pira oge rek besuk, make kudu dipariksa sungut sagala. Sanggeus Wakuwu calangap, dokter teh tuluy nempuan sakurilingna gugusi Wakuwu. Dokter teh harita ngahuleng tuluy nanya. Ke, ari si bapa sadidinten sok nuang naon? Ieu waos teh kaserang panyawat keuseun. Kumaha upami urang cabut bae sadaya? Ngadenge dokter nyarita majar manehna rek dicabut huntu, Wakuwu teh reuwas para mitra. Tuluy harita teh manehna ngagurinjal bari kadenge ngomong tarik. Pak dokter, abdi sabatur-batur dongkap ka rumah sakit teh, saukur bade besuk. Nah, abet make kedah dicabut huntu sagala. Tuh, abdi mah huyos diburuhan oge mahal daek. Kalayan teu permisi heula, koloyong Wakuwu teh indit ninggalkeun dokter. Bari harita teh ngajak dua urang baturna pikeun kaluar ti eta rohangan. Atuh bring tilu jalma teh harita arindit, laleumpang mapai-mapai koridor, bari tatanya ka unggal jalma, di mana kamar pasien tempat aki ganteng dirawat. Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun. Kabeh anu ditanya ngajawabna teh teangan bae olangan kitu cenah. Para mitra sadaya, keur jongjon laleumpang harita tilu jalma teh pasaranog jeung suster senior anu kungsi ngarogahala aki ganteng. Tuluy kadenge harita teh Wakuwu miheulaanana. Unten ibu, bade tumaros manawi ibu terang. Di mana pasien anu namina aki ganteng dirawat? Nya maksad teh, ruangan anu mana? Nu ditanya teh harita teh gancang-gancang nembal, kalah nempoan katilu jalma di pelong saurang-saurang. Barang melong kaki Arjuna ireng, serengeh suster senior teh ngajak siri, bari ngocomang jero hate.
2: Wah, si Aa anu ieu mah katempona teh ngora keneh. Sigana lamun diajak kencan teh bakal agresif.
13: Sanggeus rada lila kadenge suster senior teh ngajawab.
2: Oh, naroskeun kamar aki ganteng anu gering kabuhulan teh sanes. Hayu atuh tuturkeun abdi.
13: Bring harita tilu jalma teh nuturkeun suster senior. Nu dituju nyaeta kamar tempat aki ganteng dirawat. Saja jalan suster senior teh, liuk deui kaki Arjuna ireng. Bari harita teh dibarengan ku suruh ngaserenge. Ari ki Arjuna ireng siga nu saruana para mitra. Nempo suster senior ngajak bae seuri teh, manehna katempong hiceupan, bari sakapeung wiwirna teh munyang monyong. Telila maranehna geus anyog kanu dituju. Tuluy harita suster senior teh nuduhkeun kamar tempat aki ganteng dirawat.
2: Tah, ieu kamarna jig bisi rek arasup mah. Engke deweke nyampeur ka dieu, rek nyokot heula seupaheun.
13: Atuh geus dititah asup mah tilu jalma teh teu talangke, tuluy maranehna teh arasup ka ruangan aki ganteng. Kasampak harita aki ganteng teh keur SMS-an bari ngagahyem koaci. Nempo aya tilu jalma arasup ka rohangan, aki ganteng teh kacida kagetna. Tuluy bus HP-na teh diabuskeun kana handapeun bantal. Goledag ngagoler nangkarak bengkang bari kadenge humarurung.
14: Boa-boa aing teh kaserang penyakit abjad. Pedah loba teuing SMS-an.
13: Ngadengi aki ganteng humarurung, wakuwu gancang muru sisi ranjang nu dipake ngagoler ku aki ganteng. Bari pok harita teh nanya.
1: Kunaon maneh teh ki ganteng? Tong marurung bae atuh, ngagareuwahkeun bae batur.
13: Ceg harita teh wakuwu kana pigelang leungeun aki ganteng, bari gap harita teh tarang aki ganteng dicabak. Wakuwu ngahuleng sakeudeung siga aya nu dipikiran. Tuluy kadenge nyarita. Kering naon atuh si laing teh ki ganteng? Pan awak mah, teu panas teu sing? Satuluyna aki rayud jeung Ki Arjuna ireng, harita teh pipilueun ngarampaan awak aki ganteng, pikeun mastikeun yen aki ganteng teh keur gering. Ujug-ujug cos harita aki rayud nojoskeun curug kana bujal aki ganteng. Tuluy harita curugna teh diutek-utek. Atuh kurubug aki ganteng teh ngagurubug.
2: Hehehe, aduh, getek atuh, aduh, nanaonan ari aki rayud.
13: Aki rayud harita ngajawab.
1: Newek mah, hayang nyaho, mihi munyal aki ganteng, ngering hingga munyal newek.
14: Nah, munyal newek mah, mun ngering teh, cok ujung-ujung manjangan.
13: Tetinggalin harita teh, Ki Arjuna ireng oge pipiluen rumpu rampa, kana bagian awak aki ganteng. Ujug-ujug harita Ki Arjuna ireng teh ceg kana eusi kolor aki ganteng. Atuh para mitra aki ganteng teh ngagurinyal.
2: Eh, nanaonan maneh teh? Suster ge eueuh nu wanian cubuk cabak.
13: Cek aki ganteng bari murengkeun. Ari Ki Arjuna ireng sanggeus nyabak eusi calana aki ganteng teh, tuluy ceg kana eusi calana manehna siga anu ngabanding-banding. Para mitra sadaya, aki ganteng harita kaayaanana memang geus sehat, eueuh tanda-tanda gering atawa aya panyakit nu karasa. Atuh wakuwu sabatur-batur hatena teh ngarasa bungangan. Kadenge wakuwu pok nyarita. Tah, ayeuna mah pan aki ganteng teh geus cageur. Naha atuh mung buru-buru balik? Ditanya kitu aki ganteng teh nyerengeh seuri, bari tuluy ngomong semunga harewos.
14: Sabenerna mah dewek teh, tegering ieu. Tiheula ge ukur kabuhulan wungkul. Tah, pangna dewek betah di dieu teh. Pedah unggal poe dipariksa ku suster gareulis.
13: Ngadenge aki ganteng nyarita kitu, wakuwu teh ungut-ungutan. Telira ti harita, kadenge di luar ayan ku ketrok kana panto, bari tuluy aya saurang suster asup, bari mawa termometer. Nempo aya suster asup teh, buru-buru aki ganteng ngagoledag kana kasur, bari kadenge harita teh manehna marurung.
14: Aduh.
13: Tuluy suster teh nyampeurkeun aki ganteng, bari terus nanya. Kumaha aki ganteng? Naon deui anu karaos teh? Ditanya kitu ku suster, saperti biasa dijadikeun kasempetan pikeun aki ganteng. Tuluy manehna kadenge ngajawab kieu.
14: Ieu suster, dada asa eungap.
13: Suster teh teu asa-asa, tuluy ngusapan dada aki ganteng. Atuh para mitra, aki ganteng teh mani peureumbeun ta. Tuluy matana teh meletet ka wakuwu. Anu katempo harita wakuwu teh mani hookeun. Pedah aki ganteng diusapan dadana ku suster geulis. Beres diusapan dada, tuluy aki ganteng nuduhkeun beuteungna bari anger humarurung.
14: Aduh, sareng ieu suster, padaharan asa nyeri.
13: Kadenge kitu, tuluy suster teh ngusapan beuteung aki ganteng. Waku jeung dua baturna maniku mejot kabitaeun. Beres ngusapan beuteung, terus suster teh ngukur suhu awak aki ganteng. Telila pok nyarita.
15: Ari suhu mah tos normal aki ganteng teh, cirina tos sehat. Tapi pami aya keneh anu karaos mah, mangabae bilih bade teras nginep deui mah.
13: Geus kitu mah para mitra, suster teh tuluy amitan. Sajungna suster ninggalkeun ruangan. Kadenge wakuwu jeung dua baturna harita teh galecok.
16: Oh, paingan aki ganteng betah di rumah sakit. Si horeng unggal poe, sok diusapan ku suster anu garulis.
13: Cek wakuwu bari unggut-unggutan. Tuluy kadenge aki rayud mairan.
14: Nya oi, netela dirawat di rumah sakit mah pingga bertahun. Keah, deweknya mun gering rek ngajakan dirawat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
17: Bapak Umid Wahyudin.
4: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
17: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
17: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
4: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
17: Upami panyawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil maintan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
4: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
17: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
4: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
17: Muhun.
4: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
17: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Tah terasek eta dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiya teh sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
4: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
17: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingsan malah dirawat oke itu 20 dinten.
4: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
17: Alpha Propolis.
4: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
17: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu.
4: Muhun alhamdulillah
17: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
4: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
17: Kurang lebih sa botol ge cacan, iya cacan saya.
4: Jadi tos karaos siatna panya.
17: Nah, alhamdulillah.
4: Kumaha konsumsina, Pak?
17: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
4: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga pak?
17: Mohon, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ke garadu ulah lami teing, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
4: Hatur nuhun, Pak Umid.
17: Amin.
4: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alfa Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
17: Alhamdulillah, amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf, dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
18: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
19: Yang kedua
18: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi. Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah.
18: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh, berair, merah.
19: Merah ya.
18: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
18: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
19: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatal kalau tidur, sekarang itu enggak.

0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
4: Anda. Ari Arjuna Ireng, Mutita tadi tecacarita, harita manehna teh keur anteng nyoo pispot. Eta pispot teh para mitra ditempoan ku manehna teh dibulak dibalik, siga anu hayang nyaho nu kitu teh naon ngaranna. Satuluyna manehna nempo botol infus anu masih keneh weuteuh can dipake. Manehna ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh dewek keur haus? Ti isuk can manggih cai? Iyo meureun nya anu disebut air mineral teh. Arek nyaho aing mah. Da asa popoe nginum teh, sok cai gentong wae di lembur mah. Cing rek biasaan ah. Cang harita Ki Arjuna Ireng teh nyokot eta botol, tuluy tungtung botol teh digegel. Sanggeus tungtung botol copong, gelegek bae manehna teh nginum. Aya meureun kana opat leguk mah, manehna nginum eta cai, tuluy botol infusan teh dibikeun ka Wakuwu bari pok nyarita. Ya Wakuwu nginum heula ameh seger. Wakuwu harita botol teh langsung ditampanan, da manehna ge sarua ngarasa haus. Tuluy botol teh ditempoan teu lilapok nanya. Cai naon ieu teh Ireng? Arjuna Ireng gancang ngajawab. Tah Wakuwu, anu kieu teh ngaranna air mineral. Pan di kampung urang mah, mun nginum teh sok cai gentong bae. Sok tah, mengpeng aya. Bere anak kirayud. Atuh Wakuwu nu sarua keur haus teh, harita gelegek nginum eta cai. Tapi karek oge salaguk, manehna ngahuleng bari tuluy nanya ka Arjuna Ireng. Ireng, cai naon si ieu teh? Geuning karasana semua asin? Ki Arjuna Ireng anu sok nyahoanan, harita ngajawab. Ngomongna kadenge rada ngagulayem. Air mineral teh ya eta teh wa. Memang rasana beda jeung cai gentong. Arjuna Ireng harita teh ngomong bari matana semu meletet. Sok atuh inum deui wa. Gadean atila yud. Siga nu mabok we kumaha para mitra. Wakuwu sanggeus nginum sababaraha leguk, song mikeun eta botol infusan anu geus rada kempes ka Aki Rayud. Atuh leguk-leguk harita Aki Rayud teh nginum eta cai nepi ka beak. Sanggeus tilu jalma nginum cai tina botol infusan sacara pilih genti, katempo mata maranehna teh siga anu tarunuh sarta harita ngaromongna teh jadi ngaco. Ari Aki ganteng para mitra nempo polah tilu baturna kitu teh rewas oge. Sabab cai anu diarinum kumaranehna teh lain cai inumen, tapi eta teh obat. Ngandalah dikumaha dages diarinum atuh. Para mitra sadaya, ras harita Aki ganteng inget yen sakeudeung deui jadwal suster senior mariksa manehna. Atuh harita manehna teh ngarasa bingung kumaha carana nyingkahan eta suster. Tapi ujug-ujug serengeh manehna seuri siga anu manggih akal. Ret harita teh Aki ganteng kanu tiluan anu keur upleg ngobrol. Teu lila kadenge Aki ganteng ngomong bari nadana teh siga anu kacida bungahna.
5: Asik, sakeudeung deui bakal dipariksa ku suster. Pokona mah sakujur awak bakal dicabakan ku suster.
4: Ngadenge Aki ganteng nyarita kitu, nu tiluan teh caruringhak tuluy kadenge Wakuwu ngomong.
5: Nu bener Ki Ganteng, giliran dewek atuh nu dipariksana. Dewek rek pura-pura gering.
4: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Ki Arjuna Ireng nempas.
5: Teu bisa kitu euy, dewek heula anu pangorana. Wakuwu mah geus kolot kudu ngelehan.
4: Tuluy harita Aki Rayud oge sarua milu nyarita.
5: Dewek heula tuh, sing karunya euy, da dewek mah geus lila ngaduda. Jadi itung

0: Tung bernostalgia mengenang belayan lembut tangan seorang wanita. Bari saya kalian, hayang di pariksa ya. Bujal dewek masuk ujung-ujung manjangan. Ngadengin utiluan ribut soal suster. Aki ganteng teh nyerengeh siri, bari tuluy ngomong jero hate. Lah kadalah, kabeneran ya. Salah saurang ku aing erek diparabkeun tah ka suster senior. Tuluy aki ganteng harita teh nyarita ditujukeun ka nutiluan. Gas tong laribut. Supaya adil mending hompimpah. Saha nu meunang eta nu bakal diparikse ku suster. Ngadenge saran aki ganteng kitu sarerea nya tujuan. Tuluy nutiluan teh harita hompimpah. Hompimpah alaihum gambreng. Para mitra sadaya, tetela tina hasil hompimpah teh wakuwu anu menang. Atuh kacida bungah napikeun wakuwu. Manehna ajrag-ajragan bakat ku ngarasa sugema. Tuluy kadenge nyarita. Dasar milik, ay. Aduh, dewek bakal ngasaan dirampaan khusus tergelis. Halik, dewek rek naik kana ranjang. Kalacat harita teh wakuwu naik kana ranjang pasen. Atuh aki ganteng kacida bungahna, kolesed manehna turun, bari pok ngomong ditujukeun ka wakuwu. Nyaseg kadinya, da eta mah wakuwu anu hade milik. Sok pake simbutna, bulenkeun kana sirah sing buninya. Tahengke mun suster asup, wakuwu kudu humarurung. Nyakumaha we jalma nu gering. Wakuwu harita teh nurutkeun sakumaha papatah aki ganteng. Manehna disimbut mani buni. Sirahna oge dibulen ku simbut, tuluy ngarengkol. Telila harita teh kadenge deui aki ganteng nyarita. Tah supaya jongjon dewek jeung batur-batur rek kaluarnya. Sakeudeung deui oge suster bakal datang. Tuluy aki ganteng kaluar ti ruangan dituturkeun ku Aki Rayud jeung Ki Arjuna Ireng. Sanggeus aya di luar aki ganteng jeung dua baturna indit ka warung Cikopi. Para mitra sadaya, sajungna aki ganteng sabatur-batur ka warung, telila jol datang suster senior tea, nusok padahal eta teh Nini Paraji. Harita suster senior teh leumpangna semurusuh, bari ngajingjing tampolong. Sanggeus aya hareupeun panto ruang pasien nu ditempatan ku wakuwu, suster senior teh keketrok kana panto. Bari teu punten-punten acan, bus manehna asup. Ari wakuwu ngadenge aya nu asup teh, gancang manehna marurung siga keur panas tiris. Ngadenge pasien humarurung, suster senior teh nyamperkeun. Tuluy ngarampaan tonggong pasien. Barang karasa tonggongna aya nu ngarampaan, wakuwu teh peureum beunta, tuluy manehna nyarita. Aduh, suster. Nya anak asa seger aritos dirampaanku suster mah. Suster senior harita teh ngarasa bungah dipuji ku pasien teh. Panjang kamaneh nama nuker dipariksa teh nyaeta aki ganteng. Tului suster senior teh nyarita sorana mani ngengkreng mata katorekan.
1: Aduh, nuhun atuh ari kango mah. Cobi naon deui nu karaos nyarite. Urang rampaan.
0: Wakuwu para mitra kaget lain dikieuna, barang adenge anu ngomong teh sora awewe geus kolot. Manehna mimiti sama rasa, komo barang leungeun suster senior mimiti cubuk cabak kana sakujur awakna. Tapi harita wakuwu teh nyoba neger-neger maneh. Tuluy nanya ka suster, hayang ngayakinkeun yen anu mariksa manehna teh suster atawa lain. Ke, ieu nu Marios abdi teh leres suster? Sane suster gadungan? Ditanya kitu suster senior teh ngajawab, dibarung kungeh keh seuri.
1: Ari si Ujang, pira ku emak disebut suster gadungan.
0: Kepa gua kuwu teh ngarenyag, barang eta suster teh nyebut emak.
2: Pira aku suster nyebut emak? Wah, boha-boha ya. Gerentes wakuwu.
0: Pikeun miceun ka panasaran. Mata wakuwu harita teh meletet saeutik, hayang nyaho dedegan suster anu keur mariksa manehna. Mimiti anu katempo, eta suster teh rok warna bodas lebah beuteungna. Tuluy kaluhur saeutik kana lebah dadana.
2: Kebeg,
0: Wakubu teh ngarenyag, barang nempo sabrehan, eta suster teh keur nyekel tampolong.
2: Tuluy matana teh meletet kaluhur, maksudna hayang nempo beungeutna.
0: Ana breh teh katempo ku Wakubu, eta awewe teh sungutna monyong sambutut ku sisig.
2: Kalayan teu sadar para mitra, guak harita Wakubu teh ngagoak.
0: Bari korejat hudang, jerut turun tina ranjang, tuluy manehna murupan tok kaluar, pecir harita teh lumpat.
2: Para mitra sadaya, suster senior teu cicingeun. Nempo Wakubu anu disangka pasien ku manehna lumpat, gancang suster senior teh ngudag, bari dina leungeuna rembeuy ku babawaan. Kayaning pispot, botol infusan, malah tampolong oge teu katinggaleun.
0: Wakubu harita lumpat mapai koridor. Dituturkeun ku suster senior anu harita ngudag manehna.
2: Kadenge harita teh suster senior ceceuleuweungan.
1: Wei, rek mana? Keheula rek dipariksa.
0: Sigana saking ku keheul eta suster teh para mitra, pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun pispot kalebah Wakubu.
2: Ngan edas para mitra, harita teh salah sasaran. Ujug-ujug trok. Harita pispot teh keuna neungeul pisan kana sirah dokter anu keur leumpang.
0: Atuh kuak harita dokter teh ngagoak.
2: Suster senior harita teh lumpatna beuki tarik. Geus meh bisa nyusul Wakubu anu lumpatna boyot.
1: Kurang ajar tah pasien teh. Ngaheureuyan aing, rasakeun sia yeuh.
0: Pleuweur harita suster senior teh mangpengkeun botol infusan ngarah kana sirah Wakubu.
2: Tapi plos harita teh ngeplos. Siut. Plus, eta botol infus teh para mitra asup kana buleung tukang bajigur.
0: Atuh buriak harita jalma nu keur jarajan bajigur teh bubar katawuran.
2: Para mitra sadaya, suster senior beuki nafsu.
1: Weh, urun sia kurang ajar. Urun, awas rasakeun yeuh senjata pamungkas.
0: Pleuweur harita para mitra, suster senior teh mangpengkeun tampolong sataker tanaga.
2: Atuh para mitra siut, eta tampolong teh siga nu hiber. Sarta satuluyna plus, eta tampolong teh abus ka warung Cikopi.
0: Kadenge harita teh aya sora trung para mitra.
2: Si horeng tampolong teh keuna pisan nenggal kana sirah aki rayud anu keur jajan di eta warung.
0: Atuh para mitra, guak aki rayud teh ngagoak.
1: Waduh, coba.
2: Aki ganteng jeung Ki Arjuna ireng kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aki rayud ngagoak teh.
0: Tuluy harita aki ganteng teh nempuan barang anu bieunga bentur sirah aki rayud.
2: Kebeg manehna ngarenjag.
0: Sabab apal eta tampolong teh boga suster senior alias Nini Paraji nu kungsi ngaroga hala manehna.
2: Wah, gawat euy. Suster senior keur sakarat. Buru lumpat euy, lumpat.
0: Ngadenge kitu para mitra, aki rayud jeung Ki Arjuna ireng lumpat nuturkeun aki ganteng.
2: Sedang Wakubu numutkeun beja mah cenah manehna teh nyumput bunyi di kamar jenazah.
0: Suster senior mah alias Nini Paraji teuing terus ka mana danu ngarangna oge hoream nyaturkeunana. Sieun bisi disakompet daunkeun jeung Wakubu sabatur-batur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca, anak tes pentas deui, tuur nyeri teu aya, gitu anak teh kanun sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya, ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah, sadayana mah lima, sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10?
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae, mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawat atau seberapa lama, Bu?
3: Aya mah 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit mah dijalikeun nyeri tuur, kawit nama cangkeng teh aya nama tos
1: teta. Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah minasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
7: Kecamatan
6: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
6: Iya.
7: Beli yang kedua.
6: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur.
6: Iya.
7: Gitu.
6: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana sagala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Wah, siap. Hai, dasar buta. Ayo nagus di lini di lesa warga cekungai. Wah, muat gerak siap. Syok, lululululul.

0: 有罪。
1: 凶恶。

0: goblok jadi lesot kena ini.
1: Ayo sileret labu.
0: Aduh lur. Lah. Dek ulin kanya ka jono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga kan teh saya suka ada di bekalan.
0: Bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk wae. Aya ku bagjanya lur.
1: Oh, katenan.
0: Aki umbaran di radio Alba Buah Dua.
1: Aya.
0: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
0: Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung.
1: Aya.
0: Bapak Uli Dono Pasir Muncang.
1: Aya.
0: Bahdul Alba.
1: Aya.
0: Mang Dewa penjahit Buah Dua Sumedang.
1: Supi.
0: Jawa Barat Indonesia dunia.
1: Aya.
0: Bapak Haji Apo.
1: Aya.
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh beureuja. Heeh. Bapak Haji Asep Taruna aya.
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahana. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Si Dibja ka dieu.
1: Aya. Aya. Ius. Ius aya.
0: Alah nuhun kana rumpul masyarakat aya deh.
1: Aduh. Aya.
0: Aduh, kucing ieu asa kureug-reug.
1: Reug-reug.
0: Seueur sok. Dulu itu aya urang Parancis.
1: Urang Parancis.
0: Iya. Saudara Stefan.
1: Stefan.
0: Aduh, bonjour Stefan. Bonjour. Alah. Komo siapa? Wiwi siapa yang merci? Aduh, ampun. Prongsua. Aya.
1: Aya.
0: Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris. Aduh, good night, Chris. Halo.
1: Daeta.
0: Nuju neuleuman leuwih teh teh. Aing neuleuman leuwih, neuleuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Iya.
1: Disebut keris manjing marangka teh.
0: Halah, nuhun.

0: kau asa ku batara kalah itu saya anak beda dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku batara kalah iya kejadian sawarga jadi genyileng kamar capada
1: toh yege
0: yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan ke Batara Kala
1: deh beja pa beja-beja
0: atuh kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda
1: yege rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa
0: ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nya eta supaya hinar tina ancaman kala kitu kaayaanana digeunyeuleungkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut ka kawasaan sawarga nanging anu dina waktos
1: ieu
0: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya
1: yege
0: anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayasa
1: leres Aswatama
2: baulan
1: angger citrak-citrak sidu maraksa partomanmu biru paksa daru citra daru citra soma citra yuda bawai kata wai kata bawai kata jaya jaya kata
2: hingga
1: hingga
2: hingga
1: hingga kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul
2: maga
1: Aswatama
2: baulan
1: sok kumpulkan barudak
2: maga.

Parantos, hampir dugi orang ya, patuh maritis. Ya, balik.

0: Tumarima Desa Tumampra Kecamatan Serah Bongkokan Kampung Tumaritis Kurang gentian eta Enong Semar teh si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingueun dibikeun
1: kira Enong tina lamang
0: bere beas sakinta lumayan keur parang japati gitu
2: iya
1: di merah rokok sama

0: Berikan karena hak matur atau kenae. Tahu macam pusi jadi jalan mawa kapan orang tereng nepi. Tereng nepi orang calik yadi.
1: Mangga.
0: Aduh, tekerak buka mata.
2: Tekerak kami urang.
0: Geus kana rumpu sareng.
2: Tos ada yang kaya iya.

0: on Gusti Wahas.
1: Julukan waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana ni Tiwan Sireun Panang Mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa nu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun aya nu nyabok.
2: Alahna ai polosok dileuwihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge paleuwih.

0: Aswata majaya wikata citraksa-citraksi-citrasoma anu disesepuhkan kurasi drona
1: kau tusku Prabu Duryodana hasil tataros di paranormal yen negara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong Semar Badranaya ngan bika
2: kumaha kumaha ya
0: kumaha
3: ulah leutik hate sareng ya
4: ulah percaya ka paranormal teh
3: nya eta sarerea geus pada apa sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngabrontak di sawarga ngarebut kakawasaan sawarga meureun eta politik eta
4: politik
2: politik kumaha
3: politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus seubeul teuing tuluy keneh ku anak api-api kitu
4: ya ulila teuing teh
3: strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na
4: hese diterka
3: leuwih cantik
4: lemes
3: ngan ieu mah malahna urang sararea sama bayi Batara Kala teh jelema kanibal.
2: Kanibal.
3: Kanibal. Kanibal angko radikal angko beuki daging jelema. Baheula manehna hayang ngakanan jelema. Tayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakanan jelema bakal weak tadi dunya. Hiji-hiji na jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala menang tatanya tiditu tidil tidil mati tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka Endong Semar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Pangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes
4: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kan.

0: 8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Mari ngomong itu boleh di gitu weh di Labuan.
4: Seni. Seni.
5: Karaja weh.
4: Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
5: Percaya murid Patang. Iya.
4: Pulah ngaraja.
3: Ya.
4: Tak kira, ayo, urang siapkan tereh nepi urang ya. Katumaritis, omat cing bisa ngolong nak.
3: Ya.
4: Ayo pada lu.

0: Sarawak ngalet ngengkeng ngabaralet ngajuk-juk kampung Tumarite.
1: Iya iki
0: Semar Badranaya Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon.
2: Ya
1: kulan
0: cong kadieu kitu Kakang Slengju.
1: Oh maha
0: ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang lumeh di dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae wa kareknya ho meureun cu.
1: Duh naon teh
0: wa jelema teh diancam ku Kala.
1: Leres
0: nak wartos. Heuh kadieu kitu Kakang Slengju.
1: Sae
0: Allah ya.
1: Ah.
0: Kasya ku wararaas teuing hidup.
1: Wararaas kumari akang.
0: Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akang eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tarekah ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh,
1: dina luhureun panto eta kulan tulak bala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak bala bener.
0: Maksudna mah tolak bahla teh teu.
1: Jeung aya sate domba.
0: Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ye.
1: Nya.
0: Eta teh tolak bahla.
1: Moal katerap urang akala
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas ditiir teh jeung sampai beureum.
1: Kumaha teh Kang?
0: Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula-patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil di
0: bari hirup beragama tah hirup teh ulah kerdil deuing.
1: Bener Kang, ulah pungsan.
0: Sok dijieun kasempetan kana palalinter. Dimanfaatkeun karang-kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan, bener Kang.
0: Mangga ningali nanti aja mangfaatna keur usum.
1: Ayeuna teh

0: Mening
1: Ju
2: pake gumujeng
0: paingan atuh paingan
2: dah kumaha wa
0: abong kena hariring lain nu kuring haleang lain nu urang nya Ju
2: sumuhun
0: hariring nu maha wening haleang nu maha wenang
2: ta eta wa
0: Bil ceuk kata-kata cu
2: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri
2: deh sumohon leres wa
0: saperti teu sapira teteh basa teh ya
2: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
2: kumaha teteh gua kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
2: eta teh wa geus leungit jati diri bangsa urang teh
0: jati geus kasilih ku junti
2: aing kurung na kurung titiran
0: aing kurung kurung manuk titiran eusina teh incuing
2: incuing ka eta geus teu sembah
0: kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdeng
2: geus teu balan deui ayeuna mah
0: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
2: leres wa kurupi-rupi ka
0: nyawa jelema geus murah
2: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna
0: mah geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
2: sumohon
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong
2: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong ya Ju
2: eta
0: ha wa mah rek pacuane ka baruda
2: kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka marurang kali nu rek neruskeun
2: dina seni
0: regenerasi
2: tenang
0: pe korehan gerak korehan
2: elmu nasing nepi ka panggih
0: moalnya ah moal lebar uampe papangih panggih ajang lamun panggih keur si ujang
2: keur si ujang eta da waktu sepu
0: wa mah geus sakil ka kolotanana wa mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik
2: sumohon pindah kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa eta 50 kaluhur mah
0: dina sumanget ayeuna geus ngurangan
2: geus rada nahnai wa
0: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana
2: ha kumaha wa
0: wa ngagupay kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
2: ulah dugi kacul dog-dog tinggal igel
0: ulah dugi kacul dog-dog tinggal igel
2: nya cu
0: sumuhun wa ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun
2: leres kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu
0: nah. Ha malah lamun di basa Indonesia kan tetengena kadeena
2: sawerang ke kuping na teu
0: uang kode cikaraca tengang batu laun-laun jadi legok apaan tete hese
2: hese
0: putri gelis gagaweran capetang taranyarita amih budi taraseri berehan taramasihan upama init-initan meme urang init geus nepi
2: kode kebo mulih
0: kebo mulih pakandangan nyamuncang labuh kapuhu keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno papasa pah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back sitea tetecu kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh geni
2: laras
0: nyaujang numawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
2: bisa nanyeur
0: gali pe dina wanda nu anyar teh kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
2: hudan
0: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
2: sumohon
0: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mada puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu teh geuning eta urang Prancis kadarieu
2: neangan ilmu
0: urang Australia eta teh neangan ilmu
2: borokan teh
0: heeh ngan maranehna mah jara di duit
2: juta-juta
0: nya cu jang
2: Quran
0: oh tak kitu ti uasa para kansa ucu mudah-mudahan we ka payun tiasa ditepangkeun deui nya ujang
2: leres hae ku
0: hayu deuleuh itu uluh urang mah jeleng ka aya
2: aya urang mah jeleng ka wa eta tapi urang Sumedang
0: bapak ade barkah aya
2: aya
0: ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka. Oh, mudah-mudahan cing jadi bupati.
2: Amin.
0: Titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus.
2: Laras.
0: Amin. Aduh ya.
2: Ulah
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
2: Sumoh.
0: Nuhun ucu. Ujang
2: kulat
0: cing cing cing cing cing cing cing gua
2: naon
0: gua sono ieu ka Pak Haji Sidi
2: heeh kaki umbaran
0: kaki umbaran
2: sono
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
2: laras
0: heeh atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya heeh nuhun ujang nuhun ucu Bapak Walikota Bapak Dadarosada oh nuhun ujang Pak Obar Bapak Bupati Bandung oh nuhun ucu nuhun ya
2: kula
0: cing wak hayang kaul cu
2: oh sae wak mangga
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
2: sumohon
0: sokonya
2: sokanya Jang Wani
0: mental lagu wak Jang Wani kanya sok Jang Wani
2: kumaha Jang Wani kanya wak
0: Pak Obar Bapak Bupati Bandung oh nuhun ucu nuhun ya
2: kula
0: cing wak hayang kaul cu
2: oh sae wak mangga
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar
2: sumohon
0: sokonya
2: sokanya Jang Wani
0: mental lagu wak Jang Wani kanya sok Jang Wani
2: kumaha Jang Wani kanya wak

0: 哎呀，这。
1: 我等我呀，哥。
0: 这。

0: Ben di mana we?
1: Manehna di mana wae?
0: Cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Temerna kudu bisa adaptasi hirupna.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal.
1: Kajeng nyebut produk gagal
0: teh. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Kata si doraka jarba kita.
2: Karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapa dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung formalin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapa dewek
2: jantungna geus
0: jantung sehat. Jantungna oge geus digenti ku jantung cau.
1: Ka kolot sieun sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapa dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi teh.
0: Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
2: Badranaya.
1: Badranaya.
0: Lurah Semar Kudra Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Aduh, ampun Gusti nu agung.
1: Biasa ulah ka bapa urang.
0: Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapa saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, komo ka batur
0: sih. Dina lebah dieu bapa dewek mah geus lah tengkur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya.
2: Naon?
0: Lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar
1: nanti.
0: Oh,
1: udah bener aya.
0: Heeh.
1: Batur sok dijarugjug
0: ningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana deryeun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Syukut pining abuskan kena loket pajarkan teh paragi dagang.
1: Dagang
0: padahal paragi dagang memodal jeung jujur duit jauh pikiran teh dari Semar dibubaskan kena loket bari ipis tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikan.
1: Bungkus ku lawan bodas.
0: Dulu ya jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh make minyak sengit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mah ne jauh.
2: Aya Gunung Arjuna.
1: Kuburan Pandawa
0: aya. Aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjug Gunung Wayang tararapa ditu teh Hayang Payu. Hayang Payu mah cing alus eh wayangna. malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang ngulin cak itu
1: eta teh heueuh akang sakaya nyarita kitu
0: nya aya ku kabina-bina teuing nya euy di mitos-mitos keun beuki jararawu lumacak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: bener
0: ulah ngawur pamadegan da lain munang jelema ari Islam lain munang jelema sateh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy
1: jorojoy
0: heeh tina sumerah pasrah sok lumatak ulah wakamaranawat geuning cenah-geuning ceuk pangeran ita kuloha hakotu kotihi wala tamutuna ila wa antum muslimun ulah wakamaranawat saingat can cicing dina kaislaman
1: dina kaislaman aya kataranganna
0: heeh aya ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah mah ulah wakamaot teh sumerah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa jadi we marah kahiyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu belegu ge hantu namun urang mah ngencar der nyabuskeun kana botol daek asa ku kabina-bina teuing atuh deui
1: asa beki jararau akan
0: hantu teh kabelum pamadegan teh teh
1: asa beki jararau
0: kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang
1: soreng dina diri urang
0: kumatak silaing teh karepek ngeunteu
1: ngajari ka juri
0: tapa asep taruna dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teu goreng patut eueuh batur aye ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik kana jadi montok jadi senang
1: tidinya
0: Ya.
2: Sembarangan ngomong mesti ditilep lah.
1: Benar.
0: Ngewetak Semar mah wae Semar ngaranna ge.
1: Naon ulah kitu teh ah.
0: Oh.
1: Ulah kitu teh ka kolot teh ah si Doraka.
0: Ngewetak aya nya hayang geura kiamat teh hirup.
1: Tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh.
0: Hayang geura parina ka hera sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak.
1: Ah. Loba, ai bapa Doraka ti anak, mamun anak Doraka ti kolot, loba. Ngomong teh geus ka mana ka. Loba, bapa Doraka ti anak, mun anak Doraka ti kolot, loba.
0: Aya.
1: Ah, loba.
0: Aya.
1: Loba.
0: Anu kolot Doraka ti anak.
1: Loba. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge loba.
0: Aya oge.
1: Aya ge anak nu Doraka ti kolot.
0: Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya. Kolot di antaranana Doraka ti anak.
1: Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapa Doraka ti anak?
0: Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok. Geuning eta sia Doraka ti anak aya. Wayo jempe. Woyo jempe eleh sia
1: wah meureun epangna dipiceun ke meureun anak jada
0: naon
1: epangna dipiceun ke kuinungna anak jada
0: nyalahkeun ka anak si belegu
1: nya heueuh epang dipiceun ge
0: lain anak jada teteh indungna haram jada epangna dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap.
1: Oh, maksudna
0: kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak geus budak pancen boga dosa ieu mah anak jadah indungna haram jadah
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan? Heeh. Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewerena teh teh gasa-gasa kana pager. Geuyeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
0: Teu ngarumasakeun dosa.
1: Padahal si ayah.
0: Heuh, nu watak cing salaladar teh nepi ka perbahdi nya ka hirupna.
1: Bener tapi kan
0: kamajuan jaman. Nu watak lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunya akhirat, anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Dan lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rahayu tangka darajat
1: aika perego jika anu
0: sabab gusti mau nikah hampura kaya tajil lemah lamun kaya tajil lemah tadi hampura helaku hidung gak jengku bapak aja bapak
1: arika perego jika anu
0: leres leres tuh bapak leres cik bapak. Sedangkan lamun urang dorakati inung ti bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret pinggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya-panya leres tuh
1: eces mah kana
0: ieu eces tah
1: dikadu benar.
0: Dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak. Tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan. Burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung. Disebut nagih ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nya nyapanya-panya. Leres tuh.
1: Aika
0: perego bener ngomongna teh teh. Nu wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak.
0: Leres. Tuh.
1: Biasa dipapeunangkeun. Da tadi malain kitu
0: ngomongna. Kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa. Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang. Goblok,
1: goblok. Geus wa. Wa bener. Jadi we jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana
0: kana. Aduh Gusti nu maha agung. Da sia teh ngabejaan sungai teh eueuh.
1: Ah, piraku teh kaciri sakitu
0: gajeg. Alah mun ngagebleg aing jeung poek bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareos. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Heuh. Idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada bingung di bere dia.
2: Isinnya kan jama ayak
1: ko jadi mengaleos punung
0: era makanya ngayak ko awi bos Borma ko awi bos Borma ya
1: oh bos Borma
0: aduh ampun Kang Gunawan Panama
1: Panama rekor
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia
1: sumuh
0: alah wilujeng Pak Haji Dinar dah akang oge ke taun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu
1: wah beres.
0: Aya nu menta deui ti luar negeri juga neh jag-jag.
1: Enggak tahu neh meureun akang mah.
0: Duta Indonesia. Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean aya kitu.
1: Aina.
0: Aya tadi pengker aya.
1: Sugan kuring mah.
0: Kodean.
1: Ah sugan kuring.
0: Ieu mah mun kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumpeng. Teu sirikna.
1: Tadi kodean kitu ngarti-ngarti. Piraku teu kaciri lagi kireun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
3: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
3: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Ma ieu panyawa tos sabaralami ma?
3: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
4: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan ah teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
4: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: alfa propolis.
4: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna ma?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
4: Tino vertigona kumaha ma?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
4: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol ma?
3: Nama ge dua.
4: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
3: Tingawitan nepi ka hiji.
4: Ma kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
4: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
3: Amin.
4: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
7: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Heeun, macak ulah kitu pinggeun mah inya mah ngaku dulur ka dewek. Punya hawa etika sia teh.
1: Kamana aya teh ulah eueul
0: atuh. Atawa lamun aya bapa ditukangeun dewek teh ngeleal jeung teh. Kodean.
1: Jiga babaturan urang ka si aya.
0: Heeh, jiga babaturan urang ngelelan muning. Heeh.
1: Muning
0: saha? Ampun. Juga nih kok awih mekelan ke dewek
1: mekelan roti bakar
0: alah nuhun ah nawe doa nawe itu syarat
1: ah doa Doni
0: alah ampun cing oi
1: kan.
0: Iya teh Bapak Haji Ali Dinar jeung itu.
1: Pak Ali Dinar.
0: Kagungan mantu aduh.
1: Pararang asna.
0: Tereh kagungan putu mun nya teh.
1: Sumon.
0: Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh meunang jasa
1: euy. Oh meunang jasa.
0: Meunang undangan ka Australia. Nya profesor teteh kitu-kitu oge.
1: Ai daek mikir mah kitu.
0: Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepek. Ceuk caha reungit teu mangpaat.
1: Ah,
0: cenah mah sok demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya, tapi sabar ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Baygon obat nyamuk tuluy naon deh. Autan jeung sajabana pe ku pangeran teh eueuh sia beureungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh
1: loba deui penganggur
0: loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah
1: tapi heueuh bener mah si oreng sakala rupa ge mangpaat ku daek
0: ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung leuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
1: Oh, listrik teh
0: filosofi. Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
1: Oh, bener kan?
0: Tapi si sadar pikeun bawah dinya. Kitu. Tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
1: Rebab dapat dikesetkeun ku jelema.
0: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
1: Daek mikir, Bo.
0: Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Heh?
1: Tina jenuh, tina kesel bisa.
0: Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empek ai seni mah bebas berkembang. Masihna kolot-kolot baheula ngan untung geus para raya. aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar dina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heeh kalah aing nu ngebelenyeng negdreug ning keliling dunya
1: keliling Eropa
0: nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tina segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring
1: heeh rak piring mah teu kudu keliling Eropa ka
0: teh sarga
2: bedang deui besti.
0: Tak kitu euy.
1: Heeh bener Kang.
0: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid jeung waya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mawa mangpaatna mah. Hikmahna mah moal keresahan mah tak mayar wayang teh gede.
1: Gede.
0: Teu ngahiras.
2: Heeh. Teu ngahiras mah moga kaena.
0: Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah dek namahan geura ongkosna kitu. Ka dewek Pak Haji Ali
1: bener teh teh
0: lain hayang kapuji di teh Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nya ah ka urang
1: nya ah
0: nya ah kana seni
1: nya ah ka seniman
0: nuhun Pak Haji ah nya
1: nya ah ka seniman
0: Pak Haji Ali ceria kitu ampun aing
2: ari masa di mere gubernur mah ulah dicerek
0: alhamdulillah ye euy
1: bakat
0: urang teh pan aduh kubas bisana patepung lawung pamprok jonghok ngene pecing ieu sarerea
1: leres
0: ngariung mungkulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh
1: nya
0: hayu dewek salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Riung Bandung belenyeung teh ngadong ka itu ka lah cicak ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muwi he aing heeh
1: duh aya janur aya janur
0: teruskeun teh jadi hanap. Heuh nya tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung.
1: Heeh ayeuna mah geus pinuh ku perumahan.
2: Ari di Inggris di linglung.
0: Cara di Arab aing.
1: Maka di Arab.
0: Dina sa'i teh sofa marwah teh geuning.
1: Ya, bolak-balik
0: teh. Eta mah katilu balikan jo leket teh teu leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneung nyeri.
1: Naha Kang?
0: Aduh. Jobrek teh teh mah diuk.
1: Walah.
0: Lieur ongko. Ngan inget cenah sakola teh lamun mangih kajadian kitu teh kudu salat teh dua rakaat salat tobat.
1: Salat tobat.
0: Jauh ka cai tayamum. Salat teh aing teh. Keur sujud buludag teh katajong kudu lalumpang.
1: Walah.
0: Muni muih atuh. Heuh, teh teh semplek dicak semplak ya aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong wae. Aduh ingat teh.
1: Oh, emoh.
0: Heeh.
1: Si oreng teh balik teh ka urang teh
2: kaeunan muyang domba
1: teh. Teh ka domba.
0: Eta mah euy. Oh,
1: tah da Kang Seri.
0: Aya deui da.
1: Kumaha?
0: Keur dahar bereng teh teu moal laleur mun dipinuh. Di Arab ingat aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem.
1: Ku lem.
0: Heeh. Salatan di dua rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur. Ah, lain dua rakaat laleur cing teh ieu mah. Aduh, ampun.
1: Aing geus salat.
0: Ya, riwayat aing mah historis.
1: Ala,
0: ampun.
1: Lain dua kalah buki napu.
2: Balik di
0: ya rak tak kitu euy
1: bener Kang
0: cenah dek oge hayang hiburan euy
1: hayang hiburan geus sok
0: heh
1: sok atuh da
0: hiburan eh hirup mah kudu kitu atuh
1: bebas hiburan mah
0: heeh doakeun atuh panayagan sarerea cing bisa ka Mekah
1: amin bisa bisa bisa umroh
0: atuh bisa bisa umroh seling teh
1: bisa umroh
0: heeh
1: umroh
0: ke
1: Jakarta
0: gitu ya
1: heh heh gitu gade ka hareupna
0: pan rukun Islam anu kalima teh teh mun kawasa di jalana
1: mun boga
0: heeh alah ampun euy tah hayu geus kolot kieu mah robah ai kahayang gede geura.
1: Oh, jaket.
0: Ai awak eueuh, tenaga?
1: Heeh. Tenaga lumayan leuleus.
0: Alah, lamun teu nginuman aladina kapsul, lapur.
1: Oh, lapur
0: kan. Jerek nong jeung ning aladina.
1: Untuk
0: ginseng dari Royal Jelly.
1: Royal Jelly.
0: Ah, siap grepek pecakan.
1: Waduh, isuk ah.
0: Heeh, aduh.
1: Isuk bang tadi. Isuk pare aduh meuli ah.
0: Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
1: Ejek menggairah, ejek menggairahkan kepada istri orang lain.
0: Menggairahkan kepada istri, heeh.
1: Istri orang lain.
2: Dicampur kotak bumi dan bangunan.
0: Dicampur gara kotak bumi. Pasak bumi,
1: pasak bumi
0: dan bangunan. Alah, ampun alah dina kapsul.
1: Paingan bere gegeh wae.
0: Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk darso teh mah ceuk darso. Mah payalan satapak mah kitu. Ngajog-jog ka hiji lembur. Teu karasa capena. Siapa bayan liceang hujan angin dor-dor gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu cucut teu paduli ka jeung tubuh nu penting mah sanga pi ka tempat anu dijugu dek ngalongo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul
1: suga nu kolot teu baeut
0: suga teh moal baeut. Eh, ampun. Tah, mapai jalan satapak, tapak saha, tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DPDP hanap asor. Tapak Rasul teh. Ya. Ulah gede bohong.
1: Bener.
0: Kitu jujur.
1: Jujur. Kudu nyunah we nyunah Rasul.
0: Nyunah Rasul, heeh. Nyontok pan nyontok.
1: Ari hayang salam lah ku jeung adabnya. Salam
0: tidak. Alah. Alah. Ampun. Hey. Hiburan aja.
1: Ah, sok atuh. Itu gerak badan we itu kayaknya.
0: Aulah. Aing enggak puting kemari mah seuri mun aki-akian.
1: Yang seurikeun naon ya, Kang?
0: Yang seurikeun aki-aki adan di masjid aya napas geus beak meureun.
1: Nah, ubah deui.
0: Cing atuh mun urang ngabudak ngora nya. Mun
1: urang budak ngora ge
0: lomba. Ieu mah aki-aki dititah adan geura titah jadi DKM.
1: Meuni maksakeun maneh. Ubah khawatir.
0: Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mere jeung.
1: Napas bea.
0: Dungdungna we. La ilaha illallah. Allah.
1: Capek
0: ngageuing ngageuingkeun subuh geuning. Leng dolor muslimin mustofa aeh salah gitu cik mana enak kene pohon
1: muslimat ada ke sekolot karena gitu
0: aduh kurang berjamaah di nasolah subuh. Itu kewajiban urang keur di dunya. Padahal nya euy, padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni seutik mah.
1: Make seni nya
0: kan. Eling, eling dulur. Muslimin muslimat. Hayu salat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeun engke di majalaya
1: di akhirat
0: aduh ampun
1: naon di majalaya
0: Pala wargi gitu. Geraguga.
1: Ulah ka jom-jom.
0: Geraguga eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae sholat.
1: Geus kolot paling berat eta sadang.
0: Wala wargi sadayana geraguga ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Meureunan barang ngareret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu mao. Diteteangan pek teh ku injungna di pau tadi. Kau mau bulan puasa?
1: Kau mau bulan puasa?
0: Walawargi ayo gue sholat asar merentunuh taki-aki deh kusyak kesare ayo nyari-nyari gue poek. Padahal poek sate pehujanan
1: angkep
0: yo cetrek tekanami der teadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek setengah lima. Da ieu mah keur latihan. Atuh pukul nu paruasa teh malah locor.
1: Aduh. Didinya da aki-aki teh. Mereka pasti didinya. Trauma.
0: Alah. Kau mau geringan eta bulan puasa modelnya da ai di imam modelna sangu teh pangirim.
1: Pangirim.
0: Da teh boga pamajikan da aki-aki teh.
1: Kolak
0: pangirim datangga. Hararaneut teh di dahar teh dagangan adan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show.
1: Kabuburit.
0: Ngadaguan sejeng kena ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke desa re. Karunya.
1: Da malu mus kolot teu.
0: Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Allahu malaka syumju. Barekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, sahur henteu. Kusah ka pae.
1: Pagat ku lapar.
0: Tragis teh endingna teh euy. Aduh, ampun aing.
1: Pagat ku lapar.
0: Alah. Ampun aing.
1: Hah? Oh, kitu Kang. Si Aki boga tipe
0: cepot lu nonte sampurasun oi gaje syo ulu
1: ei
0: bapak sedang ulu itu dulu rombongan ti Astina dulu cu
1: reklana haon kan
0: reklana haon tapi kurang kaler ke dia. Alah.
1: Alah.
0: Nah, oja. Ngali pa aya tuma.
1: Wah.
0: Tamu kitu, nya tamu.
1: Ulah dibandingkeun.
0: Tamu ti mana? Ti Astina. Ha? Ti Astina Gusti.
1: Astagfirullah.
0: Oh, wae lamun ningaleut amuing-amuing.

0: ulah kaget. Ya winang no. Amui. Ngahaturkeun semak aturan rawuh geuning ieu teh menak ti hastina nya. Hang nuhun hay nuhun hay nuhun. Semak aturan rawuh cageus Lih Bagong. Asa kasar di Sunda mah Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Hay nuhun nuhun nuhun. Cageus Lih Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana embok dewek nu cedit urang tunggu cegih. Sumaha aturan rawuh sepuh hak nuhun aing nuhun aing nuhun aing. Cagar euy. Sae sae sae aya hibar seuseuh. Wilujeng sumping doloy doloy doloy. Wilujeng sumping ulah dot pot pot pot pot pot pot pot pot. Ti abdi ge doloy ulah doloy doloy. Hey, ngomong. Teuing aya keun disolenang keneh ta enongna.
1: Ha cicing cicing cicing cicing tenang tenang tenang.
0: Sarangsah loba man loba man. Batos cenah ka sepuh. Di anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh, luhun, luhun, luhun. Kumaha kayaan di Astina dina waktu saena. Mujuh, pot. Hasyukur, oi. Kuri kumaha parenan gilbak.
2: Nah, tinggal

0: chamarra?
1: La cantidad de...
0: Lu, meniru was dah. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi.
2: Aya naon ieu teh nun?
0: Kieu ieu mah. Saperkara hayang pangih datang ka ditu euy.
2: Sumuhun, sumuhun.
0: Kadua perkara na ti eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti mal anu jadi raja.
1: Bisi maneh teu apa?
0: Wayana kajadian di sawarga mani lokateh di Astina.

0: tujuh keturunanmu apa?
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya.
7: Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Amin. Ya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Enong, iya enong, iya sih. Eta. Nah, boga sabar hiji sering jadu gitu. Ada mung ieu hiji-hiji.
12: Eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabara dinten ti diulah.
11: Saminggu euy. Marukana teh didatanyakan ngagadeuang dina puduna ngadudut, didudak telepon kitu deui. Kahujanan, katiisan, kapanasan.
12: Semuhun.
11: Jauh dijujuk kalam di tiang teh eta enong dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeuran ku harta kakayaan.
12: Wayah nu mah.
11: Eta teh naon eusina teh? Ah. Ieu mah teu aya eusina kosong molongpong. Eta naon atuh make nu kitu?
12: Eta sini aisok aya nu masihan artos teh sok bapa
13: aksesoris
12: masihan
13: wajib
12: pantat tangga tete aing galangkung masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas tilu kinta bus kana endong
11: na abus gitu
12: ada abus wae kana endong semar mah iya
13: kan dibawana kana ojek
11: tah dek dibeli eta teh
12: ya jualnya ba
13: jangan
12: buru-buru Pak abdi hayang hayang HP rek SMS an Pak cukup halona telepon dan gitu nya nah da HP meloba dicingat di nyata geus si patat geus ngagarantung barodas
11: tape teh mah euy tape ieu mah HP.
12: Ari HP mah di mana urang melapar geuning eusian jalan HP teteh.
11: Hapa atuh mah?
12: Oh, hapa. Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong.
11: Apo teh mah Haji Apo?
12: Jadi kana hapa atuh sih teh.
13: Jauh-jauh.
12: Apo nya? Ah, Haji Apo. Aya Apo mah pergi nyepah, Apu teh mah. Aya Apu mah lain minantu bah umri, Apun teh mah. Hari Apun mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan, Apun.
11: Ampun.
12: Aya Ampun mah lauk leutik,
11: Impun.
12: Coba eueuh deui meureunakeun antep. Ayo impun masuk dipake iya gini upan pergi ke Mujair lukut sama mana jauh sehingga impun sehingga lukut
13: jauh itu tidak impun
12: ya ampun ya lah ramai ya itu
11: mana senang maka jadi kedah ditukeran segala nun ha dibikin ih demi katang terman negara mah bujeng hingga kaendong jisim abdi bangga
12: soleh ini sisi marah
11: tersangka si semua. Tersangka mana teh soleh mah?
13: Yang teh cerdik gini kata.
11: Nasa teh teh yang nepikeun pajar si semar pedih teh.
14: Nyeta duka teuing atuh.
11: Eh, ini soleh kami nabi nah syukur mah. Syukur euy. Kira-kira na hayang sabaraha dibari duit tekedah nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teing proyogi iuk enong maka jeng kedah amuing bisi pajar kesim kuring komersil cici jang karunya udah teing jang. Nah gini ngalewas mau ditukurkan.
14: Anda dah ngomong hiji-hiji nak lah.
13: Karena di aksaraan MU.
14: Pada dibuka, tetap pada dibuka pun tak ada izin.
11: Lain, nama ke izin.
14: Bisi ngoceak dah dipaku, tete.
11: Dipaku. Hor, tina naon bahan nasi semar.
14: Tina kai al-basiyah. Ya, tete. Ayolah, ngambu.
11: Bilih, ya masyarakat. Bilih jantan sudon, mangga.
13: Eta diaksaraan.
11: Ieu endong jisim abdi mangga kasangaku.
14: Eta mah bade digentosan nuhun.
11: Aya naon maneh, Pot?
14: Ieu teh tika pungkur pur lanceuk teh seung ngalamun wae hayang mio.
13: Hayang mio teu kira.
11: Hor. Padahal loba teh cincin gara lacang mio mah di ditu.
14: Uluh nuhun atuh kulah.
11: Dek nu jabrik, dek nu naon bulu tilu.
14: Mio
11: gede eong ya kitu lih.
14: Ya da ucing nya mah.
15: Hayu ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu ah urang ucing ah.
14: Ulin.
15: Oh beureun.
11: Jadi ieu teh dibikeun mah. Sumuhun mangga. Sok atuh anger citarida bawa ka nyuh
15: bab jaru taya papadara
16: penastik kersahyang tumampara
11: iya nggih
16: ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku citarida ngadak ngablesat ka wangawang.
11: Ah
14: dulu itu
11: nah amuing nah ya entong nah setek koprok sakina terido mah kurang ajar ka mana karep geus ngomong teh dek ngaheureuh yan kai
13: rek ngaguna
11: dek ngadu ilmu kai
15: tejo loba kurawat geus ngajar
11: 100 kurawa teh apa hiji-hijina?
14: Anana teh apa kurawa ge moal kana-kana teh nyatu.
15: Ya, kudu beak waktu sia penting jemput nataan kurawa.
11: Lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti sia-sia kulawarga kudu dipodaran. Hah?
16: Itu ujang nah ieu kajadian eta ku bapa di leuleuyan nyao.
14: Ah meureun teu ridoeun na eta mah. Nya.
11: Teu ridoeun teh sahana.
14: Mun eta enongna
11: nu kablegna, sia teu ridoeun mah. Sok dek dibalikeun deui mah.
16: Itu ujang cilaka dia cuy.
11: Dipae aswata mah cenah ka dieu.
15: Baik, keluar.
14: Ayah. Uluh.
11: Tuh manusia.
13: Oh, kolot eta. Hidang kek, ketika hari-hari.
14: Pantas eta hiji anak, bapak digusur, dibuntang bantingan ukur merong.
13: Jauh kajahana teh.
14: Di mana bela nak kanu jadi bapak?
13: Mana letak nak kajahana teh?
14: Ayah nyarita kawas nu, rek bela, rek. Kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we ti baheula.
13: Padalenge teh
14: mikir. Mikir leuleu.
17: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

şekilde gidiyor. Bu ne? Modern şey. Ha?

Ugh.

0: Kangsa.
1: Kulang aya pikir saya naon adek.
0: Ieu kampung mata pika petaheun Kangsa.
1: Ih. Atuh
0: curcor sae nu harerang.
1: Sumoho.
0: Cing saripit itu tampele di udang ku anak bogo.
1: Anak bogo laris.
0: Engkang-engkang jiga nu suka bunga.
1: Laris. Asa benten di kampung anu sanes.
0: Kembang-kembang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lensa jeng kacang panjang tancar.
1: Ramai kelomongan.
0: Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh Kanza.
1: Sumoho katenan ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea.
1: Sopan santun.
0: Ramah tamah anu nyebutkeun lingih heula aden, lingih heula aden.
1: Leres.
0: Hai kukitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu sarana.
1: Iya tukang.
0: Nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na Jakarta.

0: ningali kaendahan ieu patempatan ngandika
1: kansa
2: pulang aya naon Cep
0: eces jentre pertela ngemang boleh
2: dah kumaha kulan buka tinggal
0: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa
2: ih kanten kadurang dieu bakitu ulah
0: ngajen kalingkunganana atau lingkunganana oge mawa bersih
2: mawa
0: sehat yakin menyukurkeun nikmat baka tambah deui teh ieu kan si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan
2: subuh ulah urang dieu urang tumaritis
0: sadaya sabab manusia anu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji
2: saur tanpa bukur
0: loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan sa
2: leres kulan
0: tutuwuhan jara di kadu picung ku panangka samangka gedang jeung walu
2: cerme jeung malaka teh araya kene
0: syukur hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka
2: aya kene
0: teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek kan sa
2: paselang jeung
0: bagja nya kan sa
2: paselang jeung jeruk purut kan sebut berwek
0: kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan sa hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri
2: Allah kadarna
0: natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gusti na di mana manusia geus nyaho ka Gusti na bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa
2: sumuhun ulah
0: leres bodoh dina harti teu umaku atuh da lamun diudagkeun kana kenyataan mana anu rek diakuku urang nya kan sa
2: daya teh
0: diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa
2: sumuhun ulah da kitu
0: barang sawang nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
2: yeuh
0: astra jingga dawala rag-rag di payuneun ieu sengatria

0: și ale lui Clemoar. Ha?
1: No, la nu credea de fascicle, la dunată aia.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu iya panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, iya mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu abdi teh ayo na teh sae gitu.
3: Ibu ayo na teh CF seberapa botol?
4: Dua, majeng kadua ayo na teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatnya di botol ke seberapa, Bu?
4: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin CF oge.
3: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
4: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, genep. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
4: Amin, amin, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Ce.
7: Tetes mata, tes mak. Aini Ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh gitu, aman ya teh Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Di podara siap.
1: Cepat.
11: Ya.
1: Bawa Bapak Maneh dah.
11: Ya.
1: Nah.
11: Aduh, Bapak dewek kayak urang ruang euy.
12: Makaon.
11: Wah, bisa keburu bau.
12: Ya, bawa kayak rumah sakit air
11: seram. Ya, tong di ruang ngap cici, bisa keburu bau.
1: Nah, nah, nah.
12: Coba aja, tong
1: cakalah. Hudang sampe.
0: Ayo, nah, nah, nah, nah.
13: Cik, asyumat sama sabar, kalau kita.
0: Ayo, wih. Goblok, kebawahan, temen-temen. Kebawahan, temen-temen. Ayo, ayo minum pula.
13: Tewak.
0: Satria.
1: Pula.
0: Naon nenggelan jelemanu tetuatnya dosa sampai.
12: Apa dosa?
0: Kabina-bina teing siap.
1: Bunuh. Tuman, tuman, bunuh.
0: Kabina-bina teing siap.
1: Bapak aing disiksa mau kena kan sasara. Tomas ada ya, Bro.
12: Tak, si sabar ke baik si Ade.
11: Gue lo aing mah kada.
12: Rewet, rewet tiuk teh atuh.
0: Sah sampean Senadria.
1: Ngaran kaula.
0: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanana pipilun kana urusan kaula?
1: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
0: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tulungit?
1: Lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik.
0: Saha jeung?
1: Ya, kaula salah saurang simpatisan Semar. Simpatisan teteh. Mun dijono Bapak Haji Sidik teteh. Atawa di buah dua Pak Jingkus teh.
12: Pak Jingkus nya teh.
0: Apa kon wani barang ngaku?
1: Ora wani dening apa kula nang

Yeah.

0: anu dijabokeun ku Sileng di meja mana budak teh?
1: Etan budak sadiran bieu.
0: Heuh.
1: Tong ka eta dewekeun lah.
0: Anak lain kelas,
2: lain level,
0: lain level. Cucungik maneh geut jeung ai
1: nah ai wani mah
0: ye dina meunangna ai era dina elehna wirang
2: boga bandera
0: sok sok cenah ka dieu teh budak si hareup mah kitu ai
1: jeung dewek
0: oi nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktu eta keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Lain si lain geus percaya.
0: Ya,
1: di mana?
0: Duh. Juara.
2: Deukeut pindan.
0: Deukeut pindan.
2: Eta neraka jahanam
1: teh. Ah teu cak teh sareng Haji Sidi.
0: Sok kaya jauh lamun siling bener laki lagi tanda jangan tersebut budi cuma karasa sebut karasa aja karasanya wai
1: syukur
0: wai
1: tenggelan dan pekawah lu mati gitu
0: acan urang tenggelan aing mareureuy itu ayeuna di tengah ke 100 tahun itu
1: naon
0: aya kejadian naon cing dunya ieu
1: teh gitu nya teh nyamuk Allah aing teh boga teh makan siji dan itu gue
0: gol.
1: Alah. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok sudah teh mah malas ya teh.
1: Karaos lieur nya. Teungeulan merepek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bae punah.
0: Acan urang. Punah naon punah. Ya, sanajan mane pintu ka tangga bisa ra ka tangga puji le bapa. Aing mah geus sateng geus. Foto mah geus mah geus. Sia. Awa turunan teh ditu da aing mah geus mah. Sok. Wah, ya. Awa turunan aing ya. Hayang nyaho. Kusi jae heti ya. Awa turunan aing geus mah geus.
1: Waduh, itu woi. Wah, siap.
0: Tah, sieuneun. Sieuneun tah si goblok. Murukana kumaha mun si maing? Allah. Si jepot kabur euy. Murukana aing geus jalma jagung gede atuh.
2: Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya. Di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy.
1: Coba teh teh.
0: Di mana teh teh jelema teh? Mama Suhaya kitu. Waduh dulur mah gading.
2: Cing geus si lain teh geus kolot diajar bener saeutik mah sakedeung deui ge euy modal.
1: Coba teh teh euy.
2: Mun panan poe mah si lain teh tereh suruh.
0: Tak
2: hayang jadi
0: jelema
2: bener.
0: Tong ngomong tukang geus ya cepot di dieu dari mana? Di mana teh teh?
2: Lain teu wanieun ka si lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah ka si lain teh merahmai tukangeun mah meureupan. Eumeh nu teu wanieun tapi ka urang tu maritis. Eumeh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harepan aing deukeut.
0: Aduh, Gusti, aduh liur euy. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh. Si cepot ka aing neuluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu mah rek mati mah geus aing. Aing teh raja siluman. aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh.
2: Si raja Namrud aing raja singa, singa rupana sok. Aing tukang teluh urang dieu.
0: Dua kali aing leungeuh kana ulu aduh. Dua kali liar oge euy. Iya. Rao teh euy. Aya nu nunggu. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
2: Aing, aing jelemana poa dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia bali ka astina aing ditewak deui ku polisi.
0: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
2: Aing si aing datang ka dieu. Kalemur tu maritis.
0: Dengan cara elok, aing mah teu didikeun. Goblok.
2: Maksudna
0: ngeta. Amina-amina teuing sia teh ngajago hirup teh sia. Sok. Ngobrol ka aing teh sia. Sok. Sok. Sok. Sok. Goblok sia hulu aing di muntah deui. Goblok kumaha lamun beno aing reuneuh.
2: Naon maksudna yang enom teh?
0: Ya, Batara Kala teh ngancam jelema.
2: Terus
0: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara kasieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
2: Cek saha?
0: Mau ka jeung jeung.
2: Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku Kala naon hubungan jeung kantong? Mikir sia teh jalma geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tirasa kana bener tong sieun ku Kala. Kala teh apa kalakuan si Aing nu goreng matak jadi badawa mah setan.
0: Teu si goblok abong kana leutik ka aing teh sia. Amina-amina teh ya, rengge ku sia. Lamun si Aing hayang gelut jeung anu ngaran Cik Trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju. Kungfu benyang. Lain seuri ka mana?
2: Nganggap enteng ka urang dieu.
0: Oh, lain nganggap enteng.
2: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu pieung nu dianggap enteng mah leuwih mulih istilahna euy. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing ngapun teu wani ka sia.
0: Bener. Buktikeun, buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun. Buktikeun aing hayang deuleuh, buktikeun, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu poci gerak kitu awak lamun tukang nyatu teuing.
2: Langsung.
0: Ieu deuleuh ai.
2: Enta tepat tilu. Langsung. Moal. Langsung.

0: estamos adentro.
1: Yang Jawa.
0: Balik kata siapa Cigran?
1: Kamila-mila teh, jangan pipi luar karena urusan aing. Jadi aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Kamila-mila teh.
0: Karet per.
1: Cok sialah. Ayang nyawa cebor. Cebor, tuluykeun euy. Bieu mah kaganggu ku nu gelo. Sanajan mana nepi ka perbawana oge tetep deuleuh. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka wae deuleuh.
0: Moal bener aya. Alah alah alah alah. Goblok goblok. Goblok. Goblok aing mah. Moal aman dunya teh. Sapanjang siang ku melenang di dunya moal aman aduh hese euy.
2: Kabina-bina teh. Tepayus mungu diwiku telayak aya di panita tegining aya di resi kalakuan teh beda ti eueuh-eueuh.
3: Den,
2: naon?
3: Ade nu sasauranana abdi nu neungeulana.
2: Sok. Kabina-bina teuing sia teh.
0: Aya.
2: Marokana aing geus sieun. Tuman sia.
3: Aduh. Nu puas nongarena. Puas Kang, moal aling. Nuhun Den Bumi Jaya Aden mangganteng lu moal aman. Den,
2: kumaha wae?
3: Seneng duren.
2: Oh, sok.
3: Meh sia atuh. Da abdi geubeukeun.
2: Sugan rek mere nawalan teh.
3: Ih, hayang mulus yeubeuh weh tuh.
2: Udah.
0: Ampun Satria aja.
2: Cepot,
3: lah sok papatahan.
2: Papatahan.
4: Papatahan kan jalan benar suka deui bisa. Sekali-kali mah.
0: Naon cepot? Ya promo. Oh, aja.
4: Ya promo mah dipimpin ku saya eta balik.
1: Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? Da silain dununganana
0: kumaha cepot
1: kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah sia pribadieun si lain we atuh
0: kumaha cepot aya
1: bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah ta urang nyoko ceuk falsafah
2: bisa na nagara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel enong ai enong semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih kana rosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang humbug sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh
1: ayeuna cekala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus keukeur ai kalah teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi moal di kumaha deui jebot moal kuring melain pedendam jiwana lain pembunuh pasti dari dia hayang niangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok geus. Ha moal di kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka gening bapak mana yang soleh entong adean ku kuda beureum ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor cik itu anak malam muli maju jalan gerak wah gilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh dimana ilmu na diamalkeun dibarengan ku kasolehan hei kitu emaknya disebut panita dari perupan titu kangen atuh diomongkan baturna kalakuan cepot syak ulah kaget ya kulah tisa warga uluh bapak ya ayah papayung tisa warga ayah batar guru mana ya uluh.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyumperek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
1: Ana apa ya?

0: Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya.
1: Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemarana ya?
0: Tong hilap, tiap dinten Senin sareng Kemis, di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Umargi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, abdi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya, apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasit, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah diambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam dajjal, saudara. Ada dajjal kecil. Ini dajjal-dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna dajjala, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya.
3: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Namanya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
2: Betul.
1: Apa sih dan rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, "Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati." Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini. Adam, Kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen. Maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya, dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini, ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad. Bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Duhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-samaa bidukhanin mubin fayughsha an-nas hadza 'adzabun aliim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor.
4: Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh Pak...
1: Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati.
4: Lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah.
1: Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa'akhirin nafah, 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun.
4: Untuk apa? Ikraman liqailiha.
1: Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah, menjadi mangsa.
4: Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa.
1: Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya.
4: Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran.
5: Bagaimana kejadian ini dimulai?
1: Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa nufikha fissuri, fasa'ika man fissamawati wa man fil ardi, illa man sya'allahu. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi.
4: Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu.
1: Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil.
4: Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut.
1: Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget,
4: apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit
1: mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini.
4: Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran.
5: Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati.
4: Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
3: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrud, mana sekarang Namrud? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
6: Betul.
1: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah.
3: 102,4 FM Peace Radio.
6: Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang

0: 4 persoalan tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan. Dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali au min warai zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib. Seperti kilat yang menyambar. Lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua? Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya? Iya. Masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok gak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog, kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" Saya baru sampai. "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. "Masalakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar?" "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat." "Tidak pernah sholat?" "Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid." "Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin." "Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos." Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. "Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan." Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Enggak pakai transit, enggak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, "Innal ladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda dan kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu banyak. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Ke dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung tos, lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanghari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandagi alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos begel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, eta seep kurabihan nya mah.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros ka unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Sur paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio panten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami panten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis panten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mun dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah pemacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tiba yun aya liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Anis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijit dengan tes saya Ibu Teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
1: Anu karaos?
2: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol Ibu?
2: Mentek geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis Bu, mangga.
2: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
1: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: cik cobi emut-emut saha nukung si pasya jeung juragan eta tah nu penting teh atawa saha anu kungsi dihina basa atau dicodekaan dicacaha ku juragan bilih teu karaos pan urang teh padahal urang mah ukur heureuy padahal nyigeun kana perasaanana sanon terang jalmi teh asa terdorimi ku urang nepi ka nyeri hate tangis nyeri hate timbul ngundek-ngundek geus ngundek-ngundek timbul hayang balas dendam pan kitu jalmi mah cobi terangkeun ka kuring sok mudah-mudahan kan Ubed ngemut karena urusan eta. Eh saurana pan kan Ubed teh jalmi nyondong jalmi aya pujeun batur segala loba segala nyampak teu karaos urang teh sok heureuy ka jalmi anu miskin anu nu miskin teh nu ripuh teh nepi ka nyeri hate ku urang eta penting nama coba terangkeun ka kuringnya.
1: Ari gan Ubed teu buru-buru nemalan ngalun ngahuleng rada lila mikir-mikir anu kungsi pasea jeung manehanana ras gan Ubed inget ka Mang Dasim basa perebut cai di sawah dalamun harita Mang Dasim sarwana mah moal burung aya kajadian tarung antara manehanana jeung Mang Dasim tapi harita mah Mang Dasim ngelehan maneh ngarumasakeun eleh harita teh ayeuna kapikir ku Gan Ubed Mang Dasim teh teu wani adu hareupan jeung manehanana tapi hatena mah neuteuli mika ceceb ka manehanana kitu pangrasa Gan Ubed waktu harita atuh tegueh yen anu ngamusuhan ka manehna teh Mang Dasim pisan pok Gan Ubed ngomong harita teh
2: aduh nya nya kapikir aya nama aya memang aya jang ulis aya eta teh
1: tah geuning Kang Emut saha Gan
2: Mang Dasim moal salah di Mang Dasim
1: Mang Dasim
0: kulisi desa bangun anu teu percaya lantaran manehna ge apal pisan yen Mang Dasim mah jalma hade-hate tara nyieun pikangewaeun batur istuning soleh pisan Mang Dasim teh senajan hirupna ripuh jelema sangsara ukur sahuap sakopeun ceuk paribasa teh mah tapi Mang Dasim tara carekeun teu aya carekeunana tapi pengakuan Gan Ubed memang kitu pisan kapaksa kudu direngsekeun sakuma mistina
2: muhun Mang Dasim Mang Dasim anu sok rajin ngalah cai teh geuningan malah pasea jeung Sim Kuring oge cina urusan cai di sawah da kitu parebut cai bogona mah atuh da keuheul hawak pisan kuring anu neang cai kadawuan harita teh ngabersihan di jalana sorangan we ngeceruk dibantuan ku pakacara kuring anu sok diburuhan biasa nah datang manehanana dipengkol-pengkolkeun eta cai teh kuduna mah kana kotakan Sim Kuring kalaka digeworkeun ka nu manehanana senajan ukur saeutik abong-abong sawahna ukur saeutik berdiri di tengah-tengah antara sawah kuring jeung sawah kilanceuk Kang Haji Gopur kitu tah kulisi eta teh
1: oh keun-keun upami kitu mah urang saur ka dieu nya Mang Dasimna nya
0: kulisi desa ngojengkang heula ka tukang maksudna nitahan anakna nyusulan Mang Dasim tekung si lila gek diuk deui dina urutna bari bebeja ka Gan Ubed yen Mang Dasim keur diteang ku anakna bari ngandaguan Mang Dasim Gan Ubed loba cacarita ngeunaan kasalahan-kasalahan Mang Dasim kasalahan we nu diomongkeun teh eueuh bener nama utamana dina mangsa para bocah teh
1: kulantaran eueuh saksi atuh teu bisa dicegah deui Gan Ubed sangeunahna ngomong nurutkeun hawa nafsuna teu dumasar kana kenyataan anu sabenerna. Istuning Gan Ubed ngareka carita yen di dieu nyaeta nu salah nyoko ka Mang Dasim. Manehna teu ngaku yen manehna nu ngalakukeun kasalahan. Palabeo ge tepi ka gogodeg ngadenge kitu teh. Aya percaya aya henteu, dageus pada terang atuh. Yen Mang Dasim jelema hade-hate tara aya pikangewaeun batur, istuning soleh jelemana. Sanajan hirupna ripuh tapi nu ngaran jujur kana pagawean jeung tara nyalahkeun batur, eta sifat karakter Mang Dasim saha popoena. Heuleut sawatara waktu kurunyung aya nu datang. Horeng Mang Dasim pisan geningan nu disusulan teh. Go kahareupeun imah terus uluk salam sopan nakeranan. Dijawab kunu aya di imah.
3: Oh, mangga calik Mang Dasim. Aduh, hatur nuhun Pak Ici.
1: Kalacat Mang Dasim unggah. Memeh diuk harita teh sasalaman heula ka sakur nu aya di dinya. Geus kitu terus merenahkeun maneh deket lawang. Hatena Mang Dasim teu puguh rasa. Jajantung ratu tutunggulan beda rasa. Dane nyogan Ubed budi parangina beda jeung biasana.
3: Aduh, nuhun nuhun nuhun nuhun. Nuhun Mamang enggal sumping ka dieu.
2: Puguh aya perlu ieu teh.
1: Ceuk kulis desa bari ngareret ka Mang Dasim.
3: Aduh, sumuhun. Nah bada aya pikeun naon atuh ieu teh? Mang mah sok asa rareuwas ari disaur kieu teh. Mang ngageura saurkeun. Nah bada aya naon ieu teh?
2: Kieu Mang.
3: Sumuhun kumaha sun?
1: Kuring teh kasumpingan Gan Ubed nu kagungan kararepet. Ngeunaan kulawargina cenah anu ayeuna teh nuju nyandang wiwirang.
3: Naon wiwirangna?
1: Asana Mang Dasim oge parantos ngamaklum panginten. Sabab memang nyaksian ku anjeun basa putrana anu parantos tilar dunya mayitna uih deui ka bumina. Ta eta nu jantan wiwirang nu kaalaman ku Gan Ubed.
3: Oh, muhun sun. Muhun Mang oge soal eta mah nyaksian kaulanun ieu teh sun kumaha ieu teh?
1: Mang Dasim reuwas.
3: Salajengna kumaha ieu teh pangna ngogan sim kuring sun? Tah kieu Mang Dasim.
1: Dumasar kana eta hal sabada diayakeun panalungtikan anu taliti tetela. Asa mustahil lamun teh mah aya mayit bisa balik deui ka imah. Apan teu masuk di akalnya.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Anu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Mung
1: seur pariposna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten metak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan pun biang masana selamung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat nu sami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.

0: Desa sebelah
1: ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah
0: ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
0: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

salah dengna kumaha ieu teh pangna ngogan sim kuring sun. Tah kieu Mang Dasim. Dumasar kana eta hal sabada diayakeun panalungtikan anu taliti tetela. Asa mustahil lamun teh mah aya mayit bisa balik deui ka imah. Apan teu masuk di akalnya. Da puguh apan putrana juragan Ubed teh parantos maot. Puguh tos maot. Geus puguh nu maot mah maot. Teu hirup apan haratina moal bisa leumpang. Lajeng kumaha sun? Atuh sajabat ti kitu nurutkeun laporan palebe jeung nu sejena. Kuburan teh di kali sacara wajar. Malah kapanggih aya senal, aya pacul, jeung ledug tapak suku jerma. Jadi jelas ieu kajadian teh akibat tina lalampahan hiji jelema. Anu teu boga rasa tanggung jawab, teu boga rasa kamanusaan, teu ngahormat kana martabat manusia. Oge ngahinakeun kanu nyiptakeunana. Tah eta jelema teh cinekna kieu Mang Dasim. Sumuhun kumaha sun? Ieu teh geuning aya hiji jalma anu jadi palakuna ngancan kanyahoan. Naha saha jelemana? Tak ayeuna keur dikeureuyeuh dipaluruh nu boga dosana. Tah kulantaran kitu

0: Nyamang dasi menumpang helana di sahur teh. Gitu tah, Mang.
1: Puguh temani calangap Mang Dasim teh. Rek nyarita henteu pok. Panon molotot, jajantung ratung, hatena teu puguh rasa. Tetela, nu dipikasieun ku manehanna teh, jeung nu dipikahariwang teh jadi kenyataan. Atuh puguh sajongdongan mah Mang Dasim teh ngahuleng ngaraga meneng, bingung ku pijawabeun, kudu kumaha ngajawabna ieu.
2: Ayeuna mah ulah loba ekol, Mang. Ulah loba ekol, Mang. Terang-terangan we, ngana hambang hukumanana.
1: Ceuk Gan Ubed geus neken ka Mang Dasim.
0: Ki. Kumaha maksud saira teh ieu teh? Kumaha maksud saira teh ieu teh, Gan? Naha nu dingka Mang kitu? Asa teu gugur teu angin. Nah bet ka Mang heula atuh mariksa teh.
1: Cek Mang Dasim.
0: Kieu dasarna mah Mang. Ari jelema teu tuah teu dosa mah memang moal di kitu kieu. Atuh jalma nu teu aya patula patalina moal deuih, moal di kukumaha. Da moal aya gunana. Kitu dasarna. Tah kuring teh salaku kulisi desa wajib hukumna keur nalungtik ka jelema-jelema anu aya hubunganna jeung anu jadi korban nyaeta Gan Ubed. Tah kitu ari Mang Dasim mah pangna diheulakeun teh dipanggil ka dieu disaur ka dieu dumeh cenah ceuk pangakuan ti Gan Ubed. Dumeh Mang Dasim teh kungsi parearea omong sareng Gan Ubed. Nya eta cina urusan cai di sawah. Sabab ku sarerea meureun ka harti. Yen jalma anu teu aya pakuat pakaitna mah mustahil make ngaganggu jeung ngariweuhkeun ka Gan Ubed. Jadi lamun teh mah aya masalah sarupa kieu nu panghelana ditanya nya eta musuhna. Nu baheula ditanya teh pasti musuhna. Atawa anu dipikaijidna anu kungsi boga masalah jeung Gan Ubed. Dari sobatna mah mustahil kitu peta. Tah kitu maksud kuring teh Mang ieu teh. Ceuk kulisi desa tandasna keranan. Oh. Upami kitu mah tuh janten Mang Deh dianggap musuh Gan Ubednya. Semuhun. Janten upami kitu mah Mang Deh dianggap musuh Gan Ubed pangintenya.
1: Mang Dasim bengong asa teu ngarati kana maksud kulisi.
0: Keur saheulaanan mah kitu.
1: Tapi ulah leutik hate Mang. Da ari teu bukti kasalahanana mah moal di kukumaha.
0: Ieu mah supaya jelas masalahna.
1: Pan aya bukti aya saksi aya pangakuan. Paeta dasar hukumna.
0: Jadi supaya jelas masalahna Mang Dasim kudu ngajawab pertanyaan ti kuring sabage pamariksa. Dina hal ieu nyaeta kuring sabage kulisi desa.
1: Coba kumaha Mang Dasim?
0: Coba kieu pertanyaan kuring. Basa aya kejadian mayit balik. Coba Mamang aya di mana coba?
3: Ih, apaan Mamang mah ngiring tahlilan di Bumina Gan Ubed.
0: Saksi dah pada B nya oge Pak RT oge Mang Uhim aki Empud aki Apuy sareng seueur-seueurna deui malah dongkap ka bumi Gan Ubed deh kalebet kana pangpayuna Mamang mah tak kitu.
2: Cobi laras eta teh Pak Palebe laras eta teh laras eta teh Pak Palebe eta teh
0: kitu dasar pangakuan Mang Dasim.
2: Laras eta teh Palebe
1: Polisi desa nanya ke Pak Lebe.
2: Oh, laras, laras pisan eta teh. Mang Payuna. Iya mah. Naon teh? Nya Mang Dasim apa Mang Payuna sumping anjeunna teh.
1: Tah. Pertanyaan saterusna. Pertanyaan saterusna. Cing, beurangna Mamang aya di mana coba?
3: Oh. Ari anjing-anjing mah di lorompok sun. Lajeng ka bumi gan Ubed mangadakeun cai dugi kalekasan sagala rupina. Pasti siang wangsul deui ka lorompok Sim Kuring teh. Di ka mamana sun da capek.
1: Jadi kumaha sikep Mamang ngeunaan mayit nu balik deui?
3: Ah. Duka teu terang. Dengar tos deui. Malih mah helok Mang Oge aya malit aya mayit uih deui ka bumina.
1: Nah terumasa geus milampah kitu. Nah terumasa geus milampah. Hah? Coba. Terumasa Mang Dasim geus aya lampahan.
3: Henteu terumaosun.
1: Cep jempe. Saurang oge teh nu cumarita gan Ubed kreung kumanehna ge kaharti memang mustahil mun Mang Dasim milampah kitu gawe da nya bahasa aya kajadian mayit balik teh Mang Dasim mah aya di jero malah diukna oge teh jauh ti manehanna ti mimiti tepi ka akhir aya wae teu kungsi ka mana-mana.
2: Tah kitu kan Ubed coba kan gan Ubed coba gan Ubed. Aya nu janten korban ieu. Aya geus jelas kan Ubed tah. Geus jelas pangakuan ti Mang Dasim kitu. Mang Dasim ipis harepan. Asa teu mungkin mun milampah kitu teh. Cik, sugan aya deui musuh anu sejen. Urang talungtik.
1: Ceuk kulisi desa nanya ka Gan Ubed.
0: Ge, paici. Ulah bakal ngelepaskeun Mang Dasim ieu. Sabab aya keneh bukti. Aya keneh bukti ieu. Anu kudu diamprokeun jeung Mang Dasim. Buktina pan aya senal sareng pacul. Cobi tingalikeun.
1: Ceuk Gan Ubed.
3: Nya.
1: Heueuh. Ari Mang Dasim mah pasti bakal moal ngalakukeun kieu, tapi aya bukti. Saksi geus aya, bukti aya ieu. Nyaeta alat. Alat nu dipake ngagali kuburan.
3: Kulisi desa ngojengkang ka tukang, nyokot senal jeung pacul, nu kapangih di astana teu jauh tina kuburan budakna Gan Ubed.
1: Nu ngalaporkeunana Pak Lebe da ngahaja hayang buru-buru kapanggih nu boga dosana.
3: Barang geus ditemongkeun ka Mang Dasim urusanana mimiti jelas. Asa aya titik terang nu bakal mukakeun eta masalah. Kulisi marah mai poknanya.
1: Mamang, Mang Dasim kukumaha sun? Apal kana ieu pacul? Apal kana ieu sapasang senal?
0: Coba teruskeun, terangkeun. Nah ieu teh senal saha, pacul saha coba. Coba Mang Dasim. Sok, terus terang ka kuring mah. Da mun kumaha jujur we. Bisa naon ge Mang Dasim jujur apaan?
1: Apa sun?
3: Mang Dasim pias jajantungna ratu tunggulan kolebat beungeut anak na nyeta Rusli nemongan kesang tiis nyorolok masihan tonggong.
1: Pacul saha ieu jeung senal saha ieu teh coba. Upami pacul mah

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atos F2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalah tandong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng seneng liat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
7: iya.
6: Gitu ya Bu ya. Ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya. Enggak
7: iya.
6: Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea, Sumangga urang lajengkeun deui.

0: acur saha ieu. Jeung senang saha ieu teh? Coba.
1: Upami pacul mah pacul pun anak sun. Senal oge, senal pun anak. Oh. Ieu teh bogana teh Rusli. Anak Mang Nasim. Sumuhun eta pisan. Pacul nu kitu mah nu pun anak. Da benten bentuk paculna oge dina hulu nungukna teh. Aya ruruhitan. Kitu di kapanakol. Beda pacul pun anak mah. Cing urang tinggal heula ya gagang paculna. Nya sok ngarah jelas. Laras nepun anak ya pacul teh sun.
0: Ari senal
1: laras ya ge nepun anak Jang Rusli.
0: Plong hate kulisi desa ngemplong. Kitu doigan Ubed bunga anu teh papadana. Dageus babari ayeuna mah kari nangkep Rusli nu geus jelas aya buktina. Tapi kulisi can angeus oge polisi can sugema pok nanya deui. Keula yeuh. Basa di bumi kan Ubed aya tahlilan. Ieu tuang putra Rusli aya di mana? Coba.
1: Ah, duka sun teu terang.
0: Meureu tahlilan?
1: Henteu. Tah aya nama kiwe atuh. Mamang wayahna ulah wakamulih. Urang amprokeun jeung Jang Rusli tuang putra nu bakal disaur ayeuna pisan. Aduh. Sumangga ngiringan sun. Dasim kuring teh memang tos jengkel ka pun anak teh. Seueur ngalakukeun kalakuan anu memang ngajengkelkeun sadayana sun. Mangga siap sim kuring mah. Sok saroh eta teh anak sim kuring. Da puguh kalakuan anak kitu geuningan mangga nyangakeun.
0: Mang Dasim sanajan kitu oge ngomongna reuwas anu teh papadana teu sangka geuningan anak anu kitu peta teh. Paingan ti kamari oge geus curiga ka anakna nu lalampahanna napi ka keuleun wae pe ka keuleun sareraya urang lemur di dinya. Ari kulisi harita keneh ngajak tetanggana nu jagjag jeung ngareti bring limaan ngajugjug ka imah Mang Dasim rek nangkep Rusli. Ari Mang Dasim cicing di imah kulisi dibaturan ku palebe jeung Gan Ubed anu ngadakwana.

Gancang na carita kulisi desa jeng kanca-kancana geus tepi ka imah Mang Dasim. Terus keketrok kana panto bari nyelukan Rusli. Kolotrak aya nu ngalantulak lolo Rusli keluar bengong nenyok nu ngabring ka imahna teh harita teh.

0: Oh, gening Pak Ici. Ya naon Pak? Nya Jang, Mang datang ya. Wayahna Ujang kudu milu jeung Mang. Sabab baya bada mikeuneun anu kacida pentingna. Jung, disalin heula ku baju anu bener. Ulah pupur iklan kitu. Ulah pupur iklan kitu eta baju teh. Cekulisi nu memang narusli teh ukur make kaos singlet jeung celana komprang. Nah, aya bade aya naon Pak Ici? Apaan tadi Bapak oge geus ka ditu, Pak? Rusli heraneun, panona rutret ka pangabal kulisi. Nya. Kumaha di ditu we lah? Urusanana mah jig sareng hendak ka ditu. Tong enakeun hirup teh. Pokona ka ditu lah, urang ka ditu jeung Bapak. Rusli ngarahuh narik napas jerona keranan. Hatena ujug-ujug ngarasa hariwang sarata geus bisa neguh. Tangtu ieu teh aya hubunganna jeung pagawean manehanna. Basa ngali kuburan teh ya. Teloba omong deui koloyong ka kamarna. Maksudna rek disalin baju. Kop kana kameja, kop kana bedog, terus disoren. Bari dangdan teh mikir, nah mending nurut ka kulisi atawa mending kabur. Jajantung ratug harita teh hatena perang sabil. Akhirna Rusli menang putusan. Ngakerentos jero hatena. Ah, mending kabur aing mah yeuh. Sabab pasti polisi terek nangkep aing. Wah, moal digugu ku aing mah lah. Nyaan lah. Mending dia lompat ya aing lah pokoknya mah yeuh. Lompat ieu mah, dek kabur ieu mah yeuh. Duh. Aduh, macam-macam wae aduh. Saru laporannya. Aduh. Buah-buah si papa ya mah yeuh. Debalek boga bapa teh aduh. Aduh, lain mendingan ngilungan kalau jadi anak. Alah. Lompat aing mah dek kabur yeuh. Kitu putusan hatena Rusli waktu harita. Kojengkang. Rusli ngadon ka lawang dapur. Terus ke tejepan ngarah teu kadengeun ku kulisi jeung baladna. Reket, praai panto pawon muka. Terus Rusli ngalengkah lalaunan, tapi barang geus aya di luar. Breh, aya anu ngapedegak duaan, celangkung gede. Horeng polisi leuwih waspada. Unggal panto dijaga. Malah unggal canela oge dijaga, bisi Rusli kabur. Reka mana Rusli? Reka mana sih? Huh? Reka mana Rusli? Dikira aing teu nyaho. Cek nu ngajaga nu saurang bari ngadeukeutan. Panona mureleng ka Rusli, ari Rusli ciga nu teu mikir kana naon abong can boga wiwaha. Terbuka luang jeung pengalaman.
1: Naon sih teh?
0: Naon? Eh,
1: deka mana sih ya? Deka bur sih teh?
0: Serepet. Ngalugas bedogna, seak ngerajang ke nuduaan. Hup, iya, Atu rewase nuduaan oge. Nutari narek nubruk teh mundur deui da sieun dicabet. Kiro nusa urang ngegorawok.
2: Kang, si Rusli di dia ya, si Rusli di dia ya. Deka bur.
0: Abejaan kanu sejen yen Rusli nyaan dek kabur. Atuh rewas Rusli teh geus kaicir ku manehna, moal kuat ngalawan karorobaan mah. Bus, kelicet bareng bang lompat ka kebon sampe terus kukurusukan ti babaran ti ngarita teh.
1: Urang aja.
0: Kro. Salah saurang abejaan yen Rusli kabur puguh wae kulisi amekeun pisar ngekerok mere komando sangkan ngudag Rusli bersaradaya lompat ngudag Rusli bari ting corowok menta bantuan kanu sejena sangkan Rusli ditakul tikidul harita teh.
2: Hei, ayo kamu gabung, ayo kamu gabung, kamu gabung. Si Rusli kabur, Rusli kabur. Hayo tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak, hayo bantu. Oh, hayo, hayo, hayo, hayo. Urang laporan, hayo, hayo, hayo, hayo, hayo. Hayo, ta. Pegat belati kidul. Carek di mana kalian? Sok cara di mana? Wei, bukan nama. Tutupan yang na, oi. Bisi kabur ta, si bangsa teh ta, kurang ajar, Rusli kabur, Rusli kabur, Rusli kabur yo. Ya.
0: Kurang ajar. Tetela aing disangkan lain main, tapi rek lompat najar kumaha bae oge. Rek lompat aing mah aduh, disangkan lain main pisan ieu mah ya. Kitu teh kata Rusli. Terus menengah lompat, sakalompat lompat dan ini karena naon-naon penting mah jauh jeung ngudag. Cereng cereng cereng cereng. Ngaluncat lan gawir kurobasa kebon koneng. Cereng kalabak beretak lompat mapai tamakan balong. Gacereng gacereng ka sawah, terus motong jalan mapai galengan nu diburu teh sisi walungan. Ari polisi jeung balad napa heula-heula ngudag aya nu labuh tepi ka gugulitikan. Pakaian kalotor berde rumpat rada ingkut-ingkudan tapi sumangat nanti parem kero polisi ngagorawok
2: wai lu selai ngontong lompat siya diparik ya ayo betul-betul ayo
0: nacan kabur ke sisi langit dakuan siya dosri
2: dakuan siya dakuan ayo dia udah kuain ha ayo betul-betul ayo
0: tapi teridengi kurusri mah manehna terus mangpet sakuat tenaga anu akhirna anjau ka sisi walungan treng treng treng treng treng treng murus sasak kewat mentas rusuhan barang tepi katungtung sasak serepet ngalugas bedog gedog gedog gedog sasak dituar tihangna dicacag talina porobot porobot kucubar awi salenyer ka walungan kucubar deui nu sejena akhirna sasak ruksak kagubrag sok udah aing lah sasa ku aing itu ari ha hiya sok ya bisa ngudag maka aing lah sok dek mentas kumah si aing ha polisi sok lah tebal deh ngadon nuduh kanu lain-lain ka aing ha isangka bangsat aing deh ha sok
2: ayo ka dia yo ayo
0: bokna bari ngagupayan ku bedog us asup deui kana sarangkana cakakak seuri paricet berlumpat teh leuwih tarik geus muntas walungan teh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mun diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ya nak karaus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.

0: Sok udang aing lah. Sasa ku aing itu ari. Hiya. Sok. Ya bisa ngudag maka aing lah. Sok. Dek mentas kumah si aing ha polisi. Sok lah. Tebal deh ngadon. Nuduh kanu lain-lain ka aing ha. Isangka bangsat aing deh ha. Sok. Ayo ka dia yo. Ayo. Bokna bari ngagupayan ku bedog. Bus asup deui kana sarangkana. Cakakak seuri bari ceber lompat teh leuwih tarik. Geus buntas walungan teh. Ari polisi kekerot nahan amarah sabab Bruce Lee geus hasil ngaliwatan walungan. Ari sasak di ruang. Atuh bakal leuwih hese ngudag teh. Tapi polisi teu banyak pangharepan terus mere semangat ka baladna sangkan tuluy ngudag Bruce Lee.
1: Ayo atuh. Udang ngojay. Geus biasa urang latihan ngojay. Ya, hayu hayu ngojay hayu hayu hayu. Udang ngutasan marungan yuk hayu.
0: Kucubar, kucubar. Kulisi mentas ngara aswalungan. Cai samet ping-ping pakaian baras sekal acat hanya teh ka darat. Sore datug. Aya nu labuh da rusuh. Koraja tudang deui perengbang lompat mudak Rusli anu beki jauh. Akhirna najan hantam diberik oge Rusli leuwih unggul lompatna. Ari kulisi jeung baladna beak tanaga kapaksa eureun bari ngahegak bakal ku cape. Aduh, kurang ajar. Tapi kaeleh ke bebenyit, bau keneh jari ngao. Bangsa teh. Teh keparang edan ta budak teh tah. Aduh, aduh. Bener mun kitu mah si Rusli teh aduh. Sok nyeun Raja Wisuna di dia yeuh. Si Rusli kurang ajar imah yeuh aduh. Bener ieu paung ieu budak. Aduh. Kulisi kukulutus tapi teu bisa megar kumaha. Kapaksa ngaku eleh keur sagala anan sabab Rusli geus kabur jauh harita teh.

0: sanggeus badami saperluna akhir nama sarerea baralik deui ka Cisasak leumpang bangun lungse nekranan maning ngalenghoy jawa pakaian baraseuh kalotor kawas tas moro wae atuh ari jol teh ka imah kulisi dan Ubed jeung Parabe kageteun sabab kulisi jeung baturna balik rengoh jaba lila deui mata kesel anu nungguan.
1: Aduh, mana si Rusli teh Pak Ici?
0: Cekan Ubed bari mencrong.
1: Walah, gagal. Si Rusli kabur.
0: Itu cekulisin hiji deui atuh kacida. Hanya lu nagan Ubed teh. Malah Palebe oge milu haneul ari Mang Dasim ngahuleng teu milu ngomong. Hatena istuning sedih. Ari ras kurasib diri era wirang jeung nalang sahate harita teh. Ku kalakuan budakna nu ngaran Nusri anu kacida panel jeung baungna.
1: Mang Dasim,
0: tah kitu geuningan lalampahan Jang Nusri teh Mang Dasim. Kuring nyaho kana lalakona. Jang Rusli lain membelahan nyawa mamang sabab kasebut na anak kukut tapi da dipiara ku mamang diurus diatik jeung dididik ku mamang eta teh kapaksa urusan ieu Mang Dasim kudu milu tanggung jawab samajan si Rusli teh anak kukut jadi wayahna ayeuna mah si Rusli ngareles kabur jadi mamang anu kudu milu tanggung jawab kana ieu kejadian kawas ceuk paribasa hana caraka data sawala anakna cilaka bapana kabawa-bawa paribasa kitu apan anakna cilaka bapana kababawa tapi maaf sedih maaf kuring sebagai aparat di desa ngajalankeun kewajiban tah dina ieu hal lain hartina kuring rek nyilakakeun ka Mang Dasim ngan kulantaran Rusli kabur wayahna mamang jadi tanon
1: Mang Dasim tenimalan ngadenge omongan kulisi kitu teh
0: cipanona merebai bijil sedih ari ras ku nasib diri memang kaharti ku manehna oge Rusli teh dipiara dididik jeung diwarah ku manehanana anu akibatna manehna ge kudu milu tanggung jawab kababawa ku talajakna Rusli
1: nyaheu atuh Mang Dasim Mang Dasim kudu jadi gantina satungtung si Rusli can benang mah kerem we Mang Dasim
0: cekan Ubed bari kakerot amek ngadenge beja kitu teh
2: juragan mang mah nyangakeun sadaya daya juragan dumaos mamang teh teu tiasa ngawarah nu jadi anak
1: tong mewek Mang Dasim bukan didinya atuh da
0: carikan Ubed calik tenang ke urusan polisi ieu
2: dumaos si kuring teh tiasa ngawarah nu jadi anak sun nanging mugi janten uninga da ari ngawarah mah leres mang teh rataosan mah ngawarah mah kurang kumaha

0: Tak kolot jika nu sok ngadengekeun tapi geningan naon-naon ku abdi dicarioskeun teh teu digugu teuing di mana ada mimitina manehna bisa kitu. Da keur alit mah ti yuswa 5 taun teu kitu-kitu teuing. Aya memang sok ngeselkeun mah tapi teu jahat ka bina-bina. Tinggalitan Yuswa 15 tahun tapi ke ayeuna, aduh, tetahan sim kuring teh. Tak itu budak kete belawang mahiwa jeung liwar sun. Ayeuna mah sawios, sawios tos pameng mang sangem jantan tandona ngan mang aya pamenta.
1: Kumaha Mang Dasim? Nya kumaha Mang Dasim? Sok kitu atuh, teu naon wayahna euy. Anjeun jadi tandon kameme si Lusri beunang wayahna kudu dikeureum heula Mang Dasim. Ah.
0: Mun mangga juragan teu sawios. Sim kuring teh aya pamundut. Paluruh terus si Lusri sing tapi kahasil.
1: Cek Mang Dasim akhirna mah kapaksa daek jadi tandon. Nya tantu we moal diantep atuh Mang Dasim. Si Rusli rek diteangan tepi ka benangna. Tah ayeuna wayahna mamang jadi tahanan heula nya ngan moal waka diperkarakeun kana wajib dikerem di desa we heula ieu mah nya.
0: Duh mangga teu langkung salira atuh ieu teh.
1: Atuh geus kitu mah kapaksa Mang Dasim jadi tanon. Nyuluran anakna ngarigok dina tahanan di balai desa. Gan Ubed sansugem mah hatena. Sabab manehna rek ngajukeun Rusli ka pangadilan sangkan ditibanan hukuman anu satimpal. Hate Gan Ubed moal teteg muncan pisa males kan jadi kasih Rusli. Ngan alika Mang Dasim mah memang tepati amek. Da kasaksi ku manehna oge pribadi Mang Dasim mah hade-hade es cuning karacunan kula-kula lampah anakna nyaeta si Rusli teh.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barangnya

mangan ingkang lamangan.

0: Sinutur gentrak Kang Cinarita. Gelis Kang Kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga Maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukona. Yang Otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun termagan pian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang Otipati Jagatnata lilih kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipi agul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna
1: ulam tepi nu damel putra Batara Indra nampi dateng pembage pangresa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arcana maya semah putra ayan ida dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas takaraden.
1: Ulam. Kalih na perkalis peminan tempuat dari kalau putan muga hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak urang saling maklume jeung Amaraden
1: di malam ping 3 Purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batara Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malih Kang diajing-ajing siang pun galuk kejawi timbalan sedaya panjenengan.
0: Syukur bagja ide tapi keheula
1: malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepi nodama putra Batara Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturakeun semah kong arcana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji ide Batara Wisnu
2: Kaulanun kula
0: ujaring muhtak terima tening tangan lorok iwat dengan simpen pernyati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkawis bok milih putra dina selamating ayak di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga panata celogog mugawe pangerserama Dewaji ulah kirang malum saling malum cu
2: aya pikir saya naon atuh tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji
1: di malam aya pikir saya naon
0: ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono
1: di malam
2: pangsa
0: kaduana amak negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiarna
2: timalan Rama Dewaji
0: tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga Maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan

0: kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngebeledug. Dayakin geningan di sawarga manilokate di masing-masing daerah geus goyang deui kulini. Nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui. Coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
1: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalin ngeri pamihapun tenan wi tedak. Kalayan nyalakin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi sirap pancingan drama dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Kakidulah puru kawetan te ayak kakaler oleh kakulun lowong bujing hingga ayak katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadaya naoge te ayak anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badai ngabeludu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rama Dewaji dina waktu aina masihan katerangan. Putra persanten. Moa patos-patos Rama Dewaji. Jadi Ratu Ning Triloka upami teu diserangan kurasa kawaspadaan sareng permana tinggalan.
0: Jangakeun Rama Dewaji. Persanten ka Rama Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun.
2: Wisnu.
0: Kaulanun. Ama. Nyangakin sadaya daya.
1: Nyangakin sadaya daya.
0: Atu damoal kapang.
1: Panginten atu.
0: Margi.
2: Sabab neanganan age da ulah ngalengkah. Init na oge kudu bari cicing.
0: Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar pangatan mujas medi erep sidakep sineku tunggal mapteni bawa kanan satur dia. Satur nyatana opat. Dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moal jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumbalan ku uah hidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita. Ijar meneng. Meneng Gusti Petengati. Jar meneng-meneng Gusti Petengati.

0: sakedapot tenawan sumargane pun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Aduh.
1: Waduh.
0: Sategesna uah hidup mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidup Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot pangintun pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewa Haji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjual. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari upami kieu carana kana itu balan ku Semar Badranaya. Nah kinten-kinten moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep teh kapayuna.
0: Memang eta pamikiran anjeun alus. Itu manawi ama. Ngan aya kasep
1: di malam.
0: Pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawas sandre di muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji.
1: Aduhnya.
0: Laras upami kitu. Naha mening korban hiji, naha mening korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea jeung deui aya hanyakalna.
1: Laut.
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun. Aing ngaranna teh Sang Hyang Dewa Brata. Malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ieu tanpa izin panjenengan.
0: Tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan ama teh geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha. Sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya. Jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Geuning
0: ayeuna teh geus narima kabeh sora tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh, maha atuh lapis ayeuna.
0: Tawayahna we para dewa kudu lumaku bralu mampah jigra init. Sampeur Batara Sambu, Batara Bayu, Batara Brahma. Di malam pangresa ulah aya nu tinggalin malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati. Sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar. Sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun nya telakeun bade ngabantul uah Semar.
0: Ulah
1: maha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa.
1: Unya
0: teu pina pamikitu sarana. Tak kuhalayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin kat jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata. lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara cokot ua hidep Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampa?
0: Dinten iraha kedah lumampa putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa Ramadewa Haji. Mudah-mudahan we angsa damel saprana.

mamba, nyamperan para dewa sadaya. Kaluar tilawang selapet rangkep penuju jagat raya pramudita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah pumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-bayar ingkang semediatu menak ing lajang tengah pakanyang kalak sang hiang dewa berata nyatana Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusiteng kali kingkang nata wakwasapa wacapaun tening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pringgan dinga salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenujuh kausku emu laparku pangabisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah ki Bambang Jaya Sentika wong sawarga wong sawarga Pak Ralun sawati kajauhan hampura tikangangan meninggal itu kapabrik tika tebidana awa paksa tetegis kamahasang kiangotipan.

0: Pangjaya Sentikan Lumampa. Iwari ayat dina satengah kingalas pinggan dina salah.
1: Unilah ngandika.
0: Nyaan kening ih kanikmatan dileuweungan sakieu genahna. Komo di tema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir di tema ku sora manuk anu ricit marga satwa. Asawa aska tempona. Atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti. Istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kalimatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh da lamun diitung mah entong boro hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asa lebar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jigana wae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet bisa nuaran tanggal kai ah.
0: Kumaha?
2: Nya monyet bisa nuar tanggal kai asa model teuing.
0: Nah saha bisa anu bisa nuaran tanggal kai?
2: Nya jalmi atuh.
0: Oh jelema. Manya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nah nya.
0: Da anu teu nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Oh nah kuatran kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Ai sakuruna bari ditingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusa tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelema nu aya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapor ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan tutilum ngahudangkan kanu labuh merek kanu raya. Lir penra. Barang Bambang Jaya Sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapraptane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing gegana wiati.
3: Mangwas pada nerakaton.

0: Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Yamadipati Kalumampang.
1: Para santrik sadaya.
2: Haye.
1: Tingali itu di handap aya jelema anu keur ngalamun. Cincing-cincing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haye.
1: Kaget Satya. Hai. Ulah kaget di kalian. Woi, ulah kaget.
0: Ulah kaget Satya. Aduh. Nampir bunuhku laksa ketika bingahkan. Yete gening sumping nati lukur buah-buah yete dewa.
1: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenalkan bae dupi yete batara naon.
1: Kaula Batara Indra. Kaula Batara Bayu. Kaulah Batara Brahma Saking Tuk Sulik.
0: Kaulah Batara Wisnu Ti Utara Segara.
1: Kaulah Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaulah.
1: Anjin saha? Anjin saha? Anjin teh saha? Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaulah teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang?
0: Bambang Jaya Sentika.
1: Urang mana urang? Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Heh.
0: Teu gaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Teu bisa. Wis. Teu mungkin atuh mah jadi bubat tempat sala. Teu mungkin. Teu mungkin anjeun mah kejing teu ngabogaan tempat. Yin jawab.
0: Anu mawi henteu.
1: Mana jelema teh? Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
1: Teu mungkin. Daek teh daek anjeunnya. Jelema nu kabur ti kota. Jelema udagan. Buah-buah jelema buronan urang. Ha? Bisa jadi ye jelema teh udagan ye. Cing tempo awak buka teu. Buka baju.
0: Umaka.
1: Buka baju.
0: Naon margina.
1: Ha?
0: Naon margina.
1: Ditatoh teu.
0: Nah.
1: Jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Nya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu. Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Umaka.
1: Rek ka mana, Bang?
0: Kaula teh dina waktos anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Make jeung deka sawarga sagala dek naon?
0: Kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
1: Atun tong kaitu soke kaula.
0: Kumaha?
1: Soke ka kaula. Nah, dah kaula lagi bisa. So, jawab. Dek nanya kenal aja.
0: Kaula.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, kinten-kinten bakal tiasa ngawalar aja.
1: Cikan. Cik, tak ya? Nah. Hah?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawalar kaula teh teu kudu capek ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya kenal.
0: Oke, selesai. Punten mah kana mah.
1: Yeah.
0: Nanya kenal Satya. Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Terus kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
1: Moja. Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung, bingung milu. Ai milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Ai milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Apa ku salah abus mah silaka tuh.
3: Eta pertanyaan aja.
0: Ya, kedua dek nanyakan kau lah.
3: Nah.
0: Ais jelema nu iman jeng nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu dek nanyakeun naon ari hartina iman jeng naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh buguh we bingung keur kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajaba teh eta golongan anu tadi.
3: Iya.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
3: Ya.
0: Tak jadi yakin kalau terik milu kagolongan itu sian ku iya, milu kagolongan iya sian ku itu. Jadi sakit tu pertarusan kalau teh tilu fakta.
1: Aduh, burat jero jero mati. Awas bisinya ganggu karena lancarna urang menang pancin tikang jirama. Bisi gogoda ayo tinggalkan, tinggalkan.
3: Is. Iya, kapan dekat sama warga?
1: Cari ke tu. Cari ke kainnya, cari.
3: Bah dia satria.
0: Nah.
3: Kaula lentri sangat jawab kena pertanyaan anjir.
0: Eh, gitu?
3: Ngan kaula teite ayah perlu ayah jalan kenen anu perlu dijalankan ku kaula dina waktu ini. Tugas penting kaula ti sawarga mereloka. Lain waktu.
0: Oh gitu?
3: Ya. Ngan aina ajin balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi tapa di sawarga mah lokat ti keurimuh hideung. Hayu balik. Balik jalu ka itu Santika. Balik Santi.
0: Kapan tadi ka sangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan ka ulah? Nah aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tina tali garang. Cing.
3: Kaula aya tugas penting di waktu ini.
0: Wah tuntung dicari kaula bus ka sawarga.
3: Balik anjin. Lamun teu balik teh teu anjin bakal dicangkalak di waktu ini.
0: Oh gitu.
3: Balik mah.
1: Balik mah. Dek balik apa mah?
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satil acana kaula menang katerangan da kaula teh lain niat jahat kan kaula mah pangnyaangan keun kate kaula anu keur poekeun kieu
3: nyalain waktu
1: Allah teu bisa ngajawab kitu teu bisa ngajawab kitu
3: ya cukup kalau teu bisa ngajawab ayo balik anjeun.
0: Oh jadi anjeun teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula.
3: Ya
0: ari anjeun saha kakasih?
3: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
3: Ya. Yeah.
0: Naon hartosna Batara?
3: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
3: Pinter.
0: Maknya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ayo kapinteran anjin teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjin teh pinter menang beli apa kumaha? Ay.
1: Samplak si kunyuk siap. Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Kumaha?
3: Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Anyen pala disemah ku kaula.
3: Memang.
0: Ayah sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyemah kadewa.
1: Urang ajar.
0: Da ayah sote katerangan nyemah kaula mah syariatna inung bapak. Lamun cicing nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula boh sare boh di syariat boh di hakikat oge.
1: Patu ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
3: Nya.
0: Ajen heula tu kaula. Oh. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
1: Malik-malikeun si kunyuk sia. Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cewek-cewek cangkalak ieu mah.
3: Di cangkalak anjeun jeung sentika.
0: Oh sae mangga.
4: Kurang ajar sia.
0: Nu mawi kaula pangna rek ieu ka sawarga teh hayang dipangajarkeun da puguh rumasa. Kalau teh masih keneh kurang ajar.
1: Oh, telak, telak, telak, telak.

0: para dewa. Lain antep pun lamun kia sarana waya payu. Kersak yang tumampara.
1: Para dewa sadayana teu aya anu mangapulia hingga bubar katawuran. Ku hal eta Batara Indrana jeung lumpat di kasawarga maniluka laporan ka Kiang Otipati Batara Guru. Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanea. Watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun tumekah.
2: Datang niratangga teman. Datang niratangga teman sumangguingan ganat nira.

0: Jelemana Indra Timolon. Ieu manawi.
1: Aduh.
0: Tepi noda mangga katurkeun rebu nuhun laksa katika bingahkan geningan ieu teh mah ka Sang Hyang Otipati. Memang katinggal aya cirina pananganana opat. Satria
1: kaula nun kula
0: anjeun saha ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika urang mana
1: kaula nun
0: urang mana anu mawi kaula teh teu puguh padumukan ari kitu rek ka mana
1: aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping bieuna kaula bade ka itu
2: itu kita tadi ya mah
0: nanyakeun naon saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran kumaha dawuhanana
1: umat kami bakal jadi sabaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji jadi kaula teh bingung nah golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu teh
0: kadua
1: nyacarna dek naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha
0: katilu
1: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna
0: anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta
1: nu mawi kaula teh
0: lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta kudu aya syaratna
1: naon syaratna
0: syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata eta anjeun bakal kajawab pertanyaan
1: Sang Hyang Dewa Brata
0: nya
1: anu kudu dicangkalak ku kaula teh
0: bener
1: lamun kaula bisa nyangkalak eta
0: bisa kajawab pertanyaan
1: moal jalir janji
0: moal
1: sulaya tidak carita
0: moal
1: upami anjeun lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang
0: piraku da kaula teh batara turtak Hyang Otipati
1: oh kitu
0: teu salah
1: urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata
0: urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca
1: oh eta teh
0: iya
1: yakin anjeun bakal tiasa ngawaler
0: bakal
1: upami parantos kacangkalak eta
0: bener
1: teu pina dina waktu eta kaula bakal ngalaksanakeun heula eta tapi awas lamun teu tiasa ngawaler
0: sok sakitu kasimpulan
1: amit
0: berlalu mampah. Wayahna we kulantaran anjeun sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah wakainiteun we urang tempokeun ti kajauhan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana sakitu
2: imalan
0: ayo lumaku Indra.

kuayana di amuk ku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktos eta, nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kala Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marga ningkarisi. Istuning husu ku ayana hausna ku ilmu, laparna ku pangabisan. Watek wantos jajaka anu dina waktos ayina maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna. Bangus lampahna Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Wetipati Wirek bakah diwaler pertarosanana. Tuna lampahna eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala. Anu kalarsan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua. Margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi

anu dina waktu ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek soder merak mibing sosoderan tina kendinganipun bendrong ladya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Astra Jingga Gawala.
7: Wan, Abdi.
6: Ulah jauh tinggi kaula Gawala.

0: Dan anom siang hiang dewa beratangan tinggi mana disemput ke anak dan pukul dewa kita nyaho ni. Yang ingat kami di lemur kamar eteh ni sing kumaha nama ni ya ima.
1: Ye asa juga.

0: 喝酒。
1: 喂，小哥的娃。牛虎娘。
2: 啊，akang damang.
1: Wo boyeuh nah won. Ka si dawala mana tadi buru-buru ge jo.
2: Mangga
1: mangga kumaha maksudna? Bingung itu mikiran hirup dewek nepi ka kiwari.
2: Ari kitu kumaha kan bingungna?
1: Jelema

0: ma unga poe daratang ka di unga poe dewek gelut di dulu. Oh gelut syate anu maksa we menta bapak dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we da kumaha atuh. Iti juragan anum Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Kenging Widi Panawa. Duh, teh sakawenang-wenang da puguh di widian ku Panawa ku Gusti Yudhistira, ku juragan Agung Bima, ku pangawulaan Dipati Arjuna, ku juragan Nakula Sadewa anu dina waktos ieu Panawa teh nuju mujasmedi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung suluntad salonto jelema teh. Ku ayana meunang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal engkang boro raja-raja nulian. Sanajan ho dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Ke apa nah di perbahmana disumputkeun anak bapak ku juragan Sang Hyang. Ih cekek jurig ye. Wah bingung we. Ya. Cing reun heula reun heula reun heula euy. Wah. Oh, cu bebersih ti urang pan sami hiburan.
1: Kan?
0: Oh. Kumaha we cu hiburan mah pan?
1: Hiburan akan.
0: Iya. Sabab kabersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ay kasehatan. Oh. Oke, okay, oke. Okay. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Di sekidili.
1: Sekidili heula tuh.
0: Oh, teh eta sekidili.
2: Siki Akam.
0: Lah, nya sakabeh bae teh. Wan.
1: Bang. Kitu mah
0: Kang. Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
1: Kumaha
0: gitu, Pak? Hah?
1: Kumaha ayeuna jaman kibari?
0: Heueuh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge intang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Heueuh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 3 jublag eueuh. Atuh aya. Atuh nya hanya eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang nah ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model kiwari. Geus bingung deh kan dieu. Ha teu mahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya ku dewek diteangan piluluureun ieu mah nepi ka diteangan pimusuheun. Bakal leungit pencak kaki jelas baraya bakal hilang dulur bakal lapur cemah na we musuh jeung lawan helas oh paedahna mun lamun kitu carana nu matak dewek meuah sanajan bari jeung hirup sangsara yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir tuh tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna nakeun ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu ai kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuda dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek, anak we nu mikir teh kumaha hewan mah encong.
1: Oh.
0: Ya na.
3: Oh. Jadi intelek gitu ngomongna lah.
0: Hah?
3: Jadi intelek.
0: Wah, coba bonapit cek mah. Hah?
3: Bonapit teh naon?
0: Ih, meni teh bonapit, bonapit acan mah mah.
3: Naon atuh bonapit
0: teh? Lagi nulis beleguk.
1: Ari
0: Odorono naon sakang? Hah?
1: Odorono. Weh
0: sia ah. Oh. Ku goda iklan ieu teh.
1: Maka jeung bodampit.
0: Hah?
1: Maka jeung bodampit.
0: Lain ai. Saha si nena teh hiburan teh?
1: Si nena?
0: Oh.
1: Ari akam nu pas kakarawa ya kitu pangéwa poé teh. Neni Hayati.
0: Hah?
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati?
1: Ya meni.
0: Oh eta Neni Hayati teh.
1: Naon namana kusiner?
0: Waduh geulis euy.
1: Na geulis teh awé we geulis mah.
0: Oh. Uga salaki teh.
1: Rana.
0: Hah?
1: Rana.
0: Rana.
1: Ya.
0: Asik anyir. Hayo Rana euy. Neng. Bener maneh Rana Neni? Neni. Neng. Hello sayang. Neni. Bener maneh Rana Nin? Kurang ajar sih. Moal pati-pati salaki maneh nyerahkeun lamun maneh balik galakuan mun.
3: Kitu we teh ditembalan.
0: Mana kitu ge meureun maneh mana diserahkeun ge teu balik nya. Wala nu macak Neni, dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki de kini digawe geuwat sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplit salaki. Salaki memang ini tanya heula ku urang. Pap, lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu. Yuk gewat ku urang. Kumaha mistina gewat maneh mani. Dangdan, lipen setip, sedau. Sifat setekar kebek. Sugan tilu senti. Wai wadakilnya pipi. Tuh. Kelet. Seberot. Kubaygon. Beleguk. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum. Lain keur bacur. Tuh. Oh. Kecamatan gede pake. Tuh cedek oke kecu. Nu macak gimana urang datang salaki nen dengeku nen mesti sabok weng. Salaki datang ye gewas sampakeun ku senyum anu ngai gelenyu. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang beusi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sapatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ka toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawinnya ku aing nya, Nen. Oh. Wah, dek dimanfaatkeun ku aing. Oh. Hah? Manfaatkeun neh, cu sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna.
3: Kubatur pada ngantep.
0: Jeung kubatur pada ngantep jadi rana mun ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cu kacoko. Tuh. Moal ceureunceum boga salaki ka dewek mah. Ceureunceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh.
3: Lain
0: rejem kumpang kebuk aing mah. Kawinnya nen. Oh, mun teu nemalan oh, sadis. Acuh lah. Yeuhung lamun geulis mah sakitu nong-nong ge. Oh.
4: Teu cepot nu kitu nyarekan.
0: Nyaho, oh, cuma ditanya kita tadi jempol ngahenen HS ni tu.
3: Carikan ngelawan.
0: Carikan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
4: Loho memang nak dia mengkaset ni, seperti tu.
0: Nah, nah, dewek mau serada ke gus nyahon, gus bukti kia goreng pacot.
4: Benget jika tomat buruk boleh ger.
0: Kuat, iya, iya, iya. Itu si Neni, nepi kaki cu.
4: Ay, eta irung putih, eta ni.
0: Kalau adim. Mak ini ayah kucing malang, belagu. Wah, kemana karep macem-macem neni dicekek waing, gara.
4: Ayo atah untuk permen, akang.
0: Lah, dimanya permen tebeak-beak waing cibahulak iya we anger.
1: Ini permen tuang.
0: Mana waing ngomong. Ini ayo permen menit cuas dia ngebeletrak.
1: Panu terus, ya.
0: Macam cuma harian sinen ni, kita macam pelak dia. Oh, rasa mana bisa usaha, nu, sadis.
3: Atak salah kesinen, no, para rewat lae, kan?
0: Oh. Entong hayang.

0: Hayadim, hayadim aja. Kebina-bina cuy, ini ngapal mana? Kebina-bina cuy, ngain ke. Tumbal, ngacai-ngacai ke. Dah wibawaan ni mah. Oh, kayak pengaruh kia-kia gede ke mah.
1: Takdir lain jelumah, ya kan?
0: Hah, aingnya.
1: Menyaliwat akang hinggai.
0: Woi.
1: Hah?
0: Akang? Hiburan siapa?
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Mangga tuh beli hiburan naon akang.
0: Hah?
1: Hiburan naon kapal lain mah?
0: Hiburan mah biasa ya naon eh. Kasih dawala ke dia gitu segedung.
1: Mangga selang-selang.
0: Ngehibur ke susah itu bapak pupulihun uwe. Oh.
1: Bel.
0: Hah?
1: Ini kamu dewe sama radio.
0: Naon?
1: Jadi sahurnya tuh.
0: Usaha?
1: Tuh, kuakak.
0: Dek ayah naon sana?
1: Tuh, kakek kan kayak cuma badan ini mah kemarin. Tuhan kata lapangan ngungkul wehe, abimah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Salah gue, sana.
1: Ayah pangesto dini hari mah.
0: Kulat?
1: Ayah pangesto.
0: Oh, cager?
1: Iya.
0: Nuhun ya.
1: Sawarna, Kang Damang.
0: Kulat?
1: Akang Damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuci ya, Kang.
0: Semuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus sakudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Isis. Aya kitu? Heus aja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu teh naon cing? Kuas pada permana tinggal sebab bapa urang diancam. Pikirnya sama ente.
1: Ngantep ke kolot.
0: Ulah rek ngantep ke kolot, urang bahaya. Ya, oke. Okay. Nyaon oke okay, teh ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, paingan dewek melakacang ke arah roke. Oh, kawalo doan sih. Oh. Naik itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya. Ulah naon? Geus teh urang ge. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas. Nya kumaha kakana? Ieu adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tadi pok ni hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu geuna? Ha? Ngalagu naon anu geuna? Teuing? Cing, dek nanyakeun ka si lain. Ka hiji, ngalagu naon anu geuna? Kadua, ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu geuna? Heuh. Ngalagu nu geuna mah lintang ti ngalagu nu matak ti brawe kana hate. Salah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Meunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cici lain ngalagu naon? Ngalagu bardin? Lain. Ngalagu klasik? Lain. Ngalagu jaipongan? Lain. Ngalagu entok mulang? Lain. Nah ngalagu naon? Ngalagu ludug. Taubat Gusti. Ayo nama orang palus alus di sini rane hayang nyaho. Iya sejadi ingatnya. Aing kia ahli. Sap. Sok semet mana ingatnya. Si sini ran. Sok. Dekti kuning helat ya akah helat. Sok disilain. Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron. Naon hartina? Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Waduh. Muni loba baturna nuh. Oh, ya. Moal eleh de kumoal. Sok, sidi bae teh naon? 10 jeung 11. Dijumlah jadi salikur. Nun hartina subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur. Sok. Tau kena tiaka.
2: Jadi, siap. Kasumedang tumpak Delman.
0: Terus?
2: Eureuna di Raja Pola.
0: Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah datang nyahun, dan puguh reka pasar nini-nini na. Itu mah tingku mah terusnya maka itu. Si sinira naon teteh. Oh, anu penting mah rame weh, ingat aja. Kita malah si sinira ngadongeng, belagu. Lir, penra. Barang nuju sempah kapiguyon sapratane pun ayat jajakah lumampah. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
2: Saeun.
0: Semah deui digana. Saha? Saha?
2: Eta genggerong nepi ka kitu.
0: Lain hayang teu pegat ka nya. Duli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atuh teuing samni sadis. Oh, mi usia ya kainnya. Ulah kaget ya kaulah Sangkiang Dewa Brata.
2: Ya,
0: laporan buru-buru, Gan.
3: Ulah.
0: Aya tamu deui.

0: lamun di mana lo?
1: Duduk ke cimana?
2: Aduh, agan nguningakeun aya tamu kulan.
0: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai, jajaka kula mangga disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman sih.

0: Pangapunten kawula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nuhun ku kawula.
2: Wilujeng Sumping, Den.
0: Nuhun, Mang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden. Wito hingga muni busil cuing sakaliannya sarden cis gitu. Sari anjin anu timana?
0: Timana den teh? Kaula?
1: Sa.
0: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Sa cina? Itu kadenge sembilang dukut.
2: Oh saha?
1: Di Majalengka cina. Ya, manehna nu budak saliwang.
2: Kuku urang Dewi Sartika.
0: Dinalesan dieu. Kaula bade tumaros ka salira Sang Kiang. Leres anjeun teh anu kasebat Sang Kiang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
2: Oh salira.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi iya gedengin sah.
1: Iya memang pawongan kaula.
0: Sarana.
1: Abdi kan?
0: Ya.
1: Luka telah mah abdi ke bagio.
0: Hari iya nu pengkar sah.
2: Abdi.
0: Ya sah.
2: Luka telah.
0: Ya.
2: Anu tos kamasur.
0: Ya.
2: Anu tos pepiler.
0: Ya sah.
2: Anu tebirek deui. Charles Blonson.
1: Charles Blonson teh naon euy?
2: Charles Blonson jago tinju.
1: Jago tinju mah cucu Oma Irama cenah.
2: Oma Irama mah jago badminton.
1: Jago badminton mah Elvi Sukaesih belegung. Masyaallah. Ari anjeun ti mana Jaya Sentika?
0: Kumaha?
1: Anjeun ti mana?
0: Anu mawi kaula teh teu puguh padukukan.
1: Hay kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
0: Oh, kieu salasna. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sang Kiang Dewa Brata.
1: Nya.
2: Lara saya.
1: Memang.
0: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga mangga ka kaula.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
1: aya-aya deui we kan
2: lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu yo ieu kitu we maksudna teh diulik pi caritaeun pi pasaeun teh lain neangan pi duluureun atuh da
3: lain teman
1: jempel wae naon pangna anjeun pangna kaula rek disangkala ku anjeun
0: anjeun pangna rek disangkala ku kaula
1: memang.
0: Nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjin. Di kenewa kaula.
0: Nya.
1: Naon disatu kangen tugas anjin. Aya pencakaki naon anjin nyinggewa.
0: Aya pencakaki mah henteu.
1: Nah.
0: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab. Pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi... Kudu bisa heulang newak anjeun di atas syaratna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
5: Parantos dua kali.
4: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, antun salit deui.
4: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi maksud saya mati eta.
0: Saya
1: sugan butuh ku Semar anjeun.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
1: Pundel.
0: Nya?
1: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya?
1: Jadi eueuh putra patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
1: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun kadewa?
0: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjeun.
0: Nya?
1: Aku ari. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Naon sabab na anjeun nyebut doma ka kaula?
1: Sabab kieu. Anjeun teu ngabogaan pamadegan dasok anu sok diara doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sini pasok mah hayam. Jeung anu sok sini segag mah anjing.
2: Ya anu sok parasya mah linjang ti sato cenah mah ieu. Ya ku ayeuna jelema ngadonek nurutan parasya bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mun nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nya ha? Eta kamuliaan dipake.
1: Tak itu kan simbolan lah.
2: Gan?
1: Tau lah.
2: Punten abdi bade ngiring jabung tu malapung sakedap.
1: Tau.
2: Semua dah abdi ke. Kedah wae gitu dah. Kedah apa urusan anak.
1: Ya. Yeah. Coba pindah harap.
2: Tupi aden jaya sentikate. Pang narek newak juragan anom sang hiang dewa berata te. Ite. Dipi warang ku batara guru.
0: Memang.
2: Pang nak itu naon alasan anak.
0: Ya memang kalau ayat tanya kenem.
2: Kak, kabatara guru.
0: Cek Batara Guru. Cek Batara Guru bisa pertanyaan kalau dijawab. Tapi yakin kalau teh kudu aya syarat nanya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata. Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata. Nya. Naon? Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa? Henteu. Henteu. Henteu. Naha dendam? Henteu. Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mangkana dek Parasea? Masalah mah ka jeung rek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
1: Haduh. Jawab ku anjeun.
0: Nya deui. Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang Parasea teu puguh masalahna. Selain ayah masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ieu mah aya jelema anu berwajib. Oh, berwajib kitu lain berwajib. Keun bae kumaha deweke cuh. Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa oknum teh masih diharudum. Anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunuk? Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lompat bari nyakakak bari surak emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu kumaha teh kitu? Ta aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
1: Waduh.
0: Nya atuh lamun kitu sarana? Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana.
3: Kapikir.
0: Dan ya tuh kalau tenal masalah narek newak ayen. Sedangkan adu diteangan ku kalau te ilmu kesampurnaan hirup kere kaula. Kere kasalametan kaula tidunya nepi ka akhiratan tilahir nepi ka batina. Kari-kari adu dipilih paku kaula dina waktu ayen nadek pasal yang ayen. Aduh paralun saderek Sang Hyang Dewa Brata.
1: Kaimun.
0: Nya kapikir ku kaula.
1: Ya, itu pane geus kapikir mah pane geuna kana hate.
0: Di mana we? Pan kumaha we? Emu mah. Oh. Kitu cakari pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bungah nyanyi. Ciri khas. Ya. Nyanyi naon kabisa? Cewek rek ngawe trajet. Oh. Nah bisa gitu.
1: Bisa imam kok jadi bisa.
0: Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ka eta we trajet. Ka ina lalaki lah hut hatena aya. Duh cing. Lalaki lah hut hatena.
1: Duh. Budawang beulah wayahna. Sok asa tutung jajano.
0: Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagarupa ge. Wah, rumpakanna gampang pisan. Tuduh cuing. Awewe belang bucung.
1: Urayut-rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah acun jabus kabe kula warga berencana
3: pemerintah
1: kula warga berencana instruksi ti pemerintah.
0: Itu kumaha? Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
1: Kaula.
0: Ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
1: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
0: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
1: Oh, da pohoyo-poyo kulungun teh teu krim saha atuh. Lintang ge urang deui.
2: Omo ada nama Tepang sareng abdi angguran urang nalikeun tali mimitran we abeh dek rezeki kitu. Ya.
0: Aduh Gusti.
1: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
0: Kumaha?
1: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
0: Oh kieu sarasna. Kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
1: Cobi.
2: Cing aya narus naon?
0: Kaula teh salah-salah tarucing kitu kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan kumaha?
0: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Dawuhanna
0: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusia ieu dawuhanna.
1: Kumaha?
0: Dawuhanna.
2: Ya, kumaha ca dawuhanna teh kumaha ca?
0: Kumaha ta dawuhanna teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
1: Ya.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Takala teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sama bingung kau laku. Ayo milu kadia sian ku itu. Sian disorot.
2: Dan?
1: Nah.
2: Kini ku abdi acu.
1: Bisa mana ngejawab?
2: Biasa.
1: Coba.
2: Den ku abdi beden.
0: Bisa aja ngejawab?
2: Ya nama kejumpit biasa.
0: Lamun nyate bagja bakadi aku guru lahir batin ku kau laku.
2: Say, nuhun cita aja nage.
3: Saya akan melakukan darah dengan nama ahli.
0: Kawas nu nya WTTA.
2: Duh, dewe kira tuh.
0: Nah, cek anjen, mang. Golongan anu mana bakal katarima ku pangeran?
2: Golongan karya.
0: Ah. Nah, kabina-bina teuing teh ngomong teh.
2: Mending bare ceu meunang golongan karya.
0: Si gelo.
2: Nah, kabina-bina teuing cepot. Juga ge pemilu.
1: Eta pertanyaan anjeun.
0: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
1: Terus
0: kadua
1: nya.
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Jelema?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Katilu.
0: Katilu naon ai hartina iman? Jeung naon hartina takwa?
1: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
0: Ya.
2: Ini ku abdi gan.
1: Banya wasya.
2: Ih, abdi mah apa cama?
1: Jawab.
2: Lah,
1: jawab.
0: Ngacet anjeun anu iman jeung takwa? Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
2: Abdi,
0: ya.
2: Hartina iman.
0: Ya.
2: Abdi pak kantos pernah sareng iman.
0: Naon?
2: Sintukan syukur.
0: Kemana itu karep itu?
1: Sisir sabuk wai.
2: Ditonjok dia wek angin meninyuri.
0: Sakit tuh pertanyaan kau lah.
1: Say.
0: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
1: Ginal sandir. Para lumalum kasuhun meninggalin di pabrik hapun tenang mitedak.
0: Naon?
1: Kaula moal tiasa ngawaler.
0: Margi?
1: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu ayeuna teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
0: Di mana ayeuna Semar?
1: Ku kaula disumputkeun.
0: Di mana disumputkeun anak?
1: Anjeun teu perlu apa? Yerusia kaula pribadi.
0: Jadi aja yang tebisa ngajawab.
1: Sanes tebisa. Tebisa ngajawab dilantarankan kaulah te apa.
0: Tapi?
1: Kaulah te dina waktu ayana teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakadar datang kadi. Arung kabita kubarang jida jimbeja.
0: Nah kuru kasaha kaulah kuru nanyakan.
1: Hayang. Apa jelema anur bakal bisa ngajawab kena pertanyaan eta.
0: Memang kaulah hayang.
1: Geraji gera ini.
0: Kamana? Kaulah kulu lumampah jeung kaulah kulu nanyakeun?
1: Gera ini teh ka panita anu ngaran panita ajar padang.
0: Panita?
1: Panita ajar padang.
0: Di mana ayana eta panita ajar padang?
1: Ayana panita ajar padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
0: Di Padepokan?
1: Loka sampurna.
0: Di berbah mana teteh ayana Padepokan loka sampurna?
1: Loka sampurna teh kidulun alas sapterna. Tadidinya ya silacai, nyaita walungan gangga. Tadidinya silacaina, wetanen silacai tadidinya ayah Padepokan. Anungaran Padepokan loka sampurna. Panita nate nyaita panita ajar padang.
0: Aduh, yakin eta bakal bisa ngajawab?
1: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
0: Oh eta guru anjeun?
1: Iya.
0: Nuhun kaula keng wartos.
1: Kumaha ieu masalah anjeun jeung batara guru?
0: Lamun pangih mah jeung batara guru mah teu dijiwir ceurina da waktu ieu.
1: Sabab
0: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang da pamikiran.
1: Hayu kitu kumaha ieu?
0: Nya kaula bade dilaskeun lampahan we bade milarian eta teh.
1: Naon?
0: Sun bade nepangan panita ajar padang.
1: Mangga wilujeng bae.
0: Kawa teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
1: Nya.
0: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aing manusia ayeuna mah lebar temenan. Aing nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aing anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
1: Mudah ajeun anjeun.
0: Ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asa kaula anu disebut tadi teh.
1: Gitu.
0: Nya.
1: Gitu gerak ini. Lalu mampah jungglah maku.
0: Nuhun. Kau dari wartosan.
1: Sawang suna.
0: Permios.
1: Banget.
2: Den.
0: Kumawa.
2: Sun. Ayo nyebat ke nuhun maka dah implik-implik itu kabdi.
0: Naon.
2: Sun menawi gitu ridok mana gitu luntur kolbu. Aden. Masihan kabdi. Sesirin sabunyurin gitu nyumbang kabdi anu nuju prihatin.
0: Wah, oh, yang diberi duit.
2: Nyuhun.
0: Tah, ayah receh 500.
2: Nyuhun, aden. Mudah-mudahan kasayan aden. Cing dibales, aden.
0: Dibales kusaha?
2: Ya, kusesama makhluk, eh. Syariatna. Hakikatna kukersana.
0: Nyuhun.
2: Boga yang duit receh 500, ya, ya. Dua tiga empat lima, 500.
0: Oh, promosi.

0: kadepokan loka sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang badai neraskin lalampakan anak. Sapratane pun kiang otipati batara guru. Sumping dina waktus ayina kapainun isang kiang dewa berata. Gatut Kaca ulah kaget.
1: Astagfirullah.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya. Naon itu?
0: Hai. Taeta teh batara guru teh kan?
1: Eta sang hyang dibadi.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astrajingga Dawala Gatut Kaca.

0: rasa kena.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematnya.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Mang Momot, Mang Momot.
0: Rasa kena.

0: Emang baliknya dengan guru kuku.
1: Disangka Gatot Kaca anjin bisa nepi kaemu kula teu neurak.
2: Da puku salah ngagunakeunana.
1: Gatot Kaca,
2: naon?
1: Yakin anjin sakti mandraguna punyeuli apa-apa?
2: Takuari. Sabenerna kalain kalau anu sakti ngan dikeresakeun ka ulah muring kudu selamat, kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun sila kajing selamatna ka ulah mah lain anjeun.
1: Tapi
2: yakin ama perbuatan ka ulah selamat.
1: Tapi itu atuhna ratu terangga hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim nang diri, ya kan? Mulak kade buah goreng, kade mulak goreng buah goreng.
0: Nyanyo.
1: Nyaget.
0: Tuluh tidak ingat. Oh, mau kejeng nyogon. Yang kepuji, yang kepuji. Oh, yang kecanggar.
2: Bastaragu.
1: Ula.
2: Ula dek nanyakin ke anjin.
1: Naut.
2: Lamunnya anjin Bastaragu. Coba jawab.
1: Naon.
2: Naon hartina batara?
1: Hartina batara
2: yeah.
1: Pinter.
2: Hai guru.
1: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turuta bener.
2: Naon?
1: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng
2: kana hade.
1: Memang
2: naha anjeun ayeuna bet ngacaukeun jelema. Tapi ka jelema-jelema di araradu dilantarankeun anjeun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
4: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh yeuh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas we nya Pak nya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkos rekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya Ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Ce.
7: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma.

0: urang wujud jadi kieu.
1: Ulu, monyong. Hay adim muni berwes kitu dulu.
2: Eh. Muni rangeteng.
1: Kolecer kitu na genggerongna teh teh euy. Mun nurulung kitu.
0: Alah naha urang menjadi kieu?
3: Wayang, sakali jurig tetep jurig.
1: Uluh.
0: Ulang kendei wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
3: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun.
0: Ampura. Ampura lumasa urang nu salah.
3: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling malum?
3: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
1: Naha mah ke moal ngahampura ka nu salah?
3: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nah da meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dumeh hampura beunang dipenta.
3: Aduh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
1: Heuh atuh urang dek bener.
0: Sok beda hampura.
3: Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
0: Naha?
3: Naon hampuraeunana jelema bener?
0: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
3: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
0: Ya hayang
3: jadi nu gelo geura pe.
1: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo.
2: Ta model cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu ah. Mun sentimen pisan.
0: Heuh. Gatot Kaca.
3: Kaula.
0: Dek da hampura wa?
3: Moal bisa.
0: Hah?
3: Moal bisa.
0: Diberik siak waing sanajan lompat ka leungit pimpi tu sok kagok asong euy. Urang padaw ku bi jalan pati.
3: Yeuh. Lamun nya-nya anjeun dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang punya hulit. Lamun nya anjeun hiang mesti pati grebrik kaula. Asiga, asiga.
1: Abi kan
3: tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan Mahapanita ajar padang. Hayu tuturkeun aing, tuturkeun.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata. Woi! Dewa Brata! Jagoan! Kurang ngajar! Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata astra jinga dawala langsung mampah anu diberi ku hiji nawa nya eta penjelmaan Batara Guru.

0: Arios di Padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kaos ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: tening padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh sekolot ngadenye nu batu ke pipiluin batu.
0: Oh, lah puguh genggerong na gehgeran ye teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa, mahat panita.
1: Kula.
2: Nampi nuhun pembagi salina ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ye teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana linggi?
2: Anu bawi kalau tebuka tempat.
1: Oh, tebuka tempat.
2: Ya.
1: Ah, temungkin.
2: Nah, aki nyawurkan temungkin.
1: Sunda, biasana ay ditaruhkan tempat ma ayawe unga jami ge.
2: Kaula tadi ngawal rata tebuka tempat.
1: Ente?
2: Ente? Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jin saparipola kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu dakti
2: tupi ya aki padepokan naon
0: yete anu kasebat ma padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
2: Panita?
0: Panita Ajar Padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu ayah naon menak sumping kadir.
2: Anu mawi. Kaulah dumungkap kadir. Kengeng wartos. Di. Kakasih nasang hiang dewa berata. Yen kaulah dina waktu saya nanti nujung alalana narosken. Bab ilmu anu cacar kahartos ku kaulah.
1: Oh gitu.
2: Tapi no manawi aki tiasa ngawaler, kaulah teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Oh. Syai, kudu kitu budak murama kasep.
2: Takituki, kaulah te menak katerangan.
1: Katerangan naon.
2: Ayat tak katerangan te dawuhan anak pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Ya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncek dina katerangan.
2: Ki. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan?
1: Ya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
2: Tak kawata rek naroskeun aha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Katarima kusaha
2: nyaku pangeran.
1: Say. Sakitu.
2: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Berat pungkuh ieu.
2: Katilu.
1: Naon katilu?
2: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi, baca nerangkin eta jelma teh.
2: Nya.
0: Atu dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungku meureunan.
2: Rupina.
1: Simul.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama dikamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu upami lepat.
2: Entong upami lepat anu jentre we ki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingna sifat langeng. Teu cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku eueuh gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Kusaha.
2: Ku pangeran?
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami,
0: umat kami
2: bakal
0: jadi
2: sababaraha golongan.
0: Nya, pun samat kitu heulanan.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna,
0: umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
2: Teu aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: tugening salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Nya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya
0: teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbil alamin naon hartosna.
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Saha tanu ngurus teh?
2: Nu ngurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuda salah.
2: Nah cek anjin saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya?
0: Kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya?
0: Nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepusnya.
2: Nya.
0: Yakin.
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah. Nungurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Jing sa nungurus teh.
2: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjin manusia nunggoblog teh.
2: Eh. Nah kasar gitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok tea, ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek-tak. Bongan da nuduhna kanu jauh, bongan da nyawangna kanu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat nage bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kanyataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan. Cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala gerapek ngurus ta ka urang heuk beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teh punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah mun si hayam si leumpang teh punten-punten acan. Aye pek teh ningang ka urang di jelema anu leumpang na anu teh puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam
2: teh. Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh geura pek puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning. Oh kitu nya ki
1: tah eta ai cara namuji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
2: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh, iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
4: Banyak obatnya biasa wae gitu diperiksa ke kita puskesmas. Gitu.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta bu?
4: Ya naik genep bulan tarita sabarang ada hari itu propolis teh.
3: Iya na nuju diikhtiarkan kanggo naon bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atos na konsumsi alfa propolis ayah probihan te?
4: Ayah. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama karena asalama gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
3: kumaha bu salami umroh ayah kendala
4: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu
3: kumaha cara konsumsi na ayuna
4: ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten bu?
4: Tino radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Barokah. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Entong boroh hingga enggak hormat ka jelema ti kotok perlu dihormat. Naha? Cing. Aki dek nanyakeun. Nya? Ti kotok nu kumaha nu geuleuh? Anu bau? Lain. Anu medok? Lain. Nanu kumaha sih? Anu saeutik coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah. Aduh, laras pisannya aki. Numawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki dudupak rumpak kapepada kula, anguran geraprak gerak hormat. Imalan. Karaos pisan aki pemikitu macarana. Kade. Numatak teoge dordarna golongan jeng golongan, dordarna jelema itu jeng iye, dilantarankin parebut paham, parebut benar, ay benar can kapi milik, ay pasaya dihilakin. Laras pisan aki gerak kenyataan anak cik golongan iya haram ngukus teh cik golongan iya hentu baripada tinuk itu waedar dipaseakun dijajadikun imalan dan nya atuda ngukus mah haram haram nya cik saha da puguh teu aya dina katerangan anak. Eubeuh. Nya. Aya dina katerangan aya nu unggalna kieu. Kumaha? He, manusa-manusa. Ti dibenerkeun meulemenyan kuru ngukus. Yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran? Teu aya. Teu aya. Nya. Naha aya pangeran teu nyarek, aya manusa nyarek.
2: Haduh.
0: Nya,
2: imalan aku jadi yakin yete manusana anu goblok. Naha goblok?
0: Goblok teh.
2: Laras atu kumak itu masalahna.
0: Ay goblok logor teh anu tadi disebutkin. Timujuhna. Tetamat emu nasumogol. Tesampurna.
2: Nya atu. Aduh, jadi ngukus tete haram.
0: Talamun ayah jelema nu ngaharamkeun kana ngukus eta teh jelema sasar nu kitu teh.
2: Eta teh
0: jelema sasar. Ay pangeran teu nyarek, ay manusia nyarek. Nya? Ay nu sok ngukus? Anu sok ngukus, meledug meulemeunyan. Tapi tekadna, dina atina, menta rejeki ka pangeran, menta diselametkeun ka pangeran, menta rejeki ka karuhun, menta diselametkeun ka karuhun, taeta jelema teu linglung.
2: Naha anu ngukus disebut linglung?
0: Tekadna nu tadi, lamun ngukus kitu maksudna linglung ka jelema teh.
2: Kapan aya kataranganna menta ka pangeran?
0: Kumaha?
2: Prak araranjeun geura menta ka kaula.
0: Menta naon, cing? Menta naon?
2: Menta rejeki.
0: Saha nu geus dibere ku pangeran?
2: Ning batur babara leunghar, meureun mana kitu ge dibere.
0: Tanyakeun ka nu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar. Lamun cenah meureun nya dibere, tanyakeun sagede kumaha kitu pananganna e pangeran teh. Sabab aya hukumna dibere teh hiji nu mikeun, dua nu nampanan, tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi. Sabab kanyataanana geuning urang gubrang ka dunya teh teu mawa naon-naon. Cing aya anjeun jeung sampeu ka dunya heula mana?
2: Kaula jeung sampeu?
0: Nya.
2: Heula sampeu?
0: Heula sampeu.
2: Nya.
0: Yakin?
2: Nya.
0: Atunaha menta di ka pangeran.
2: Nah kumaha tuh
0: cara na menta teh geura pigawe parintahanana. Sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui. Urus cing alus. Tah eta carana menta, jadi carana menta teh kudu dek ikhtiar.
2: Kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran?
0: Menta diselametkeun ka pangeran.
2: Nya?
0: Menta diselametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun. Kumaha lamun pangeran ngajawab?
2: Kumaha?
0: Cenah hayang salamet maneh.
2: Nya?
0: Kudu bener we hirup. Sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener.
2: Nya deui nya. Ai eta menta rejeki ka karuhun.
0: Saha nu geus dibere ku karuhun? Ay karuhun pamadegan anye naon?
2: Karuhun teh jelema nu geus paeh.
0: Ayeuna menta rejeki ka nu geus paeh.
2: Nya?
0: Entong barohinga menta rejeki ka nu geus paeh ka nu hirup oge rajin hese.
2: Oh nya, nya. Kumaha lamun dipenta menta kasalametan ka karuhun? Menta diaping dijaring ka karuhun?
0: Menta disalametkeun ka karuhun?
2: Nya?
0: Kumaha lamun karuhunna baheulana urut jelema doraka? Tong boro nyalametkeun sia cemeun aing geus keuripu.
2: Aduh. Nya atuh. Naha naon eta tekadna ngukus teh? Kuduna
0: tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan. Nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri. Jeung ngukus teh lain agama tapi adat, ngan tina adat cing jadi pamadegan.
2: Contona?
0: Contona kumaha rupa haseup?
2: Bodas.
0: Airupa areng?
2: Hideung.
0: Airupa seuneu?
2: Koneng.
0: Airupa ruhak?
2: Beureum.
0: Aya leuwihna ti eta?
2: Teu aya.
0: Tuh. Geus opat rupa nanakeun amarah luamah sawiah jeung mutmainah.
2: Aduh. Nya atuh mami kitu mah sarana.
0: Kahartos.
2: Nya.
0: Pituduh kana wujud urang. Ai meuleumeunyan seungit.
2: Ai ceuk kaula mah bau jurig deh.
0: Bau jurig.
2: Nya.
0: Nyaan bau jurig.
2: Nya.
0: Geus pangih anjeun jeung jurig.
2: Teu acan.
0: Tuh geus nipu maneh ta anjeun. Naha ai pangih jeung jurig acan ai ngameungeus. Eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok ngukus. Kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah, cu.
2: Aduh.
0: Aya nu meuleumeunyan ka ameuna seungit, ai seungit eta simul, ai seungit teh kaseneng gaib.
2: Karuhun
0: lain.
2: Gaib naon?
0: Gaib ameu anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan.
8: kumalamun urang ngameuti kotok. Nya dipangkak tuh kanu bau mah pan mungeun. Hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun.
2: Aduh. Ya atuh pamikitu masalahna.
1: Taeta cuk.
2: Kahartos pisan aki.
8: Tayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar. Tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek.
2: Dumeh eta we teu aya dina kateranganna cek kawula ge tadi.
8: Dumeh eueuh dina kateranganna
2: nya.
8: Cing aya dina kateranganna anu kieu.
2: Kumaha?
8: Pek manusia-manusia geura arudud maneh.
2: Teu aya.
8: Nah atuh make arudud. Mun eta ge sarua we bid'ah. Geus tong udud-udud acan, geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa.
2: Nya atuh. Aduh.
8: Kahartos aki. Jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho. Aing ngukus teh adat tatari karuhun. Karuhun urang baheula na neuleun simul dina kukus supaya dibaca ku urang. Da anu penting mah cu, anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhun keun bae da moalna naon da hubungan kaitu mah. Ngan hubungan sok teh keur basaeun anjeun kana diri anjeun sorangan.
2: Anu tarang ngukuskeun
8: bae da moalna naon deui. Anu penting nu sok ngukus jeung nu tarang ngukus jelema na cing akur. Kapan tadi ge pemerintahan geus nganjurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan. Numatak ayeuna ge urang hijikeun we urang. Heulaanan.
2: Naon anu kudu hijikeun?
8: Tekadna, ucapna, lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan. Kakara kaituna ge runtut raut.
2: Oh iya,
8: numatak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali.
2: Nya?
8: Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, cenah ceuk basa Arab teh mah Subhanallah. 33 kali nyata Subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hanteum we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah, Allah bakal ngajawab cenah meureun heus si anu kotorna.
2: Nah kumaha contohna?
8: Numatak di dinya ge 33. Aye 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh 33. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji cili, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh ta. Cucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nanging ngaguluyur.
2: Nya kahartos. Dupi hartosna takwa.
8: Hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener.
2: Nya atuh.
8: Kaharti
2: karaos.
8: Heuh, geus karasaon aman syukur.
2: Tayeuna kalau rek nanyakeun ka opat,
8: naon?
2: Naon pangna agama di ka manusakeun?
8: Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamrih, rasa jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato. Pangna agama di kamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato.
2: Naha kajahatan manusia leuwih ti sato?
8: Leuwih.
2: Naha?
8: Cing, nyatakeun. Ayeuna aya doma di mana maling sampeu nya beutina ongkoh nya dauna ongkoh nya pagerna diruksak aya doma kitu.
2: Teu aya.
8: Doma mah di mana maling sampeu ukur dauna unggul. Tapi jelema pagerna diruksak, sampeuna diala, tangkalna diawut-awut.
2: Onnya nya.
8: Aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau klad, radio jeung TV. Tapi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu.
2: Teu aya,
8: tapi jelema nya aya.
2: Nya.
8: Tuh kajahatan manusia mah leuwih ti sato teh oge. Benerna oge leuwih ti sato.
2: Nya atuh.
8: Kaharti
2: kahartos pisan aki.
1: Memang eta
8: anu ku kaula dipilarian lumata ulah sasar cu ulah linglung
2: tepi nodamal ati
8: kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeun anak kana nu pikal ka deudeuh ka cinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heula anan talungtik diri ti kiwari kotetak awak ti ayeuna sahubungan jeung kataranganna lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka gustina lamun manusia geus apa ka gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah
2: nya
8: cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu kasaha
2: nya kudu ka pangeran
8: kudu ka pangeran
2: nya
8: pangeran teh nu kagungan
2: nya
8: na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganna
2: nah kudu kasaha tuh
8: cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuhkeun
2: nah kudu kasaha
8: kudu kana hukum-hukum mantenna
2: oh nya
8: sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantenna urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna geura nu aing jadi yakin atuh kana hukumna
2: aduh
8: yakin maha panita
2: haula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira
8: nuhun
2: clear pendra
8: barang saweg aya dina obrolan sapratane pun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing Astra Jingadawala.
1: Pangapunten Maha Panita Ajar Padang.
2: Geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata Ki.
1: Cing cing cing.

0: Jali-jali.
1: Kumaha Sadherek Jaya Sentika parantos ka waler.
0: Parantos nuhun Sang Hyang Dewabrata.
1: Sawang sungguh.

0: Дева брата.
1: Sumbah ka pihatur pangersa.
2: Agnuhun cu.
3: Sumbah ka pihatur aki.
1: Ditampi nuhun jang.
3: Nuhun kan.
2: Abdi gete kantun kumawantun ya pun teneki.
1: Sawios menak.
3: Waduh, gede daraja tu jadi mau monyong kita sebut menak. Manuk, manuk bango sehingga. Mana yang namanya monyet beruk?
1: Guli. Cukai, cukai.
2: Nampi nuhun maha sang hyang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan ku ieu maha guru.
1: Nuhun.
2: Parantos kawaler. Parantos mang.
3: Nuhun.
2: Ku abdi geus sanes teh bade di waler ti tadi. Tanda pukul nuju repot cek abdi oge.
3: Nya, nya. Repot. Wah, tidak gampang bisa nuki cuma. Dewek weh, nuki cuma lain waktu. Oh, di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas genep. Noge sacirung. Oh, jualan beleguk. Lumayan.
2: Oh, umaha.
1: Anu mawi. Cina waktu sayina teh. Aula sanes kabur di lantaran kensian okobe galan pati jing batra guru. Mendingakin batra guru teh sumping ka melajang tengah. Kaulah kalepasan jing batra guru disebat jurig atuna. Lengit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nelawa.
3: Mendingakin ki batra guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimang jing kalakuan nana. Kalakuan nirca mada kudu kitu bentuk nage.
2: Si batara guru.
1: Tepino satria jaya sendika.
2: Di mana ya ga?
3: Itu kulan ujung undang-undang abdi cek abdi oge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna. Kagigir sakitu. Katukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Banyak gug mungi ngarojo kena mata dulu. Oh. Kuna ke tetangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kwa ing. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu takah kaula.
1: Nipu nao.
2: Numawi kaula lebih kepada diadukun sarang isa derek sang tiang dewa brata.
1: Sahade.
2: Taulah. Ayuna si batara guru lebih kaki itu mana ayuna?
3: Itu diulat.
2: Kurang ajar nyuhunkan widi kaula badin lewak si batara guru.
1: Jika natu ketu pecak-pecak.

0: 喂，上香的话不拉走，jagoan kurang ajar. Batara guru, Batara guru, Sang Hyang Otipati Wagridan.
1: Oh. Si Jaya Sentika itu. Hai,
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Sentika, take down.
0: Angin kesuan ini puka kaulah. Semua maju.
1: What's up? Ya, antam pilihnya purus lain jelma sama nea isi Santika. Awas ya kuain dibanting dahulu na.
0: Penas tikar sayang cuma marah.
1: Iya, Bambang Jaya Santika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu saya tilang warna anu senyata ngajanglek jadi resi merada.
1: Iya.
0: Aduh, silaka. Nyangakin saudara.

0: ngarasakeun ieu panah pusaka linung nyatana pusaka ti panita ajar padang.
1: Sayang cuma parah.
2: Iya, Batara Guru anu parantosnya jadi buta dipun temak dening panah linyik diri nu sayakti ilang warna nu senyata ngajang elek jadi hasip ngebul kaluhur si koreng sukma akma na sang hiang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: kangangan hingga panah cakra udaksana dipuntemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Selamat Ujang.
1: Itu bapak gering surat jalin bapak itu.
0: Syukur yang paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakan di cakra kena ka Gatot Kaca hingga Gatot Kaca nyatara sang yang dewa berata kenaku senjata cakra dadia Batara Guru keluar tina wujud Gatot Kaca si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sarang Gatot Kaca. Gatot Kaca
2: mayam
0: ayo nama gesreng sesi koreng etanu ngarebut kursi kerajaan teh nyatara sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun tinyumput kana wujud hidup lapur mua bisa ngimbangan pangabisana dapugu hidup mah diwangunku wajah perak timah jeng sajabana timalan atu nunji sim abdi iya dina waktu sayina parantos salamat sadayana melirik kana pencakati mapai kana riwayat iya lalampahan urang pungkasku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumaha sok finish ngewedo kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita gitu, pas gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena suka beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
4: Tetes mata, Tesma Aini.
3: Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua kali
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya
10: amin,
9: sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami deh. Insyaallah.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha eta ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop ya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu eta gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae eta Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamit aja. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kok tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alfa propolis
0: ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alfa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah, lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tau sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiargen, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pido ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Ternyata panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posa moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga uningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu penyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos seberang lagi berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae, setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Itu iya, langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Datu acan apal jeung iya, gitu.
1: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan panyawat iya-nya. Bapak tadi nyebatkan kantos tos ke mana. Eta ayah perobihan itu, Pak?
2: Gitu jeung gitu, eh.
1: Mengukur,
2: ngehilangkan rasa nyeri wungkul,
1: oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teh kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Tain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya

0: Ya lengan ya. Ya sebenarnya mah pami ngangge iyo ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi kita pal
1: baral mohon kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
0: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
0: Dinten ka tilu oge
1: mohon.
0: Terus aya probihan
1: alhamdulillah mohon emang, mohon tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka tilu alhamdulillah terus karaos probihanannya mohon. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
0: amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio
1: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Ayo, jangan kumriu.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Mohon seueur probihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeltot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib, atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng, atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
3: mintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampean ting telepret geuning kitunya. Tara vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak, saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitu nya teacan CFVJG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu ta. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos wae puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu ta lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM, Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, nah kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat deh bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak, sekali dengan
2: lainnya. Mohon.
1: Bapak, bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat seperti abdi, gitu, mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu, hasiatna ku abdi, gitu, telah cek bur lah, gitu.
1: Alhamdulillah, nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes maaini panasahan namin apa?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes maaini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksa teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kuma apa kakausna
5: siapa terus nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apokan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya, Cuk. Cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya, tes, Cuk.
5: Tetes mata? Tes ma? Ini, Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cuk.
5: Kumaha cara pemakaianna, Cek? Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijit dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa porpolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa porpolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mentek geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu. Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat ngan Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga botol
4: ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya.
5: Enggak
4: perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatku pulih. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ujian menimpa. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa Anda mengawali pagi hari ini, yang tentunya juga kembali hadir dengan segala keberkahan yang Allah titipkan di dalamnya sahabat MK. Tentunya juga waktu pagi di hari ini adalah salah satu waktu yang istimewa, waktu di mana banyak niat dan juga harapan baik dimulai kembali sahabat MK. Tentunya juga sahabat MK di pagi hari ini menjadi momentum ataupun juga diri kita memulai sahabat MK kesempatan baru untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki niat dan juga memulai hari dengan semangat kebaikan sahabat MK. Semoga sahabat MK pagi yang Allah karuniakan kepada kita di hari ini menjadi awal kita untuk kita menghadirkan niat-niat baik dan juga membawa keberkahan dalam setiap langkah kita sahabat MK. Mengawali pagi hari ini juga mari sahabat MK kita hadirkan kembali niat serta semangat kita untuk kita upayakan menambah hazanah keilmuan kita sahabat MK, yang insyaallah hadir sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini dalam sajian program manajemen kalbu pagi yang kembali mengudara di hari ini, hari Ahad, di tanggal 10 Mei 2026, ataupun juga bertepatan sahabat MK di tanggal 22 Zulqodah 1447 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di pagi hari ini akan dibersamai oleh sahabat Syiar Bahri Alamsyah yang tentunya juga akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini tentunya. Yang tentunya di pagi hari ini kita akan simak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Kami pun mengundang serta mengajak Anda di pagi hari ini sahabat MK untuk juga menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, berbaginya nikmat syukurnya sahabat MK yang bisa dihadirkan di pagi hari ini, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kalbu pagi hari ini melalui tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. Karena takutkan sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, tentunya kami informasikan sajian program manajemen kalbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Dan bagi Anda juga yang tidak dapat mengakses layanan radio, Anda juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Ataupun juga Anda dapat juga menyimak langsung melalui multiplatform kami, diantaranya baik melalui YouTube yang bisa Anda cari dan ketikan MKFM Live Kajian. Lalu juga bisa melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @MKFMBandung sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung sajian program manajemen kalbu pagi hari ini melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store sahabat MK. Dan bisa Anda cari serta ketikan MKFM. Serta terkhusus sahabat MK, sajian program manajemen kalbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga di pagi hari ini, diantaranya melalui 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya,
96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224107 sahabat MK, 0811224107.

0: Dan sesaat lagi juga kita akan terhubung sahabat MG bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu juga kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang tentunya bisa kita ambil bagian di dalamnya sahabat MG. Tentu kita ketahui bersama ya sahabat MG, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MK kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kembali uji.
0: Selain itu juga sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siaran ini dipancarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Oh, maaf, dari Madinah Al-Munawwarah. Sedang menunggu keberangkatan menuju Mekah. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Di dalam surat Al-Fatihah, sesudah basmalah disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji Allah Rabb semesta alam. Setidaknya ada tiga yang paling kita pahami dari kalau kita mendengar Rabb. Satu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Semua yang ada di langit, bumi, dan ada yang di antaranya dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya adalah Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mendesain semuanya sesempurna-sempurnanya. Ilmu Allah maha luas, tidak akan terkejar oleh diri kita ya, termasuk tubuh kita juga ini bagaimana. Tidak pernah terbayangkan kita memiliki tubuh seperti ini, padahal lebih banyak juga binatang yang tidak kita tahu, tidak kita kenal, ada di dalam perut bumi, di dalam lautan yang sangat dalam. Begitupun alam semesta yang sebegini dahsyatnya ini, Allah yang menciptakan. Jadi apapun yang kita lihat, pasti ciptaan Allah. Kita harus mulai membiasakan mata melihat sesuatu dan hati ingat kepada penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk melihat sekarang, melihat teman, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, melihat alam ini, gunung, air, melihat kucing, semua yang ada ini, harusnya setiap kali kita lihat, hati kita sudah terlatih untuk mengingat ini adalah ciptaan Allah. Allah yang mendesain semuanya. Kalau kita bercermin juga, kita harus sadar ini adalah ciptaan Allah. Kita terima apa yang Allah ciptakan, kita syukuri, masya Allah, tanpa komplain sama sekali. Yang kedua adalah Allah yang memilikinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Jadi Allah yang menciptakan dan semua ini miliknya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pemiliknya cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain adalah ciptaan yang tidak punya apa-apa kecuali titipan. Ya, seperti tubuh kita ini juga hanya titipan. Ini bukan milik kita ini. Kalau milik kita ya tidak, jangan tua, jangan sakit. Tapi kita tidak bisa menahan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, kita tidak tahu tentang tubuh ini, tapi ternyata tubuh ini semuanya bisa terlaksana dengan baik proses kehidupan kita tanpa kita tahu, karena ada Allah pemiliknya. Jadi sekarang pun kita harus melatih diri hati ya, bahwa sebetulnya itu orang kaya, tidaklah. Itu cuma dititipi kekayaan sebentar. Nanti orangnya oleh Allah dimeninggalkan dan kekayaan itu pindah ke anak, ke orang lain sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dengan keyakinan semuanya milik Allah, kita tidak lagi mengagung-agungkan dunia ini, termasuk tubuh ini ya. Dan juga tidak lengket di hati kita, tidak mengagung-agungkan, tidak lengket, karena kita tahu semuanya adalah milik Allah. Dan sesuka Allah nanti diberikan ke siapa, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang dilapangkan, kadang disempitkan, diberi, diambil, ya sesuka Allah penguasa alam semesta ini. Jadi kalau diberi kita bersyukur, kalaupun ditahan ya kita bersabar, kalau memang diambil ya kita ridho, karena memang Allah yang mengatur semuanya. Nah ini yang ketiga, adalah Allah yang mengatur semuanya. mengurus semuanya. Jadi Allah yang ciptakan, ini milik Allah semuanya dan oleh Allah diatur semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fis sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan, beda dengan sibuknya kita ya. Sibuknya kita tuh ya seperti kita tahulah, ada capeknya, ada bingungnya, ada kesalahannya, ada keruwetannya. Bagi Allah tidak ada yang susah sama sekali ya. Allah pemilik alam semesta ini yang menciptakan, yang memiliki dan mengurus semuanya. Kapan dihidupkan, kapan dimatikan, diadakan, ditiadakan, diberi, ditahan, diambil. Allah yang membuat beranak pinak, Allah yang mengurus semuanya ya. Allah juga menciptakan pikiran, perasaan, hati, sedih, gembira, takut, cemas, kecewa. Itu semuanya yang kita tidak tahu Allah ciptakan pada diri kita. Jadi tidak ada satupun yang ada di seisi alam ini kecuali adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan senantiasa Allah yang mengurusnya. Allah yang membolak-balik setiap hati. Termasuk pertemuan ini. Ini tidak akan terjadi ini tanpa izin Allah. Kalau ini nikmat, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Demikianlah sahabatku sekalian. Jadi kita harus terus belajar mengenal Allah. Dari kenal Allah nanti kita jadi semakin yakin kepada Allah. Allah ada, Allah maha dekat, Allah yang mengurus semuanya. Dari yakin kepada Allah kemudian kita berharapnya hanya ke Allah nanti. Karena Allah, kita yakin Allah yang menguasai semuanya. Tidak ada nikmat yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Dan tidak ada musibah yang bisa menimpa kita juga tanpa izin Allah. Kalau kita sudah yakin seperti itu, nanti ya kita bergaul dengan makhluk itu tanpa harus berharap, memelas, menghibah. Tidak lagi, karena sudah yakin Allah maha dekat yang maha tahu semua dan juga tidak takut ya. Karena tahu bahwa makhluk juga tidak membahayakan kita tanpa izin pemiliknya. Yang mengancam juga makhluk ciptaan Allah dan kita juga yang diancam makhluk ciptaan Allah. Jadi pemiliknya sama, penguasanya sama. Kita berlindung kepada Allah. Dan nanti juga dalam acara cinta-cinta ya, kita akan lebih mencintai pencipta kita Allah. Kita bisa mencintai makhluk tapi dengan kadar yang layaknya untuk makhluk, tidak berlebihan. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan Allah menolong kita supaya semakin yakin, sehingga kita ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Yang disebut alam ini adalah selain Allah ya, jadi Allah penciptanya dan selain Allah inilah alam semesta ini, berikut segala isinya adalah ciptaan Allah. Mudah-mudahan keyakinan seperti ini terus kita bangun, dan dengan pertolongan Allah kita bisa menjadi orang yang yakin. Goal dari acara-acara kita ini adalah semakin kenal, semakin yakin, semakin berharap, takut, dan cinta ke Allah, sehingga dalam ibadah kita tuh benar-benar ibadah yang jauh lebih nikmat ya, sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Sehingga dalam sholat, dalam baca Quran, sedekah, dalam doa, dalam berbuat kebaikan, benar-benar kita akan menikmati sebagai ibadah. Karena itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, yang lurus, yang bersih, Wa qalban khosyian, karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk bersamamu ya Allah, khusyuk kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat kepadamu, selalu ingat hati ini tidak pernah berpaling darimu, selalu bersyukur kepadamu, dan bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Ya Rabb, jadikan semua jamaah ini menjadi hamba-hamba yang kau buka hatinya, yakin padamu dengan hakul yakin, sehingga apapun yang kami lakukan hanya karena engkau ya Allah, hanya ingin engkau ridho, hanya ingin bisa pulang kepadamu, pulang dan nanti bisa berjumpa dengan Abbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada manfaat. Doakan kami supaya bisa beribadah dengan benar, hajinya haji yang mabrur, yang diterima, disukai Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dekat. Berkahi majlis yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Kami semua adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami mendapatkan ilmu kecuali Engkau yang memberi. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan pahamkan kami kebenaran-Mu. Wahai ya Allah yang maha baik, buka hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwartal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Surah. Enak hadirin, doa dulu. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak nolong? Benar? Kita lanjutkan kajian semalam ya. Jadi dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fa'lam itu artinya ketahuilah, artinya belajarlah. Semalam kita sudah bahas tentang pentingnya kita mengenal Allah. Dan nabi-nabi itu diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, kemudian memberitahu harus bagaimana mengabdi ke Allah. Karena kita ini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu harus diawali dengan mengenal Allah, baru tahu tata caranya mengabdi ke Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, ya tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah. Nah, semalam sudah kita bahas beberapa cara-caranya. Yang pertama apa semalam? Nah, beginilah ya. Belum beres sehari. Wah, yang penting kita belajar mengenal Allah itu harus lewat Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa ngarang, tidak bisa dibayangkan. Allah memperkenalkan dirinya lewat kalamnya dan utusannya. Jadi tidak bisa mengenal Allah dengan cara sesuka kita. Oh ya, jazakallah khair, terima kasih. Allah sedang melihat kita tidak sekarang? Sedang mendengarkan apa yang terucap tidak? Jawab. Allah tahu tidak pikiran kita? Hati kita? Allah tahu tidak keadaan kita yang sesungguhnya? Siapa yang lebih tahu? Allah tahu apa yang akan terjadi pagi ini sepulang dari sini. Siapa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain? La yarudu qada ila doa. Makanya doa yang banyak kita kan tidak tahu, tapi dengan doa Allah dengar tidak kita doa? Pasti didengarlah. Nanti Allah mengubah dengan kehendaknya takdir untuk orang yang tidak doa dengan takdir untuk yang doa, itu beda. Allah lah yang mengaturnya. Makanya jangan merasa aman hidup ini kecuali dengan berlindung ke Allah ya. Lalu yang kedua, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Apa sih yang paling harus kita yakini? Sudah pernah dijelaskan kan, masalah kita yang sebenarnya itu dalam hidup ini sebetulnya bukan masalah yang masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, bukan itu masalah kita yang sebenarnya.
itu menjadi ribet karena TJR, masih ingat? Telat, ingat Allahnya. Jadi udah mentok baru ke Allah. Yang kedua, jarang ingat Allah, itu masalah. Dan yang ketiga, ragu. Seakan-akan Allah teh ada atau enggak sih? Allah tuh tahu atau tidak? Allah teh gimana ini teh, kok saya ribet begini aja? Jadi ke Allahnya tuh tidak bulat. Udah telat, ingat ke Allahnya, kemudian jarang, ragu. Disingkat TJR, PJR. Kalau PJR apa? Patroli jalan raya. Jadi bagusnya bagaimana nih? C B Y. Cepat, cepat. Ada apapun dapat nikmat, ini pasti dari Allah. Lewat siapa? Nah, kita jarang ingat kalau dapat sesuatu itu dari Allah. Ini dari teman, ini dari atasan, ini dari kantor, dari Allah, hadirin. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun itu dari Allah. Lewat siapa yang dikehendakinya? Lewat suami, istri, orang tua, kantor, itu Allah. Nah, orang biasanya hanya sampai ke makhluk. Ini masalah kita. Jadi syukurnya kurang. Yang kedua, tadi apa? C. Nah, dalam nikmat itu ada, dan musibah juga cepat. Karena tidak menimpa musibah. Coba kalau kita dihina orang, yang diingat siapa? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Yang menghina, ya kan? Karena kita merasa dia menghina, padahal aslinya dia menghina kita izin Allah, bukan? Pasti ada kebaikan tidak di sana? Pasti, pasti. Tidak mungkin ada perbuatan Allah bagi orang beriman yang tidak baik. Enggak, pasti baik. Kenapa kita dihina? Supaya kita tahu ilmu. Jangan suka ngehina orang. Tuh, kita udah diperlihatkan oleh Allah. Nih si penghina kayak gini, kamu jangan gitu. Tuh kan, kalau kita ingat ini izin Allah, lihat yang menghina kayak lihat ilmu, lihat contoh yang jangan ditiru. Dua, dengan ada yang menghina, apa coba hikmah lainnya? Tuh kan, apa? Syukur. Kenapa syukur? Syukur, bukan kita yang jadi yang hina, ya kan? Pilih, mendingan jadi orang yang menghina atau jadi orang yang dihina? Mending jadi orang bahagia. Saya juga gak mau dihina. Astagfirullah. Ya Allah ampun. Tapi kan boleh ngebodor sedikit. Allah kan, Allah juga ngerti kita perlu lucu dikit ya. Astagfirullah. Kadang suka mikir, boleh gak sih ya Allah ngelucu? Ya manusiawi, kita ada pengen, gak kaku Islam itu, yang gak harus serius, panteng. Tapi kalaupun mau bergurau, ya tidak boleh pakai bohong, tidak boleh ada zolim, tidak boleh berlebihan. Harus hati-hati juga, karena nanti ada balasannya. Nah, jadi setiap ada musibah, contoh digigit nyamuk, siapa yang menggigit kita? Benar ya. Ingat apa? Ingat nyamuk, ingat baygon, ingat Allah. Nyamuk itu menggigit dengan izin Allah. Nih sekarang, nih pulang dari sini, tiba-tiba istri di rumah ngambek, bagaimana? Ingat siapa? Ya Allah, astagfirullah. Saya udah istikaf, udah doa, kenapa kok pulang malah dimarahin istri? Karena waktu di sini sibuk lihat istri orang, ya kan? Dan gak bisa bohong. Ini kan paciwuh begini, ya kan? Nyebrang sana,
Ya ada yang antri makanan tapi matanya enggak lihat makanan. Begitulah Allah Maha tahu. Nanti izin Allah membuat kita, oh ini teguran. Satu, ini ladang ilmu. Dua, adalah ladang syukur. Bukan kita yang jadi jahatnya, betul tidak? Kalau kita kecopetan, kita bersyukur bukan kita yang jadi copetnya. Kalau enggak dilindungi Allah, kita bisa juga jadi copet itu. Kita tidak berbuat buruk itu karena Allah melindungi kita. Kemudian syukur lagi, ini kalau dengan cepat kembali ke Allah ya. Misalkan ada orang yang menghina kita, kita jadi evaluasi diri. Jangan-jangan Allah mengingatkan kita tentang kita sudah menghina orang, ini buahnya. Yang keempat, ladang untuk tobat, evaluasi diri, kemudian minta ampun. Lalu ladang untuk latihan bersabar, mengamalkan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, nih Allah sekarang nih Allah memberikan kepada kita. Di jahilun di sana itu orang yang bodoh yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, sekarang ada nih dikasih ayat tadi dalam wujud nyata orang yang ngeganggu kita dengan perkataannya. Kita bisa praktek dong, ya kan? Tuh kan diam aja. Kita bisa praktek hadirin. Gini hadirnya. Nah, tapi enggak juga enggak apa-apa ya. Saya enggak boleh berharap dari makhluk jatuhnya kesel ya. Lanjut. Kita juga punya kesempatan idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita bisa marah, bisa balas, bisa diam atau bisa bersikap baik. Ini terjadi ketika kita cepat melihat kejadian itu biiznillah. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tapi kalau telat, maka beda lagi nih cara meresponnya. Kita akan lebih sibuk lihat makhluk, dan makhluk itu kalau enggak nyambung ke Allah pasti bikin enggak enak di hati. Pokoknya kalau kebanyakan ingat selain Allah tuh bikin enggak enak hati. Benar? Coba ini yang belum nikah, ingat ke si dia. Jadi tenang, jadi galau. Galau karena dia lagi ingat yang lain, ya kan? Gak boleh kelamaan ingat selain Allah tuh. Gak boleh kelamaan. Allah gak suka. Kita tuh diciptakan untuk Allah. Dan amalan yang paling Allah sukai adalah zikrullah. Dan kejadian apapun harusnya membuat kita ingat Allah. Nih, masih ingat teori lukisan? Ada lukisan indah. Orang sering memuji pelukisnya. Duh, ini bagus benar, ini pelukis hebat. Tapi lihat alam yang indah, enggak nyambung tuh ke Allah. Lihat robot-robotan sekarang. Ini insinyurnya hebat. Padahal geraknya cuma gitu-gitu aja. Dipuji, lihat yang bikin robot, enggak muji Allahnya. Benar? Ini namanya hijab. Harusnya kayak lihat saya sekarang, ingat apa? Sorban lagi, astaga. Kalau sudah lihat ini ya, yang harus diingat tuh, ya Allah, ini aku lama hidupnya. Gak boleh kayak gitu. Ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu. Ya Allah, kasihanilah Abdullah Gymnastiar. Engkau uji dengan takdir jadi penceramah begini. Pasti berat nanti mempertanggungjawabkannya di hadapanmu. Tolong ya Allah, luruskan hatinya. Bimbing setiap ucapannya. Jadikan ilmu yang disampaikannya hanya kebenaran. Dan mampukan mengamalkannya. Tolong ya Allah, kasihan si Agim. Tapi gak susah sepanjang itulah ya, nanti gak sempat dengar. Tapi doa hadirin. Jarang yang datang ke pengajian berdoa, betul ya? Harusnya doakan yang ceramah. Kasihan ini, saudara mah tinggal duduk wah gitu dari kemarin. Ini kami bunyi terus. Tiap ucapan dihisab. Belum tentu selamat jadi amal. Ada yang omongannya benar, hatinya belum tentu benar.
Ada yang omongannya benar, hatinya benar, belum tentu dia mengamalkan, baru ngomong aja. Nah, jadi seharusnya cepat, baik makhluk, kejadian, rasa, ini ada indera, dengar sesuatu, ingat Allah, merasakan sesuatu, ingat Allah. Ini kayak, ih dingin, itu tuh harusnya zikrullah hadirin. Hujan, coba hujan terjadinya gimana? Menurut pelajaran dulu, air menguap, kemudian jadi awan, sampai di suatu tempat perbedaan suhu, lalu berubah menjadi tetesan air hujan. Mana Allahnya? Harusnya air menguap dengan izin Allah, syariatnya lewat panas matahari. Allah memerintahkan air menguap, kemudian oleh Allah dikumpulkan dalam bentuk awan, dan oleh Allah digerakkan ke sebuah tempat yang dikehendaki Allah, lalu oleh Allah diturunkan hujan dalam jumlah yang diketahui Allah, dan setiap butiran air hujan itu bertasbih kepada Allah di tempat yang ditentukan untuk jadi rezeki hamba-hamba Allah. Wah, itu kalau guru apa sih yang kayak gitu teh? Guru IPA Ma'rifatullah. Wah, keren ya. Waduh, kalau guru IPA seperti ini. Tapi gimana kalau matematik? Nah, itu juga saya rada susah ngitung ya. Nah, begitulah. Banyak ingat Allah. Jadi kita tuh daripada kita segala dipikir, mending segala dizikir, benar tidak? Sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah. Kalaupun ini tidak bunyi, hati bisa. Misal begini, ini saya mohon maaf ya, kayak misalkan di toilet, kan tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi bagaimana mungkin kita lupa ke Allah di toilet? Gak bisa lupa. Yang nyiapin air siapa? Lah airnya bertasbih. Kita ketemu dengan air, itu bukan hal yang mudah. Pasti syukur, ya Allah, Engkau siapkan. Tapi jangan di toilet tuh, ya Allah. Enggak gitu, salah juga itu. Punten, saya mohon maaf ini ya. Coba, kalau kita sedang BA lah ya. Baik BAK, BAB, atau BAS. Tahu BAS apa? Buang angin sepoi-sepoi. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Udah saya tahan sih, tapi gak kuat. Sejujurnya ujian dalam hidup saya punya bakat bodor dari dulu ya. Jadi mungkin udah nahan. Ada yang pengen ngebodor, gak lucu-lucu ya kan. Tapi ada yang mudah sekali menjadi, karena ini juga ujian. Nah, bagaimana coba kita lupa ke Allah di toilet ya? Saya mohon maaf ini ya, tapi tidak dilisankan. Sedang kita tahu buang air itu bagian nikmat dari Allah. Kalau kita nggak bisa buang air kecil, buang air besar, itu masalah. Kita ketemu dengan sikat gigi, ada odolnya, ada sabunnya. Ini kan Allah yang nyiapin supaya badan kita bersih. Lalu kita, maaf ya, sedang keramas misalkan, kita pegang rambut. Ini gimana bisa lupa ke Allah, sedang yang bikin rambut ini adalah Allah. Oh, itu bisa aslinya ya, gak bisa lupa tuh. Harusnya nanti begitu. Tapi kita sering, tapi jangan diucapkan, karena memang tidak ada sunahnya begitu. Kenapa keluar dari kamar mandi gufronak doanya kan, minta ampun. Sebagian ulama mengatakan karena selama di kamar mandi lisan ini tidak bisa nyebut nama Allah, sampai minta ampun itu. Makan coba, gimana kita enggak zikir lihat makanan kan? Allah mendatangkan nasi itu jauh. Siapa yang nanam, siapa yang ngetam, siapa yang numbuk, siapa yang ngangkut, siapa yang masak, jadi ke meja kita. Benar tidak?
ikan, ibu ikan nikah dengan papa ikan, kemudian melahirkan telur ikan, dibimbing, disusui, disekolahkan, dimakan oleh kita. Allahu Akbar. Serius hadirin, aslinya adegan makan itu adegan zikrullah. Enaknya makan tuh aslinya bukan di sini. Kalau di sini mah cuman segini. Enaknya makan bukan, aduh ini makanan enak, enggak. Enggak tanggung jawab mata ini mah sama kesehatan kita. Bukan juga di sini. Aduh lejat ya. Wawalkeun we yang enggak tanggung jawab. Nikmatnya makan itu mengingat Allah. Sambil makan, sambil zikrullah, itu nikmatnya gak ada bandingannya. Serius hadirin, walaupun hanya dengan gepuk misalkan. Apa yang salah hadirin? Sekarang saya nyebut hanya dengan kerupuk, rugi. Bisa diijabah. Maaf ya nih, sahabat saya nih. Nah jadi Bapak Ibu, usahakan ketemu apapun, merasakan apapun, jadi zikrullah. Zikir itu bisa pakai doa, murojaah Quran, asmaul husna, bisa dengan wirid-wirid. Pokoknya mah la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Lisan tuh enggak usah berhenti. Kalaupun kita takut riya, la ilaha illallah bisa. Kalaupun enggak bunyi, tetap melihat, ya Allah ini semua milikmu, ya Allah engkau menyaksikan saya, ya Allah engkau tahu pikiran saya, ya Rob saya tahu, engkau tahu ya, saya lagi tergelincir, ampun. Itu bekal sibuk tuh hadirin. Dari bangun, berdiri, duduk, jalan, alladzina yadzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ali Imran 191, maaf ya. Orang ulil albab tuh yang sambil berdiri, duduk, berbaring, ingat aja kepada Allah. Tuh begitu seraya berkata, ya Allah gak ada yang sia-sia nih yang kau ciptakan ini. Termasuk kejadian-kejadian misalkan lagi jalan bleduk nabrak tembok ini yang astagfirullah, tembok segede gini gak kelihatan, pasti ada hikmahnya itu. Lalu Y-nya apa? Yakin. Nah ini yang paling mahal. Jadi kalau dengan syahadat hanya bersaksi itu Islam. Tapi kalau dengan iman percaya. Nah dengan ihsan yakin inilah yang mengubah hidup kita. Yakin rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah. Udah nggak ada ribet-ribetnya. Tenang, weh. Kerja itu ibadah. Udah nggak ada pakai licik-licikan. Mau ngapain? Yang licik Allah yang ngasih, yang baik juga Allah yang ngasih. Bedanya itu haram, dia menderita. Kalau ini halal, dah. Allah maha mendengar. Kalau sudah yakin, males ngobrol kecuali perkataan yang disukai Allah. Allah maha menyaksikan. Gimana kita buka-buka HP sedangkan yang nontonnya banyak kan? Siapa aja yang nonton HP kalau lagi buka sendirian? Ya Allah, jawab dong hadirin. Kalau kita lagi ngebuka HP, lihat nih medsos, siapa aja yang lagi ngelihat? Satu, kita. Dua, malaikat. Lihatin tidak? Dicatat tidak? Ada siapa lagi? Allah maha melihat, pasti Allah menyaksikan. Ada lagi tidak? Itu yang suka bikin skip Al-Quran siapa? Setan. Tata Quran, skip, skip, skip. Ya agim selama skip. Wah, bahaya. Eta voli pantai tahan.
kalian harus mensyukuri ciptaan Allah. Ya. Ayo we alasan ya. Dan kita masya Allah. Nah. Siapa itu yang ngepus-ngepus gitu? Setan. Jadi kalau orang sudah yakin, nah, tapi untuk memasuki makom ini, nah, perlu mujahadah yang lebih serius. Karena disinilah puncaknya bahagia dalam hidup ini. Yakin. Yakin musibah terjadi dengan izin Allah. Yakin sudah diukur oleh Allah. Yakin pasti ada kebaikan. Udah enak tuh. Kita menderita karena ragu kepada Allahnya. Jadi silakan belajar Asmaul Husna. Kemudian cari gurunya, kemarin kan sudah disampaikan. Kalau ada Asmaul Husna itu dipelajari dengan baik. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha baik. Itu lebih dari 99 pasti nama Allah itu ya. Kalau kita membacanya dengan memahaminya dan terus menafakurinya, Allah tahu, Allah yang menguatkan iman kita. Dengar ya, yang menguatkan iman itu adalah Allah. Nah, Allah menyaksikan, datang kita berguru, kita baca ini, lihat itu, Allah menyaksikan semua yang kita lakukan. Allah juga tahu kita doa, ya Allah saya ingin mengenalmu, saya ingin mencintaimu. Nah, Allah udah pasti tahu ya. Allah tahu juga kita mengamalkan, ngantuk-ngantuk bangun tahajud, pasti Allah suka ya. Lah sebetulnya tahajud juga karunia Allah. Jadi jangan risaulah. Yang kuat dari semua ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. All outnya kita pengen ke Allah itu yang paling mahal. Nanti Allah nuntun. Apa saudara pikir ini pertemuan kebetulan? Oh enggak. Kalau Allah mau ngundang seperti bapak yang kemarin. Mana bapak yang kemarin? Terima kasih pak. Bagaimana makanannya ya? Ada makanannya pak? Kemarin gak makan bapak di sini? Panitia? Ah udah bilang tim itu ada bapak undang. Berarti bukan rezekinya ya pak ya. Saya sudah minta itu ajak makan di sini. Wah besok pertemuannya akan datang ngacung sama saya dipaksa istri saya. Itu Allah yang menggerakkan. Begitu. Baik, kita akan mendengar 3 testimoni apa hikmah ikut kegiatan ini dan 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Kan nanya, ah benar sekarang trennya berkurang yang menghafal Quran. Kalau menurut informasi dari luar memang ada pengurangan sekarang orang yang semangat baca Quran, menghafal Quran. Padahal harusnya meningkat. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kegemaran melihat HP yang tidak terkendali, sehingga tidak tahan kepada fokus, tidak tahan kepada proses. Ini yang paling bahaya dari kebiasaan lihat HP itu. Jadi selalu ingin instan ya, dan gak menyukai proses serta gak bisa fokus. Makanya kalau orang suka buka HP diajak ngobrol sebentar aja, karena tidak menarik, ya kan? Yang menarik itu kecepatan menarik. Ini kan di-trigger terus otak kita. Hadirin, jauh dari Quran itu enggak bisa. Umat Islam sekarang dimudahkan oleh Allah dengan Al-Quran di mana-mana ada. Bagi yang akan belajar Quran, ini pengumumannya. Hanya menerima berapa Ustaz? 200 ya? Angkatan ini hanya menerima 200 santri, jenisnya ini ya, 1 Madrasah Al-Quran setingkat SMP SMA Baitul Quran ini, jadi menghafal dan beberapa ilmu Quran, dan tamatannya nanti sama setara dengan SMP SMA. Walaupun tidak sekolah formal,

0: hafiznya di Darut Tauhid sambil kuliah sambil menghafal Quran. Dan yang keempat, STQI karyawan, sambil kerja di mana aja bisa. Ini pondoknya ada di sini ya, Ustaz? Jadi mukimnya di sini tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah, gak susah juga ya. Tapi prinsipnya ini bagi yang sambil bekerja, sambil mondok, sambil menghafal. Bisa? Bisa, insya Allah. Allah memampukan. Goalnya bukan hafiz 30 juz. Goalnya adalah akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Karena tiap orang beda-beda kapasitasnya. Ya, ada yang susah ingat, mudah lupa. Gimana yang kayak gini? Semuanya ada pahalanya. Orang 5 kali baca hafal, dia 50 kali belum hafal, pahalanya ada. Jadi kalau yang cari kedudukan di sisi Allah, gak usah ribet dengan hafal atau tidak, tapi makin dekat dengan Allah atau tidak. Baik, silakan. Hikmah, acungkan 3 orang. Masya Allah. Apa? Sarapan? Ya, silakan. Nih, ini dulu Pak yang kasihan karena wajahnya ada. Kenapa semua? Di sini kejadiannya bukan? Oh ya, maaf ya Pak ya, karena lebih menyolok ya. Siapa dari mana? Baik. Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, saya Asep Kurnia.
0: Asep Kurnia.
1: Kau asli dari Bandung tapi sekarang sudah merantau di Cilegon.
0: Alhamdulillah.
1: Kami rombongan dari Rumah Quran Cilegon.
0: Rumah Quran Cilegon, Masya Allah ya.
1: Jadi alhamdulillah kami bisa mengajak 3 mobil ke sini. Testimoninya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan Mabit ini. Yang pertama bisa bertemu dengan A langsung dan Pak Denis. Kemudian kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
0: Amin.
1: Kemudian kita mendapatkan ilmu dari AA, terutama ilmu dari Makrifatullah, dan senantiasa kita bersyukur dan bertafakur. Dan harapannya semoga AA dan Kodenis bisa berkunjung ke Cilegon, tentunya ke Rumah Quran, dan Allah menakdirkannya.
0: Amin.
1: Itu, terima kasih ya.
0: Amin. Udah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya ini. Itu sebelahnya Kang. Apa yang terpikir dan terasa dengan kegiatan ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya izin minum ya. Bentar,
2: alhamdulillah, ketika ikut pertama kali di Mabit ini, yang paling banyak dapat keuntungannya adalah dapat hikmah, pelajaran yang banyak. Salah satunya dari dulu kan, yang ternyata kenikmatan yang paling tinggi itu ketika kita selalu mengingat Allah, diridhoi Allah, disukai Allah. Dan ketika kita belajar untuk mengenal Allah, ternyata kadang membuat kita pengen terus kan, jadi candu untuk terus mengingat Allah. Dan sampai karena kita di lingkungan bukan dari basicnya agama, kadang-kadang iri gitu ketika ngelihat cerita para sahabat, para nabi, orang-orang soleh, kok mereka bisa punya lingkungan yang Allah cintai. Tapi ya yang paling dapat kena trigger di sini tuh ketika tadi baca surat Ar-Rahman, yang surah setelah Fabiyai alai rabbika tukaziban, terus yang wajhaka yang kekal tuh hanya wajah Allah tuh.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Kulluman alaiha fan, setiap orang pasti binasa kecuali wajah Allah.
2: Ya.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MQ, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MQ, mari kita doakan bersama guru kita, sahabat MQ, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan selalu,

0: Allah kuatkan setiap langkah dakwah beliau dan juga tentunya ilmu yang sudah disampaikan di pagi hari ini menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi beliau sahabat MQ. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat MQ, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama tadi Allah mudahkan kita untuk memahami serta juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum juga kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung berkirim atensi di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali sahabat MQ yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MQ. Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir sahabat MQ jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Selain itu juga sahabat MQ, kita ketahui bersama saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu sahabat MQ, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari, sahabat MQ, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MQ, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Radio Peace GMX. Radio Peace GMX. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace GMX.
3: 102,4 FM Radio Peace GMX.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.